0: Kemarin, puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi benar semenjelaskan dan kepada Bapak Presiden pusingan berani-berani mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang terbentuk jalan apa saya berusaha keputusan penting biar saya kepentingan negara dan bangsa tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan mengambil keputusan sulit sehingga kemudian selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan kita sudah program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga berbagai macam program.
0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pembiayaan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan

0: Kementerian ESDM. Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
0: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
1: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
0: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
2: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
0: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya. Stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan TP.
0: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
6: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
7: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yulena Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwana melaporkan selengkapnya.
9: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
11: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
9: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
11: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
9: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
11: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
10: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
12: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
13: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
12: Tidak ada, ya?
10: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asian Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Adi akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Adi, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam, dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

91.4 MHz Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi, Joshua kembali bersama saya Ikra Hardiansa. Kita berada di Lintas Bima Pagi dalam program Halo Bima yang menghadirkan informasi terbaru di wilayah Bima Dompu sampai dengan Kabupaten Sumbawa. Tentunya kami lansir dari laman berjuta informasi kita di rri.co.id. Untuk edisi hari ini di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026, selamat ulang tahun yang ulang tahun hari ini, dan semoga semua yang baik-baik saja berpihak ke Anda. Pagi-pagi kita buka dengan senyum dari Anmes. Yuk senyum bersama-sama.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

And the Stranger Again dari Oslo featuring Pamungkas Pendengar yang dirilis pada tahun 2021 yang menjadi lagu pembuka kita di gelaran Halo Bima. Apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga semuanya di pagi hari ini, di hari Selasa, semuanya sehat dan baik-baik saja. Semoga hari ini pendengar rezekinya lancar. Dan rezeki itu tidak hanya dari sisi finansial saja, tetapi ada kesehatan kita, bertemu dengan orang-orang baik dan lainnya. Sama sepertinya informasi yang menjadi pembuka kita di laman berjuta informasi kita di rri.co.id. Ada pemerintah Kota Bima yang menyambut hangat wali Kota Bima Ichino Seka beserta rombongan. Di mana perwakilan dari Pemkot Bima yakni Sekretaris Daerah Kota Bima Dr. Andus Haji Muhammad Fahrun Roji menyambut kedatangan Wali Kota Ichino Seki dari Jepang yakni Yoshihito Sato beserta rombongan di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Dalam penyambutan tersebut, Sekda didampingi asisten 2 dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima. Kedatangan rombongan Wali Kota Bima Ichino Seki menjadi bagian dari rangkaian kunjungan ke Kota Bima dalam rangka mempererat hubungan persahabatan serta membuka ruang kerja sama antar kedua daerah. Usai tiba di Kota Bima, pendengar, Sekda bersama jajaran pemerintah Kota Bima melanjutkan agenda lainnya dengan makan siang bersama Wali Kota dan juga rombongan di Iloke Corner. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai pertemuan tersebut dan tentunya juga ada rombongan lain yang menyambut dari Wali Kota Ichino Seki. Hai, hai. Alhamdulillah kedepannya pendengar, semoga dengan kunjungan dari Wali Kota Ichino Seki ini dari Jepang, jauh-jauh pendengar melihat bagaimana proses tumbuh kembangnya dari Kota Bima yang sekarang memasuki usia bisa dibilang kategori dewasa, gak lagi remaja ya karena sudah melewati belasan tahun mau masuk pendengar. Tentunya kesejahteraan bagi masyarakat yang utama pendengar, bukan untuk pemimpinnya. Dan apa yang menjadi keberhasilan dari Wali Kota Ichino Seki ini diharapkan mampu untuk dicuplik pendengar, terutama bagaimana mensejahterakan masyarakat. Wilayah Kota Bima ini kecil, sama tidak jauh beda dengan Ichino Seki di sana. Tapi bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana mereka menyambut ketika ada masalah yang cukup besar dan kemudian bisa diselesaikan secara tuntas. Tentunya jauh dari masalah pendengar.

Pakaian merah putih atau KNPM terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terbaru, pendengar, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menetapkan 3 desa penyangga tambahan. Yakni 3 desa tersebut ditetapkan sebagai penyangga baru KNPM masing-masing Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Desa Sangiang, Kecamatan Sape, dan juga Desa Lambu, Kecamatan Lambu. Dengan tambahan itu, pendengar, jumlah alokasi KNPM di Kabupaten Bima yang sebelumnya 13 desa kini bertambah menjadi 6 desa. Tepuk tangan dulu dong yang meriah. Nah, ini baru prestasi ya. Jadi pemerintahnya juga keren, menambah alokasi. Bukan berarti desa ini miskin ya, tapi mampu diberdayakan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Bima Tajudin menjelaskan penambahan 3 desa tersebut semakin memperkuat posisi Kabupaten Bima sebagai daerah dengan alokasi program Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak di Nusa Tenggara Barat. Karena pendengar, menurut Tajudin, ketika desa tersebut melengkapi 13 desa yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program strategis nasional tersebut. Ingat, ini adalah bantuan ya, dan ini terbanyak. Semoga dengan terbanyaknya bantuan dari Kampung Nelayan Merah Putih ini juga mempengaruhi bagaimana pola dan tingkah laku kehidupan masyarakat, terutama para nelayan, yang benar-benar menjadi titik empuk sasaran dari program KNMP tersebut ya. Dua informasi tersebut berkali sekaligus mengakhiri program kita di Halo Bima. Nanti kita sudah kembali di program berikutnya, yakni di Kahaba Angi. Siap-siapkan, goyangkan jarinya pendengar, plus goyangkan badan dan goyangkan otaknya. Untuk apa? Kita berbagi informasi karena berada di program Kahaba Angi. Saling mengabarkan di 08223494510, jalur GSM dan juga WhatsApp. Kami tunggu sampai nanti tuntas di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kita tutup dulu untuk sementara program Halo Bima. Nanti kita sudah kembali di program berikutnya sampai nanti tuntas di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Ada informasi apa kira-kira yang terhot dan tergres di hari ini? Dan tidak ada alasan Anda untuk tidak mendengarkan program kami Kahaba Angi, karena nanti di pembukanya ada juga informasi terkait dengan cuaca, bagaimana pergerakan angin, gelombang, hingga pergerakan hati Anda, Azek. Akan dibongkar oleh Volkesa Andati kita yang ada di BMKG Bima. Tentunya setelah informasi dan lagu berikut ini. We'll be right back. Langsung kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.

tokoh terkenal berkali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih di Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Sesuai dengan lagunya Fade to Black, kita akan tidak akan berhenti untuk memberikan informasi sekaligus lagu-lagu khas dan juga ilmu khusus dari Radio Republik Indonesia, Bima. Dan selamat datang di program Kahaba Angi. Pendengar, kita aktifkan di 0822 3494 5100 untuk Anda.

0: Dan pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kita sudah tersambung bersama rekan saya yang ada di Forecaster on Data kita yang ada di BMKG Bima. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam, Kak.
0: Oke, dengan rekan siapa yang bertugas pagi hari ini?
1: Laksita.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, ada rekan kita Laksita yang akan menyampaikan laporan cuaca di hari ini, di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Saya perakirawan BMKG Bima akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dumpu berlaku untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk perakiraan cuaca pagi hingga siang hari diperkirakan adalah cerah berawan, sedangkan siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan malam hingga dini hari umumnya kondisi cuaca adalah cerah berawan. Untuk angin permukaan akan dominan bertiup dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam, dan untuk angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%. Untuk matahari, pada sore hari nanti akan terbenam pada pukul 18 tepat, dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 5 lewat 47 menit. Informasi selanjutnya adalah perakiraan tinggi gelombang laut untuk sekitaran perairan utara, perairan pelabuhan Bima serta perairan di sekitaran pelabuhan Sape berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diprediksi 2,5 hingga 4 meter. Bagi nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Saat ini wilayah kita masih berada pada periode musim kemarau. Masyarakat diharapkan dapat bijak menggunakan air dan untuk mengantisipasi kekeringan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar hutan ataupun semak, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk informasi terkini, ikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dumpu dengan cara mengetik bit.ly/BMKG Bima, serta di media sosial kami BMKG Bima di laman Facebook dan Instagram di @BMKG_Bima. Jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca hari ini dari BMKG Bima untuk wilayah Bima dan Dumpu. Tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca secara lokal, serta perhatikan kondisi gelombang laut bagi Anda para nelayan dan pengguna transportasi laut. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya perakirawan BMKG Bima pamit undur diri. Salam hangat, tetap semangat dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Laksita dan selamat melanjutkan aktivitasnya pagi hari ini.

Itu dia informasi lengkap dari forecast andati kita yang ada di BMKG Bima, utamanya informasi cuaca terkait dengan karhutla, kebakaran hutan dan lahan, berikut juga pergerakan angin dan cuaca lainnya. Rutin kami informasikan kepada Anda pendengar di jam 9 lewat. Untuk itu, tidak ada alasan Anda untuk tidak mendengarkan Radio Republik Indonesia Bima. Caranya bagaimana? Kita terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman pendengar, jadi tidak melulu mendengarkan radio harus berada di kamar dengan radio portable-nya masing-masing. Sekarang kita menyesuaikan dengan era digitalisasi. Melalui handphone Anda, baik itu Android ataupun iOS, silakan langsung diunduh aplikasi kita bernama RRI Digital. Kemudian nanti pilih yang namanya radio, karena di satu aplikasi ini tidak hanya mendengarkan, tapi bisa menonton dan juga membaca. Dan di aplikasi ini berkat tidak hanya mendengarkan RRI Bima saja, tapi Radio Republik Indonesia seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Lalu bagaimana pendengar kami di luar negeri? Boleh, selama itu ada signal untuk menangkap saluran kami pendengar. Jadi signal internet ya, bukan saluran khusus 91,4 MHz, tapi internet. Mau Anda berada di luar negeri, bahkan di alam sekalian pun, alam lain sekalipun, tetap bisa mendengarkan RRI Bima. Selamat pagi yang ada di ujung pelosok sana dan dimanapun Anda berada, karena radio kini tidak hanya berada di kamar. Dulu tagline kami, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sekarang Anda boleh kemana-mana karena handphone atau gawai Anda, Anda genggam kemana-mana sambil mendengarkan RRI Bima, mau di mobil. Kecuali di atas pesawat nggak boleh ya, karena memang ada larangan. Apalagi di rumah dan di tempat-tempat aktivitas seperti di pelayanan publik dan lainnya. Informasi terus kami hadirkan sampai nanti tuntas di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita hadirkan informasi, ada Tante Linda yang mau memanggil Anda dimanapun Anda berada dari CGR dirilis pada tahun 2015. We'll be right back.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Lulus SMA jadi office boy.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

pendengar di Republik Indonesia, Bima kenal informasi dan juga inspirasi. Ada kenali dulu ya cinta. Dari Mahadava pendengar. Iya, ada mungkin yang baru terrefresh pikirannya. Oh, masih hidup ya RRI? Masih, selama masih ada negara Indonesia, insya Allah RRI sampai kiamat akan tetap on air pendengar. Jadi Anda boleh bergabung di Saban jam 9 sampai jam 10 untuk membagikan informasi pendengar dalam program Kahaba Angi 0822 349 45 100.

Kita mendengar hadirkan kembali informasi. Jika tadi saya sudah hadirkan informasi dari wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima, sekarang kita jalan-jalan ke Kabupaten Sumbawa. Ada Bupati Sumbawa yang meminta desa agar transparan dalam mengelola keuangannya. Masih dari laman berjuta informasi kita di rri.co.id, di mana Bupati Sumbawa Insinyur Haji Syarafuddin Jarot MP meminta seluruh pemerintah desa mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan aparatur desa untuk mengikuti setiap prosedur dan ketentuan agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan persoalan hukum. Pesan itu disampaikan Jarot saat menghadiri bimbingan teknis atau bingtek pengelolaan keuangan desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Sumbawa di Hotel Neo pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan perangkat desa dari 157 desa di Kabupaten Sumbawa. Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Sumbawa menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa mengenai tata kelola keuangan desa. Bingtek tersebut fokus meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola anggaran. Pemerintah mendorong desa menjalankan setiap tahapan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot maksud kami mengapresiasi Dinas PMD dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan bimtek. Ia meminta aparatur desa tidak mengabaikan prosedur ketika mengelola setiap rupiah anggaran desa. Pesan yang cukup luar biasa dan harus benar-benar dijalankan, karena pendengar, jika salah dalam mengelola anggaran, habislah Anda pendengar. Jabatan cukup sampai di sini dan dampaknya juga cukup luar biasa. Ada mungkin yang hanya mengalir ke kantong-kantong pribadi tadi, tapi tidak mensejahterakan masyarakat. Nyawa bahaya ini, ujung-ujungnya KPK. Inspektorat lagi langsung di sana hadir untuk warning mereka agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pergar matahari sudah mulai menunjukkan fungsinya sebagaimana semestinya, di mana sekarang sudah mulai panas ya, tapi ada sebagian wilayah juga yang masih dingin karena memang ini musim kemarau. Peringatan sekali lagi yang namanya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan agar benar-benar diperhatikan. Jangan sampai Anda membakar hutan dan lahan pendengar yang cukup membahayakan dan dapat merambat ke hutan, apalagi yang namanya pemukiman warga. Untuk itu, polisi sekarang dan juga stakeholder lainnya terus menerus untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar lahan dan juga hutan, khususnya area-area terlarang pendengar.

Dari wilayah Kabupaten Sumbawa kita kembali ke Kota Bima. Ini terkait dengan pejabat Jepang yang langsung datang ke wilayah Kota Bima. Informasi perkembangan terbaru pendengar di hadapan pejabat Jepang, Ajiman mengakui angka kemiskinan masih jadi masalah di Kota Bima. Informasi ini masih kami lansir dari laman berjuta informasi kita di rri.co.id, di mana Wali Kota Bima Haji A. Rahman Haji Abidin secara terbuka mengakui bahwa persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bima. Hal itu disampaikan Rahman saat menerima kunjungan Wali Kota Ichinoseki, Jepang, yaitu Yoshihito Sosatao bersama Ketua DPRD Ichinoseki, Katsushura Naboyuki dan Ketua Kamar Dagangnya, pendengar. Di mana katanya persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi perhatian bersama. Pemerintah, pendengar, tidak dapat bekerja sendiri. Itu diucapkan pada Senin kemarin 5 Oktober 2020-an. Karena itu Wali Kota Bima menilai hubungan dan kerjasama dengan pemerintah Jepang maupun perusahaan-perusahaan Jepang memiliki arti penting bagi Kota Bima. Kerjasama tersebut diharapkan tidak hanya membuka peluang investasi, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat Kota Bima, khususnya generasi muda, untuk mendapatkan kesempatan bekerja di Jepang. Rahman menegaskan pemerintah daerah akan mendorong agar anak-anak muda Kota Bima memiliki keberanian dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan belajar serta mencari pengalaman kerja di Jepang. Luar biasa, jadi ada tumbuh ya pendengar kerjasamanya, yakni masyarakat Kota Bima diharapkan bisa mencari pengalaman dan meningkatkan kemampuan di Jepang sana, yakni menjadi tenaga asing kerja asing ya, pahlawan devisa lagi ya. Tapi tetap hati-hati, kalau sudah dikelola pemerintah insya Allah lah ya. Tapi jangan sampai 50-50 ya, nanti masuknya adalah perdagangan orang, bahaya juga ya. Masih kami hadirkan informasi sampai dituntas di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: ada PR nih. Pertanyaannya apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku Doraemon.
1: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa itu booster?
2: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo, Nobita dan Doraemon, segera vaksin booster.
0: Oh, baiklah. Aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo, Doraemon, kita ke puskesmas.
1: Ayo.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Iya, pagi menjelang siang ini Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, apalagi matahari kian naik. Terlebih dengan love tripnya JKT48 yang dirilis pada tahun 2016, kita tetap cinta untuk Anda dan Anda juga dipaksa ya untuk sama-sama saling mencintai. Karena ada kedekatan emosional antara Radio Republik Indonesia dan juga pendengar, terlebih yang membutuhkan informasi dan juga lagu-lagu. Berikut juga khas kami, ada informasi yang kami berikan dari mulai pagi sampai menjelang pagi kembali.
1: Wawancara
0: pendengar di akhir kesempatan, pendengar ini sudah di 52 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kami harus mengakhiri program Kahaba Angin tepat di pukul 10, pendengar. Sama-sama nanti kita berdiri sejenak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf kalaupun ada salah kata dan salah ucap, saya Ikhra Diansa.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Keluhan ratusan warga Desa Sesile, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan mendapat respon langsung dari BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah warga, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu, mengalami perubahan status kepesertaan sehingga dikhawatirkan kesulitan memperoleh layanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Agung Utama Mulis menjelaskan perubahan status kepesertaan tersebut berkaitan dengan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK, termasuk pembaruan data berdasarkan desil yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik. Menurut Agung, BPJS Kesehatan pada prinsipnya menerima data peserta yang ditetapkan aktif maupun nonaktif. Karena itu proses pemutahiran data kepesertaan PBIJK tidak sepenuhnya berada di ranah BPJS Kesehatan.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang juga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Maka kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang sekali saya Apriana Madan bisa menyapa Anda kembali dalam program Moderasi Beragama Beranda Asta Cita kita untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Baik pendengar, Anda dapat mengikuti siaran kami selain melalui FM 89,2, 92,7 dan 106,7 MHz serta AM 855 kHz. Anda juga dapat monitor siaran kami melalui RRI Digital yang dapat Anda simak di smartphone Anda dengan mengunduh aplikasi melalui Google Play Store, dan dapat Anda tonton juga secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Mataram Official. Pendengar, sebentar lagi ini umat Hindu di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan akbar 5 tahunan, yaitu Mahasabha ke-13 PHDI yang rencananya digelar pada tanggal 8 hingga 11 Oktober 2026 di Jakarta. Nama Sabha ini bukan hanya sekedar forum legalitas formal, tetapi menjadi ajang pemersatu, kemudian menjaga marwah majelis serta menentukan arah pembinaan keumatan di tengah dinamika dan tantangan zaman. Menjelang hari pelaksanaan ini ada beredar kabar yang cukup mengembirakan bahwa 100% PHDI provinsi di seluruh Indonesia sudah terdaftar resmi untuk hadir. Nah, lantas ini bagaimana kesiapan penyelenggaraan dan bagaimana kontribusi serta keterlibatan PHDI dari daerah khususnya Nusa Tenggara Barat? Di studio Pro 1 RRI Mataram sudah hadir narasumber kita Bapak Igusti Lanang Patra SEMBA selaku Wakil Ketua 1 PHDI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Gusti.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar? Kabar baik,
1: Gipa? Baik.
0: Baik. Sebelum kita membuka line telepon interaktif kita, kita akan simak terlebih dahulu pembahasan bersama Pak Lanang terkait kesiapan Mahasabha ya.
1: Mahasabha
0: ke-13 PHDI ini. Berdasarkan laporan per 1 Oktober 2026 dicatat itu 100% atau seluruh 35 PHDI provinsi se-Indonesia sudah mendaftar sebagai peserta.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Pak Gusti. Ya. Lalu bagaimana PHDI NTB melihat capaian angka 100% ini? Apa maknanya bagi kebersamaan umat Hindu di Indonesia, Bapak?
1: Ini artinya capaian yang luar biasa. Karena pada tahun-tahun 5 tahun sebelumnya belum pernah mencapai 100% seperti ini. Ini artinya bahwa seperti yang disampaikan tadi, kebersamaan kita ini sudah tampak gitu, muncul, dan ini memang yang kita harapkan. Jadi nanti seluruh Indonesia akan kumpul di Jakarta untuk sama-sama mengikuti jalannya Mahasabha ke-13.
0: Ya. Baik, kalau dibandingkan dengan Mahasabha ke-12 ya Pak, ini 5 tahunan eventnya ya?
1: 5 tahun, ya, sesuai ADART.
0: Oh oke, okay. Jadi kalau dibanding dengan Mahasabha sebelumnya, yang ke-12 berarti kita,
1: ya.
0: Yang dihadiri konon katanya 84%, berarti betul. 27 dari 32 provinsi, PHDI provinsi ya. Gitu.
1: Betul.
0: Nah kondisi kali ini berarti meningkat cukup signifikan ini.
1: Betul.
0: Dan ya, kondisi kali ini menurut Bapak dinamika atau faktor apa sebenarnya yang mendorong tingginya semangat persatuan PHDI provinsi pada Mahasabha ke-13 ini?
1: Karena di masing-masing daerah begitu banyaknya persoalan-persoalan yang menyangkut ya masalah di PHDI itu sendiri, juga keinginan dari semua masyarakat Hindu Nusantara ini, mereka sepakat untuk sama-sama ingin mengambil peran lah di dalam membangun bangsa dan negara ini, sehingga mereka ikut aktif nanti di sana dalam menyusun program-program kerja mereka, jadi untuk dibawa ke daerah masing-masing, jadi supaya bisa memberikan kontribusi sumbangsih kepada daerah tentang kemajuan daerah masing-masing gitu.
0: Berarti ini memang semacam musyawarah nasionalnya PHDI ini ya Pak Gusti. Jadi semua pemikiran-pemikiran, usulan-usulan dari masing-masing provinsi itu nanti akan disuarakan di situ ya.
1: Pokok-pokok pikiran ya.
0: Baik, secara ADART ini syarat sah mahasaba sebenarnya kan cukup didukung 2/3 atau 24 PHDI provinsi se-Indonesia ya Pak. Kenapa ini kehadiran seluruh 35 PHDI provinsi ini dinilai sangat penting melampaui sekedar legalitas formalnya?
1: Ya, karena dengan demikian berarti bahwa ya seperti tadi, kebersamaan itu akan muncul. Dan ini merupakan hal yang sangat penting sekali melihat situasi negara kita lah sekarang ini yang mungkin banyak masalah-masalah dan sebagainya, sehingga perlu pemikiran-pemikiran dari kita semua lah untuk bagaimana ya sama-sama berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara.
0: Walaupun ini pertemuannya memang khusus dihadiri oleh Persatuan Umat Hindu Dharma se-Indonesia, tapi tidak hanya membahas persoalan umat saja ya, tapi seluruh kondisi bangsa dan isu-isu yang terjadi ini juga akan dibicarakan di sana gitu ya Pak, luar
1: bagaimana
0: biasa.
1: Bagaimana umat Hindu Nusantara ini bisa mengambil peran gitu di dalam membangun bangsa dan negara. Gitu.
0: Tidak hanya fokus kepada urusan internal keagamaan Hindu saja begitu Pak ya, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Kita yang dimana negara kita ini kan beragam sekali, agamanya berbeda-beda, kemudian sukunya beda-beda gitu ya, budayanya lain-lain, tapi memang mahasaba ini tidak hanya fokus untuk kepentingan satu agama yaitu umat Hindu saja gitu ya Pak ya. Selain tingkat provinsi ini, pendaftaran PHDI kota atau kabupaten juga terus meningkat hingga mencapai 83% hampir begitu ya Pak
1: dari
0: ya.
1: Dari 303 kabupaten kota ya.
0: Berarti kalau 83% itu sekitar 251 gitu
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Ini bagaimana dengan progres pendaftaran dan kesiapan utusan PHDI kabupaten kota di wilayah NTB kita tercinta ini sendiri Pak?
1: Ya, kita juga aktif mendaftar. Karena sistemnya kan sudah dipermudah sekali dengan online dan sebagainya. Jadi ya, jadi dipermudah dan juga difasilitasi oleh panitia pusat, nanti berapapun jumlah peserta maupun peninjau itu akan difasilitasi.
0: Jadi nanti yang hadir di sana tidak hanya peserta tapi siapa saja nanti Pak?
1: Peninjau juga.
0: Peninjau.
1: Ada. Ya.
0: Jadi ada istilahnya peninjau, ada pengawas juga?
1: Peninjau, peserta peninjau, ada peserta penuh, artinya yang punya hak suara nanti di sana, karena mahasaba ini kan memilih ketua umum nanti.
0: Pengurus
1: harian.
0: Itu juga yang dijadikan agenda di sana ya, selain membahas isu-isu yang ada di negara kita, isu kemudian ini juga akan mencapai kesepakatan untuk pemilihan kepengurusan baru.
1: Ya.
0: Ini yang secara daerah atau secara nasionalnya pengurusnya?
1: Secara nasional.
0: Oh, secara nasional gitu ya. Berarti nanti kalau pemilihan kepengurusan di daerah beda lagi gitu.
1: Beda lagi.
0: Ini
1: Lokesabe namanya kalau di daerah.
0: Lokesabe.
1: Ya.
0: Kalau nasional muhasabe.
1: Mahasaba.
0: Ini ada fakta menariknya ini yang saya temukan Pak Gusti dari pembaruan data, tapi sebelum saya lanjutkan coba kita sapa dulu pendengar ini ingin bergabung di acara ini atau apa maunya ini. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa Bapak?
2: Dengan Pak Erwin.
0: Pak Erwin di mana Pak Erwin?
2: Lingsar.
0: Di Lingsar. Pak Erwin sudah menyimak acara ini sejak awal?
2: Iya.
0: Ya, silakan Pak Erwin, ada Pak Gusti bersama saya di moderasi beragama ini, silakan.
2: Terkait dengan puskesmas, demikian ya.
0: Kenapa Pak?
2: Halo.
0: Ya halo Pak Erwin, gimana ini kok kayak mendem di kamar mandi halo. Pak Erwin? Ya halo Pak Erwin.
2: Halo.
0: Ya halo Pak Erwin, silakan Pak Erwin.
2: Halo.
0: Baik Pak Erwin, coba nanti geser ke sinyal yang lebih kuat Pak Erwin. Sudah mendengarkan suara saya Pak Erwin?
2: Iya, saya dengar.
0: Ya silakan Pak Erwin, apa yang ingin disampaikan?
2: Ini terkait dengan puskesmas yang Pak
0: Erwin. Ini sudah lewat Pak Erwin, ini kita sekarang ada di moderasi beragama Pak Erwin. Makanya saya tanyakan tadi Bapak Erwin sudah memonitor sejak awal program ini.
2: Astaga, berarti saya monitor di RRI Mataram terkait dengan puskesmas Pro 2 ya.
0: Oh, ini di Pro 1 kita Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Erwin, dimonitor dulu silakan. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, kita sedang berada di Beranda Asta Cita di moderasi beragama dengan tema yang kita bahas hari ini Mahasabe ke-13 PHDI. Ini udah yang ke-13 loh Pak Gusti, 5 tahunan. Berarti udah berapa tahun ini ya?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi sudah cukup lama persatuan ini dan begitu kuat dan masih terus ada dengan solid begitu ya, sebagai apa namanya media juga untuk membahas banyak hal di negara kita. Kalau yang lokal Sabe tentu saja banyak isu-isu di daerah juga yang ya, dibicarakan ya. Itu sama 5 tahunan juga.
1: 5 tahun di samping Mahasabe. Begitu juga Loke Sabe, itu nanti tiap tahun ada rapat kerjanya.
0: Oh, ada. Jadi, tahunannya ya, juga.
1: Kalau di pusat namanya Pesamuan Agung. Nah, kalau di daerah Pesamuan Madie, itu membahas mengevaluasi program-program kerja tahunan.
0: Oke, okay, oke.
1: Jadi mengevaluasi kinerja daripada organisasi setahun yang lalu sampai kemudian menyusun program baru untuk setahun yang akan datang.
0: Yang akan datang. Oh, ada evaluasi juga ya. Ada perencanaan program selanjutnya begitu ya. Pak Gusti, kalau boleh tahu kepesertaannya, keanggotaannya dari mana aja ini?
1: Ya.
0: Anggota-anggota dan peserta anggota-anggotanya dari Loke Sabe sendiri.
1: Kalau Loke Sabe itu keanggotaan kalau karena kita itu dari kabupaten kota,
0: kalau
1: provinsi.
0: Ini seluruh PHDI begitu ya, berarti.
1: Jadi tingkatannya kalau di pusat itu kan di PHDI pusat itu anggotanya provinsi semua. Kemudian kalau yang di provinsi, kabupaten kota, kemudian yang di kabupaten itu kecamatan.
0: Baik. Kalau PHDI sendiri kepesertaan keanggotaannya itu sudah berapa Pak di NTB?
1: Wah, kita enggak
0: banyak yang terdiri dari
1: seluruh umat Hindu.
0: Oke, dari latar belakang apapun
1: semua
0: Hindu.
1: Ya.
0: Oke, akademisi ada.
1: Ada.
0: Oh,
1: kita
0: baik.
1: Kita juga ada organisasi-organisasi yang bernaung di bawah PHDI. Jadi organisasi yang bernapaskan Hindu. Seperti KMHD, kemudian ada WHDI, ada Pradah untuk pemudanya, kemudian ada cendikiawannya juga ada, kemudian banyak sekali ada beberapa organisasi.
0: Ternyata banyak gitu ya, organisasi-organisasi umat Hindu ini ya. Yang di bawah naungan PHDI, NTB sendiri, begitu yang anggotanya beragam, yang khusus kemahasiswaan ada gitu ya, yang pemuda ada, yang masyarakat luas juga ada. Salah satunya memang PHDI merangkul semua begitu ya. Baik latar belakangnya berbagai macam profesi begitu ya. Oke, baik. Tadi fakta menarik yang saya ingin lanjutkan tentang pembaruan data Pak Gusti, yaitu bertambahnya 5 PHDI kabupaten baru di Indonesia, seperti dari Jambi, Maluku, Sumatera Selatan. Ini menurut menurut pandangan Pak Gusti ini, perkembangan konsolidasi organisasi PHDI hingga ke tingkat daerah dan pelosok saat ini seperti apa, Pak?
1: Ya, karena terus diadakan pembinaan dan konsolidasi tadi. Jadi dari PHDI pusat yang terus gencar memberikan pembinaan-pembinaan kepada umat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mana yang belum terbentuk PHD di provinsi, nah itu diadakan konsolidasi, difasilitasi, kemudian diberikan pengarahan, pembinaan, dan sebagainya.
0: Jadi sampai tahun 2026 ini ternyata masih belum semua provinsi gitu ya.
1: Ya,
0: oh,
1: ya.
0: Jadi ini penambahan baru ini, ya. Penambahan perubahan data ini cukup merupakan kabar yang mengembirakan, ya, khususnya bagi umat Hindu ya. Mengingat sebaran wilayah Indonesia ini luas sekali hingga kawasan terluar 3T juga. Ini apa saja sih kendalanya yang dihadapi daerah dalam memfasilitasi keikutsertaan teman-teman semua ini, Pak Gusti? Dan bagaimana nih panitia atau majelisnya membantu?
1: Ya, saya kira ini menjadi konsekuensi dari pengurus. Ya, untuk membina apa namanya keanggotaan di seluruh Indonesia. Dan ini ya atas semangat mereka untuk bisa apa namanya membangun apa namanya keanggotaan-keanggotaan di daerah. Jadi mereka punya komitmen lah. Jadi untuk mengabdi kepada umat gitu.
0: Iya, iya, iya. Jadi ini memang harus dari tekad gerakan hati nurani gitu ya, yang tulus gitu. Tulus, ya. Karena ikut organisasi ini kan bukan nyari duit atau nyari popularitas dan sebagainya, Pak. Yang memang harus didasari dengan ketulusan hati, pengabdian begitu ya. Pak Gusti, kalau PHDI NTB sendiri ini program-programnya yang selama ini yang mungkin perlu kita sampaikan ke masyarakat apa aja ini, Pak?
1: Jadi program PHDI Provinsi, khususnya kita di NTB, jadi tidak saja yang menyangkut keagamaan,
0: khususnya Hindu gitu ya.
1: Hindu ya, tentang upacara-upacara dan sebagainya. Karena kita di PHDI itu ada tiga ruang di sana. Jadi ada namanya kita pengurus harian, ada namanya Paruman Sulinggih. Itu Paruman Sulinggih kumpulan dari para pendeta kita.
0: Oke.
1: Kemudian ada Paruman Walake namanya itu, kumpulan dari tokoh-tokoh kita.
0: Nah, ini mereka masyarakat atau ya, agamaannya ya.
1: Itu masing-masing punya peran. Itu nanti yang akan membantu pengurus harian ini di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang ada di daerah. Nah, mereka punya peran masing-masing. Kalau Paruman Sulinggih itu kumpulan para pendeta, pendeta-pendeta itu. Jadi mereka berperan di sini masalah upacara tentang keagamaan. Kalau ada persoalan-persoalan yang menyangkut spiritual, misalnya upacara keagamaan tentang keagamaan, jadi mereka lah yang akan memberikan masukan kepada pengurus harian. Jadi pengurus harian ini menerima dulu masukan-masukan keputusan-keputusan nanti yang dihasilkan oleh Paruman Sulinggih namanya, Paruman kumpulan para pendeta. Nanti kalau yang menyangkut masalah sosial kemasyarakatan, itu pengurus harian ini minta pertimbangan dari Paruman Walake, para tokoh-tokoh kita di sana. Itu tentang sosial kemasyarakatan.
0: Oke.
1: Jadi pengurus harian ini di dalam mengambil keputusan tadi itu selalu minta pertimbangan kepada dua paruman ini.
0: Jadi Paruman ya, Sulinggih sama Walake
1: ya. Ya. Demikian ya.
0: Oke, jadi semuanya udah ada peran masing-masing yang fokus gitu yang nanti ini akan berkoordinasi dengan pengurus hariannya gitu ya.
1: Betul. Jadi PHDI seperti tadi ditanyakan tidak saja menyangkut masalah keagamaan termasuk masalah kehidupan kita sehari-hari, termasuk masalah perekonomian ada di sana,
0: itu juga dibahas, gitu
1: masalah
0: ya,
1: pendidikan juga di sana, semua tentang kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana, begitu juga tentang berbangsa dan bernegara yang kita disebut dengan apa namanya kita artinya kalau pemerintah di dalam Hindu itu kan disebut Guru Wisesa. Bagaimana kerjasama kita kepada pemerintah? Artinya seperti tadi, ya apa peran kita di daerah ini untuk kemajuan daerah ini? Nah, di sanalah kita apa namanya dalam program-program kerja kita yang nyata di semua aspek. itu jadi jelas. Supaya kita mengambil peran di sana.
0: Jadi bukan cuman organisasi kumpul-kumpul semata gitu ya Pak ya, tapi ada agenda-agenda program-program yang memang dievaluasi kemudian.
1: Sekarang isu yang paling menarik kan tentang sumber daya manusia.
0: Nah, betul.
1: Dan
0: betul.
1: Sumber daya alam.
0: Itu juga menjadi pembahasan di teman-teman HDI ya,
1: karena
0: Pak.
1: Kita sumber daya alam terutamanya. Kita dalam Weda itu ada konsep Trihite Karana itu.
0: Apa itu, Pak?
1: Ya, artinya kita bagaimana dengan alam.
0: Oke, bersinergi dengan alam, kemudian
1: membina hubungan manusia dengan Tuhan.
0: Oke.
1: Membina hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan juga membina hubungan dengan alam.
0: Dengan alam, yang itu juga termasuk makhluk gitu.
1: Ya.
0: Rasanya semua agama juga punya prinsip yang sama sebenarnya ya. Jadi membangun, kalau dalam Islam itu hablum minallah, hablum minannasnya gitu, dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan makhluk lainnya termasuk alam ini gitu ya. Baik, karena alam ini sering terabaikan, padahal kita menginjak bumi ini, mereka ini juga punya nafas ya, bumi yang kita pijak ini, alam yang kita istilahnya harus
1: memberikan
0: kita
1: kehidupan
0: ini, kita harus komunikasi dengan baik dengan mereka dengan bahasa kita semestinya gitu ya, bahasanya yang nggak ngobrol gitu ya, nggak ngobrol sama angin.
1: Makanya
0: gitu ya
1: Pak. Umat Hindu sejak kecil kita itu sudah didoktrin untuk menjaga alam. Jadi tidak sembarang menebang pohon. Artinya kalau ada mata air di itu dilindungi. Dibuatkan semacam supaya dikeramatkan begitu. Karena itu sumber kehidupan.
0: Betul.
1: Kalau ibu lihat di mana-mana ada mata air, ada pohon besar dan sebagainya, itu betul-betul dikeramatkan itu.
0: Sama saudara-saudara kita yang beragama ya umat Hindu gitu ya Pak ya.
1: Karena kita menyadari itu sumber kehidupan. Tidak boleh diganggu.
0: Teman-teman menjaganya dengan caranya begitu ya Pak. Umat Hindu dengan berdoa.
1: Biasanya di sana dibuat semacam pelinggih gitu.
0: Apa itu pelinggih Pak?
1: Artinya tempat sembahyang.
0: Oke.
1: Ya, termasuk pohonnya.
0: Jadi itu adalah bentuk penjagaan, penghormatan terhadap sumber kehidupan kita, mata air yang ada di bawah pohon-pohon besar itu. Karena sekarang kita ngerasain loh semuanya Pak, kekeringan.
1: Bener.
0: Di Lombok Tengah berapa waktu yang lalu, baru kemarin itu sulit sekali air di sana Pak. Padahal itu bukan dusun-dusun yang pelosok, enggak gitu ya, sudah masuk.
1: Karena hutannya habis gitu.
0: Iya betul. Dan karena pada saat ada juga air mengalir, orang menghambur-hamburkan, nggak pernah berpikir bahwa itu akan nanti gimana. Nggak pernah membayangkan kalau kita hidup tanpa air loh.
1: Benar.
0: Kalau nggak ada makanan, konon katanya kita masih bisa lah bertahan berapa hari gitu ya Pak. Kalau tidak ada air susah.
1: Makanya kita lihat, ibu bisa lihat pada zaman-zaman dahulu orang-orang tua kita, di mana ada sumber mata air pasti dibuat pura di sana. Suranadi,
0: iya betul, Narmada,
1: Lingsa,
0: IKLU juga tuh ada.
1: Itu melindungi itu mata air itu, jangan diganggu. Dan kita selalu berdoa semoga ya airnya bagus, tetap keluar dan
0: tetap ada juga dan artinya tetap terjaga kualitas airnya dan sumber air itu ya Pak ya. Ini juga yang harus kita sinergikan dengan saudara-saudara kita, umat-umat yang lain gitu ya. Kita harus sama-sama satu visi. Ternyata aktivitas saudara-saudara kita yang umat Hindu juga melakukan penjagaan, perawatan melalui sebuah ritual-ritual yang diyakini itu bisa menjaga melalui doa-doa mereka gitu ya. Dan apakah isu-isu semacam ini juga nanti akan diagendakan, dibahas
1: muhasabah di ini Pak? Hindu kita punya kewajiban yang namanya melaksanakan Satkertih. Satkertih salah satunya itu adalah Wanakertih. Wana itu artinya hutan. Nah, bagaimana kita menyelamatkan hutan? Itu diadakan upacara, dimohon kepada Sang Pencipta semoga hutan ini utuh, dilindungi. Karena itu akan menghasilkan air. Wanakertih itu setiap tahun kita laksanakan.
0: Oh, itu ada setiap tahun ya. Kalau di umat Islam itu kita biasanya kalau sudah kekeringan istisqa tuh, sholat minta hujan gitu ya Pak. Kalau di Hindu memang ada Wanakerti istilahnya ya.
1: Ya, itu untuk upacara untuk menjaga hutan.
0: Menjaga hutan, sumber airnya ya, tetap ada.
1: Kalau minta hujan nanti di Gunung Rinjani.
0: Lain lagi gitu ya.
1: Telem itu.
0: Oh, beda ritualnya ya, gitu ya Pak ya. Oh, kalau Wanakertinya ini khusus untuk menjaga hutan. Hutannya. Oh, baik, baik.
1: Ya.
0: Nah, Pak Gusti, Mahasabha ke-13 ini juga melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan juga, nggih Pak?
1: Ya, betul.
0: Khususnya organisasi kemasyarakatan Hindu tingkat nasional.
1: Ya.
0: WHDI, gitu ya. Ya. Ada apa tadi Prajaniti.
1: Oh,
0: Prajaniti, gitu ya.
1: Ya.
0: Termasuk KMHD ICHI, juga itu.
1: Iya.
0: Serta ada lembaga-lembaga perguruan tinggi keagamaan Hindu juga dilibatkan,
1: ya,
0: gitu ya Pak?
1: Ya.
0: Ini seberapa penting sebenarnya pelibatan multi stakeholder ini dalam memperkuat sinergi keumatan ini, Pak?
1: Ya, karena di sana nanti kita sama-sama merumuskan tentang visi misi Hindu ke depan itu seperti apa. Nah, itu supaya kita secara bersama-sama bersinergi. Jadi di seluruh Indonesia. Jadi umat Hindu itu mengambil seperti tadi saya beberapa kali mengatakan. Jadi supaya kita itu artinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hindu ya.
0: Oke.
1: Sehingga bisa mengambil peran di dalam membangun bangsa dan negara. Ya.
0: Pak Gusti, sebenarnya ini isu yang paling dikedepankan sumber daya manusia ini, peningkatan kualitasnya gitu ya Pak.
1: Betul.
0: Kalau dalam PHDI sendiri apakah ada pembinaan-pembinaan untuk peningkatan kualitas
1: ada.
0: Kemanusiaan SDM ini Pak?
1: Ya. Kita kan ada pasraman namanya. Jadi pasraman-pasraman di semua daerah ada pasraman. Di sana pembinaan tidak saja untuk meningkatkan artinya spiritual mereka, jadi meningkatkan sumber daya manusia, termasuk di sana pengetahuan.
0: Nah itu yang penting juga
1: pengetahuan,
0: Pak ya.
1: Termasuk di sana keterampilan. Jadi ilmu pengetahuan,
0: intelektualnya
1: dididik semua. Jadi mereka menjadi orang yang intelektualnya tinggi, yang disertai dengan artinya pemahaman tentang agama.
0: Itu basic
1: spiritual.
0: Landasannya ya, spiritual dulu, sehingga dulu. Kebertanggung jawaban kita kepada Tuhan.
1: Betul.
0: Itu bisa diimplementasikan ketika kita ingin meningkatkan intelektualitas.
1: Betul.
0: Masing-masing orang gitu ya Pak ya. Menarik ini sebenarnya pembahasan yang nanti akan dibawa ke Mahasabha ke-13 ini dari saudara-saudara kita di PHDI NTB begitu ya Pak ya. Baik pendengar, silakan jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, karena topik kita ini ternyata cukup menarik. Di balik Mahasabha ke-13 PHDI ini, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Barat punya sesuatu yang akan diperjuangkan, jadi goals nanti yang akan target program-program yang ingin disampaikan di tingkat nasional nanti begitu ya Pak ya. Baik, tapi kita mohon untuk boleh beberapa menit jeda sejenak ya Pak Gusti, kita akan kembali melanjutkan obrolan kita di Moderasi Beragama untuk edisi hari ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150-0667.
1: Selama ribuan tahun aku mengalir, menumbuhkan hutan, menyejukkan kota, aku melihat matahari terbit di atas gunung, mendengar tawa anak-anak bermain di tepi sungai. Tapi belakangan aku mendengar suara lain, suara botol-botol plastik yang tidak pernah aku minta, kantong kresek yang terbang seperti layang-layang tak terikat, dan juga asap kendaraan yang menutup cahaya biru langit. Aku tercekik. Tanahku

0: menjaga alam, karena alam menjagamu. Buang sampah pada tempatnya, gunakan kantong kain, dan tanamlah satu pohon hari ini.
1: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kita lanjutkan kembali Beranda Asta Cita Moderasi Beragama kita siang hari ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Masih bersama saya Apriana Mahdan dan Wakil Ketua 1 PHDI Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Igusti Lanang Patra SE MBA yang sudah menemani kita sejak pukul 10 tadi dan menyampaikan banyak hal loh Pak. Ada sedikit pencerahan juga bagi kita semua masyarakat Nusa Tenggara Barat, tidak hanya saudara-saudara kita umat Hindu Dharma juga yang sedang mendengarkan ya. Dan ternyata Mahasabha ini merupakan agenda penting 5 tahunan bagi PHDI seluruh provinsi yang ada gitu ya, PHDI-nya Pak Gusti, yang dimana ternyata isu-isu yang dibicarakan bukan soal isu keagamaan saja, itu menariknya ya. Ternyata peduli juga dengan perkembangan apa yang terjadi di negeri ini, itu juga jadi bahan pembahasan gitu ya Pak ya. Kalau di Lokesabha juga itu menjadi perbincangan gitu Pak. Apapun yang terjadi, masalah perekonomian yang terjadi atau isu-isu pendidikan, itu dibahas juga ternyata ya. Dan kegiatan-kegiatan PHDI sebelumnya di agenda-agenda tahunannya itu ada evaluasi-evaluasi juga yang sebenarnya dilakukan. Dan ketika tidak tercapai target-target itu di-reschedule lagi atau misalnya ya udah ini kita nggak jadiin tema lagi di berikutnya, gimana itu Pak?
2: Tetap dibicarakan. Itu merupakan tujuan nanti. Semua dievaluasi tentang perkembangan daripada umat Hindu di Indonesia, Hindu Nusantara kita. Jadi sumber daya manusianya seperti apa gitu ya, dievaluasi. Jadi juga kemajuan-kemajuan di daerah sekarang kita lihat kan. Apa peran-peran mereka di sana itu. Istilahnya dalam Hindu itu kan ada dharma negara, dharma agama. Kita mengabdi kepada agama, mengabdi kepada negara, itu wajib hukumnya. Jadi apa bentuknya sekarang mengabdi kepada negara? Sebagai warga negara yang baik, kita taat hukum dan sebagainya. Apa yang menjadi program-program pemerintah untuk memajukan negara, ya itu kita harus dukung, harus ikut aktif berpartisipasi di sana. Itu juga dalam apa namanya mengabdi kepada agama. Ya, bagaimana petunjuk-petunjuk agama itu semua kita harus patuhi, kita ikuti.
1: Kalau menurut Pak Gusti ini menyelaraskan kepatuhan kita kepada agama kita gitu ya dengan ketundukan kita kepada negara, ini apa yang sering ditekankan kepada para anggota dan umat Hindu yang ada di Nusa Tenggara Barat Pak? Karena kadang kan kita kalau melihat tokoh-tokoh agama nih, semua agama, ada yang mereka memang terlihat patuh sekali dalam cerminan kehidupan keberagamaannya, tapi tidak demikian dengan implementasi dalam bernegara gitu Pak. Nah kalau di menurut Pak Gusti sendiri, bagaimana PHDI membangun keselarasan ini terhadap seluruh umat?
2: Ya itu tadi kita harus betul-betul bisa membedakan antara kita beragama misalnya. Kalau bernegara kan di sana ada aspek politiknya dan sebagainya.
1: Betul, betul.
2: Itu kita harus pilah-pilah. Ya. Jadi bagaimana dengan dasar agama, dasar kita di Hindu itu Weda, itu kita implementasikan di dalam kita bernegara. Karena dalam narasi beragama itu kan kita diajarkan tentang kebenaran. Begitu juga dalam bernegara, kita atas dasar kebenaran.
1: Kebenaran itu gitu ya Pak.
2: Jadi tidak boleh kita membangun negara, artinya berpartisipasi dengan negara, tapi menyimpang dari ajaran-ajaran kebenaran.
1: Artinya tetap
2: ini agama sebagai penuntun.
1: Baik, PHDI juga tetap mengawal begitu ya, ketundukan ya kepada aturan-aturan negara, kebijakan dan lain sebagainya. Jika ada yang dipandang dari sisi agama ini bertentangan, jadi dengan pendekatan kebaikan gitu, PHDI tetap akan mengawal itu, begitu ya Pak ya.
2: Jadi kita nggak diperbolehkan gitu menyimpang dari ajaran-ajaran agama.
1: Jadi tidak lantas diam, hanya yang penting kepentingan kita nggak terganggu gitu ya Pak. Artinya tapi menyuarakan dan meluruskan aspek kebenegaraan ini ketika ada hal yang belok gitu Pak. Ada tata cara tentu yang dilakukan gitu ya Pak ya, terutama teman-teman di umat
2: kita juga ada di dalam organisasi Hindu. Itu juga kita jelas bisa. Kalau PHDI tidak boleh berpolitik praktis. Jadi pengurus PHDI itu tidak boleh. Kita sudah menyediakan tempat, menyiapkan tempat yang namanya Prajaniti. Kalau ada umat-umat kita, umat Hindu yang ingin berpolitik praktis dan sebagainya,
1: maksudnya ke Prajaniti.
2: Prajaniti.
1: Mereka
2: enggak boleh ke PHDI.
1: Jadi ini dijamin ya pengurus PHDI ada yang berpolitik ya Pak ya?
2: Karena itu masuk di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak boleh berpolitik.
1: Berarti itu sudah melanggar. Kalau sudah terlihat ada keterlibatan pada politik praktis, otomatis dikeluarkan di kepengurusan gitu
2: karena
1: ya.
2: Karena jelas di sana itu kenapa dituangkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karena kita menyadari bahwa politik, siapa nggak tahu politik.
1: Politik itu kan kepentingan gitu ya. Pasti ke politik itu adalah sebuah kepentingan begitu ya, dan berbeda-beda kepentingan politisnya. Jadi saya menarik ini ketika PHDI memutuskan di ADART-nya itu bahwa tidak boleh pengurus itu
2: berpolitik
1: praktis. Maka ketika ada kepentingan politiknya yang sudah tidak bisa dibendung, maka harus keluar dari kepengurusan.
2: Ada siap, ada Prajaniti namanya di sana.
1: Begitu ya.
2: Di sanalah mereka berkumpul yang kalau mereka ingin berpolitik praktis di sana.
1: Menarik, berarti memang PHDI betul-betul steril dari segala
2: tidak
1: kepentingan
2: boleh,
1: siapapun begitu ya. Jadi memang jelas-jelas PHDI berdiri di atas kepentingan umat Hindu khususnya, kemudian tidak pada kelompok golongan tertentu, apalagi kepentingan tertentu gitu, supaya tidak ternoda ini keberadaan organisasinya ini. Pak Gusti, menariknya lagi Pak Gusti, bagaimana peran PHDI ini dengan bersinergi dengan pemerintah itu dalam melakukan kegiatan-kegiatannya ataupun pengawalan itu tadi Pak Gusti, masukan-masukan itu ada nggak sih diberikan kepada
2: banyak di tadi kita umat Hindu itu punya kewajiban di tadi membangun bangsa dan negara, apa istilahnya, mengabdi kepada negara, dharma negara istilahnya, dharma agama dan dharma negara. Itu pengabdian kita kepada negara. Dan kita di dalam

0: juga bersikap dengan sesama dan alam semesta itu ya. Kalau lihat Nusa Tenggara Barat saat ini, menurut pandangan Pak Gusti, hubungan antar sesama kita di Nusa Tenggara Barat ini apakah sudah?
1: Ya, cukup bagus saya kira. Bagus.
0: Walaupun toleransinya
1: gitu ya, sama saling menghargai, duduk berdampingan dalam melaksanakan dan dalam kegiatan-kegiatan tertentu, gitu.
0: Duduk bersama juga untuk membahas isu-isu kemasyarakatan juga. Betul. Itu dilakukan ya, Pak. Indahnya loh Indonesia ini sebenarnya, Pak, kalau kita ngobrol seperti ini, karena pasti semua kita punya tujuan yang sama, membangun bangsa dengan spirit keagamaan itu, basis ketuhanan kita, pastinya semua punya tujuan yang baik kan ya, Pak Gusti ya.
1: Ya, saya ya jujur saja. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Coba kita bangsa-bangsa lain.
0: Betul.
1: Bagaimana mereka berperang dan sebagainya. Kita bangga
0: minoritas,
1: sekali.
0: Mayoritas itu masih kuat, kemudian diskriminasi itu masih ada
1: bagi kita. Kebudayaan kita, budaya kita yang bagaimana ya adiluhung itu. Bangga kita sebagai bangsa Indonesia sebetulnya.
0: Jadi ketika kita berdialog, ngobrol tentang bagaimana spirit-spirit keagamaan itu, Pak Gusti, akhirnya kita saling memahami bahwa tidak ada agama itu yang menginginkan hal yang tidak baik begitu ya. Hanya yang kita lihat cerminan personal aja. Mau itu agamanya A, B, C, kalau kita lihat personalnya kan masing-masing individu itu tidak semua memegang keagamaannya itu diimplementasikan kehadap kehidupan itu apapun agamanya. Jadi yang kita lihat itu jangan agamanya gitu ya.
1: Betul.
0: Individunya sebenarnya. Karena semua agama pasti spiritnya seperti kita bicarakan tadi. Hindu juga ternyata punya agenda-agenda, punya goals-goals, punya tujuan-tujuan gitu ya, yang baik dari sisi kemanusiaan.
1: Kita ada hal-hal yang sifatnya apa ya, universal gitu, dalam ajaran Hindu. Itu yang sejak kecil kita dari SD sudah diajarkan, yang namanya tatwa masi. Jika kamu adalah aku, aku adalah kamu. Jadi sebelum kita berbuat terhadap seorang, kita harus, ya kalau pukul misalnya orangnya, kalau saya dipukul bagaimana?
0: Betul.
1: Nah, hukum karma. Kita berbuat tidak baik sama orang itu, besok lusa kita pasti akan menemukan. Kan sering kita kenal dengan hukum karma.
0: Tabur tuai.
1: Ya. Terus Trikaya Parisude diajarkan kita berbuat yang baik, berbicara yang baik, itu sudah berpikir yang baik. Itu selalu kita itu dari kecil kita sudah dituntun seperti itu. Itu ajaran-ajaran yang sifatnya universal.
0: Oke. Pak Gusti, artinya nilai-nilai ini yang memang harus ditanamkan sejak dini gitu ya, kepada semua umat khususnya Hindu gitu ya, ajaran-ajaran aku adalah kamu itu menarik tadi itu ya. Saya menjadi quote of the day. Aku adalah kamu, ketika kita memikirkan orang lain seperti diri kita.
1: Sebelum kita menyakiti orang lain, kalau kita disakiti
0: betul,
1: bagaimana?
0: Betul.
1: Nah itu tatwamasi namanya.
0: Ternyata memang ada sebuah nilai ajaran tatwa masih namanya.
1: Jika aku adalah engkau, jika engkau adalah aku.
0: Itu yang sebenarnya harus dipegang, basic sekali sih Pak ya. Sebenarnya apa yang ada di balik makna sebuah ajaran ini begitu ya. Kita kembali ke Mahasaba ini Pak, apa harapan utama PHDI Nusa Tenggara Barat terhadap keputusan-keputusan atau rekomendasi yang akan diberikan nanti, yang dihasilkan oleh Mahasaba ke-13 di mana nih, di Hotel Grand Said Jaya Jakarta ya Pak ya. Ini apa harapan utama PHDI NTB?
1: Ya, kita berharap semoga Mahasaba ini berjalan lancar kan begitu. Menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi juga bagi bangsa dan negara. Jadi juga bisa menyusun kepengurusan 5 tahun ke depan, yang nantinya akan berkoordinasi dengan seluruh PHD provinsi yang ada di Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya, bisa membuat program-program yang tentunya situasional ya, artinya sesuai dengan kondisi negara kita sekarang ini, kondisi dengan umat kita sekarang ini.

0: Jadinya begitu banyaknya persoalan-persoalan dari bangsa dan negara kita, juga umat Hindu khususnya. Nah itu nanti semoga ada solusi di sana, jalan keluar lah yang terbaik.
1: Baik, baik, kita turut mendukung ya. Dan terakhir Pak Gusti, bagaimana pesan dan imbauan dari PHDI NTB kepada seluruh umat Hindu di NTB ini maupun di Indonesia untuk menyukseskan agenda Akbar ini?
0: Ya, kita tentunya sebagai umat beragama, kita intinya berdoa lah untuk semoga mahasabah ini berjalan dengan baik. Jadi akan sangat bermanfaat untuk kita semua, bukan umat Hindu saja lah, semua, masuk bangsa dan negara kita, supaya ke depan menjadi lebih baik. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, tentu kita menginginkan negara ini maju dan berkembang ke depan.
1: Pastinya.
0: Ya.
1: Harapan kita bersama, Pak. Ya,
0: tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain lah. Ya, paling tidak kita sejajar lah dengan.
1: Betul. Jangan malah tertinggal. Gitu ya, Pak ya. Karena tadi sumber daya manusia yang kita semakin merosot, ini yang kita takutkan. Maka itu adalah agenda utama yang nanti akan disampaikan gitu kaitannya dengan sumber daya manusia kita ini, terutama saudara-saudara kita umat Hindu Dharma lebih berkualitas lagi. Betul. SDM-SDM-nya dari aspek keagamaannya, dari aspek pendidikan, intelektualitasnya juga, kemudian banyak hal lah yang menyangkut SDM ini ya, kreativitasnya dan lain sebagainya. Kita juga turut mendukung kegiatan ini, turut menitipkan juga hal-hal positif untuk disuarakan. Betul. Yang nanti akan menjadi hasil akhir yang akan menentukan 5 tahun ke depannya nanti.
0: Siapapun
1: begitu ya, Pak,
0: yang terpilih kan itu harus bisa menjalankan
1: dan mewakili semua suara begitu ya, Pak ya, khususnya umat Hindu. Baik, Pak Gusti, luar biasa, saya senang dan merasa bangga hari ini bisa dipercaya untuk ngobrol sama Pak Gusti.
0: Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Ada nilai-nilai yang saya petik juga, Pak, di obrolan kita, bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik, karena hakikat hidup kita adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba sebenarnya.
0: Betul.
1: Begitu ya.
0: Betul,
1: ya. Supaya kualitas diri kita saat kita pulang kembali atau menghadap kepada Yang Maha Kuasa, itu tentu akan menjadi kepuasan diri kita, menjadi nilai akhir kita ya, Pak Gusti.
0: Ada sudah yang kita perbuat di
1: betul,
0: di bumi.
1: Enggak cuma makan tidur, makan tidur gitu, melewati hari-hari tanpa makna begitu ya.
0: Betul.
1: Pak Gusti, terima kasih sekali lagi Pak Gusti, salam sehat selalu dan sukses untuk Mahasabah ke-13 nanti.
0: Iya.
1: Semoga menghasilkan yang terbaik,
0: Pak
1: Gusti. Dan pendengar juga kita ajak, mari kita mendoakan bareng-bareng supaya pelaksanaan Mahasabah ke-13 PHDI yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 11 Oktober nanti. 8 ya. 8 hingga 11 Oktober. Jadi tinggal berapa hari lagi?
0: Benar.
1: Kapan berangkatnya ini berarti?
0: Bersamaan dengan MotoGP.
1: MotoGP kita ya. Enggak apa-apa, nanti NTB sudah ada yang kawal, Pak. Di sini nanti ada event perjuangan lain di bidang olahraga, sport.
0: Betul.
1: Tapi nanti saudara-saudara kita umat Hindu berjuang yang lain di Jakarta ini kita dukung ya, Pak ya. Semoga berjalan aman, lancar, tertib pastinya. Enggak ada banyak dramanya, Pak ya. Supaya menuju keputusannya itu jalan tol. Dan akan lahir ketetapan-ketetapan nanti yang membawa kemanfaatan luas bagi umat Hindu khususnya, bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Sekali lagi Pak Gusti, semoga selalu sehat Bapak bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Dan semua saudara-saudara kita yang ada di PHDI, semoga terus bisa melahirkan perjuangan-perjuangan yang bermanfaat bagi umat Hindu sendiri, bagi daerah kita Nusa Tenggara Barat dan bagi bangsa Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Baik, Pak Gusti, selamat melanjutkan aktivitas. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita yang penuh Makna hari ini di Beranda Astacita Moderasi Beragama untuk Selasa 6 Oktober 2026 bersama Wakil Ketua 1 PHDI Nusa Tenggara Barat, Bapak Igusti Lanang Patra SEMBA, dan saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada selip-selip kata yang kurang berkenan. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, tetap semangat dan juga bahagia. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Swastiastu. Ih, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
0: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah bertanding gebogan ya?
0: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi, dia bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

sebenarnya. Masa kalah sama Dewi ya? Dewi aja ingin mencari kebenaran gitu di balik sebuah kata-kata. Emang kebenaran itu kadang-kadang seperti pil pahit, tapi akan menyembuhkan daripada yang manis-manis tapi berbungkus dusta. Waduh, itu akan menjadi penyakit di kemudian hari. Mana ada sih yang enak dibohongin, ya kan? Tapi Apriana, kalau soal kedatangan para riders dunia ini, bukan hal yang dusta. Karena ini sejumlah pembalap MotoGP ini kan udah mulai pada datang nih di Lombok menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Jadi kayak aduh, antusiasnya ini benar-benar terasa gitu ya dari seluruh lapisan masyarakat. Bayangkan nanti yang akan hadir, yang sudah hadir nih ya, sudah tiba sejak kemarin hari Senin itu ada Francisco Bagnaia, kemudian ada George Martin, Marco Bezzecchi, sampai Jack Miller tuh udah datang di Bizam kemarin dan disambut juga dengan tabuhan gendang belik dan anak-anak yang mengenakan pakaian adat sambil membawa bendera merah putih. Seru sekali memang ya, mereka ini datang ke Lombok setelah menjalani seri MotoGP di Jepang. Dan para pembalap selanjutnya siap-siap menghadapi balapan di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini. Selain Bagnaia, Martin, Bezzecchi juga dan Miller, sejumlah pembalap lain sudah tiba juga di Mandalika. Siapa lagi yang udah ada, yang udah datang ya? Toprak udah datang juga. Alex Rins, kemudian Maverick Viñales, Raul Fernandez dan Enea Bastianini juga sudah tiba dan mereka akan siap memanjakan mata para pecinta MotoGP di seluruh dunia. Nanti mereka akan balapan di sirkuit Mandalika NTB. Dan kedatangan pembalap ini itu juga dibarengi dengan kedatangan kru-kru, juga tim dari kelas Moto2 dan Moto3 yang akan berlaga di Mandalika. Toprak juga nampaknya ngaku senang banget ya bisa comeback ke Indonesia, khususnya ke Kuta Mandalika Circuit. Pembalap Turki ini juga menyapa penggemarnya yang menantikan aksinya di Mandalika. Dia bilang begini loh ya, pendengar, singkat padat dan jelas, ngomong gini aja udah bikin berbunga-bunga coba. Saya tuh senang banget datang kembali ke Indonesia, ke Mandalika. See you in Mandalika. Gitu, ditungguin loh. Dia bilang see you in Mandalika. Jadi buat yang pengen ketemu dan melihat langsung atraksi mereka bagaimana memperebutkan trofi juara di sirkuit Mandalika nanti, ya caranya adalah menonton langsung. Apalagi kita dekat banget ini ya, nggak perlu ongkos pesawat, nggak perlu juga akomodasi kita nginep di hotel mana kalau balapannya di sirkuit luar negeri. Tapi ini kan di daerah kita sendiri, cukup bensin 20 U gitu sama tiketnya doang, kita bisa merasakan atmosfer, suasana balapan kelas dunia di daerah kita sendiri. Dan para pembalap ini setibanya di Bandar Internasional Zainuddin Abdul Majid tuh langsung diarahkan menuju kendaraan yang sudah disiapkan untuk membawa mereka ke kawasan Mandalika. Mereka menggunakan Zoomove dalam rangkaian perjalanan menuju lokasi balapan. Dan ini Polresta Mataram juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas parade pembalap MotoGP 2026 yang akan berlangsung besok nih, tanggal 7 Oktober 2026, tepatnya di hari Rabu nanti.

0: apa bener ya handphone ini? Kalau aku udah share link ke grup ini, apa saja deh? Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Yang sangat lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

ada yang enggak sama vokal penyanyi ini? Nih, kalau yang generasi tahun 70-an, 60-an pasti kenal suara ini ya. Betul, Ria Resti Fauzi. Ini pelantun lagu-lagu populer di Indonesia yang zaman-zaman dulu kala di era 80-an lah ya. Terkenal banget nih di Malaysia juga. Lagunya Cintaku Sedalam Lautan Atlantik, tapi di tahun 2026 ini adalah rilisan terbarunya di bulan Juli. Judulnya Rindu Yang Menyiksa. Ini untuk mengobati kerinduan bunda-bunda ya.

20-an tentu saja. Mengobati kangen ya, rindu yang menyiksa Ria Resti Pauji ini juga bisa didengarkan di Pro 1 RRI Mataram. Bisa juga di request di jam-jam requestnya Pro 1, terutama di Indonesia Banget nanti siang ya, 100% Indonesia.

Indonesia season keberapa saya lupa ya, mohon dimaafkan. Fatin Sidkia Lubis, bukan Lupis ya. Belum waktunya makan siang. Kalau Lupis nanti siang kita nikmati. Kalau ada yang jualan yang pengen makan ya. Tetap di Musik dan Informasi Nggak Lintas 12, masih bersama saya Apriana Madan yang menemani Anda. Kali ini kita terbang ke tahun 93 bersama Yana Julio. Ini lagu populer sekali loh. Pasti juga ngebawa momen tersendiri ya, dari album Satu Keinginannya.

Kita ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya undur diri dari ruang dengar Anda untuk hiburan dan informasi kali ini, karena nanti tepat di pukul 12 kita akan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Lagu terakhir akan segera saya hadirkan untuk Anda setelah Imajinasi Sunyi yang masih sayup-sayup terdengar dari Karina Salim ini ya. Seakan di surga dari Drive menjadi lagu terakhir di musik dan informasi untuk edisi hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pemusuhan Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Alan Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Ricardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito

0: Kamu punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain pelatih Turki, Vincenzo Mutella menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
0: Pada pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telak 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doue, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
2: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic maju ke final China Open setelah Daniel Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi.
6: Pendengar, kita jeda dulu dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta karena saat ini sudah masuk azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. هادي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nah, Pos 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kami ucapkan selamat memberikan ibadah sholat zuhur untuk Anda, dan kembali kami menuju Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA Asian Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, kita berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Ini kita sudah internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat, dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, terus juga meraih medali emas.
6: Sangat luar biasa ya. Walaupun tampilan final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka

0: persiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
1: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang ASEAN Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
2: Ya, hasilnya cukup memuaskan ya. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Ya, saya kan targetnya 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
1: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA Asian Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompat ya.

0: concerned upon.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam.

0: Kilo Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, dan nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang liat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

0: edisi Selasa 6 Oktober 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menyiagakan 343 tenaga medis dalam mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng lembaga kemanusiaan dalam dan luar negeri untuk membantu 173 anak yatim dan kaum duafa. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan layanan kesehatan untuk MotoGP Mandalika 2026 siap penuh. Sebanyak 343 tenaga medis disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kondisi darurat selama balapan berlangsung. Muhammad Hawi melaporkan.
1: Sudah siap, jadi kami saat ini posisi sudah di medical center di sirkuit.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menyiagakan 343 tenaga medis untuk mendukung pelaksanaan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Direktur RSUD Provinsi NTB, Dr. Asrul Sani mengatakan, tim medis saat ini sudah berada di medical center sirkuit Mandalika. Sarana peralatan, medis dan personel juga telah disiapkan untuk memberikan penanganan cepat selama balapan. Tim medis dibagi dalam beberapa kelompok, termasuk yang ditempatkan di ring 1 dan ring 2.
1: Ada dua tim, ya, tim ring 1 dan ring 2, sekitar 300-an lebih lah. Dokter spesialis ada 9 yang disiapkan di ruang intensif, 170 orang tenaganya. Kemudian yang intrahospital 28 orang. Dan non-res 145 orang.
3: Termasuk yang 9 dokter tadi?
1: Ya, itu dia. Yang total semua 343.
3: Ya. Di rumah sakit sendiri sudah disiapkan juga?
1: Siap, harus siap. Ya, jadi itu sudah disiapkan untuk rujukannya.
2: Jika terjadi kecelakaan dan pembalap membutuhkan penanganan lebih lanjut, pertolongan pertama akan dilakukan di lokasi dan medical center. Namun apabila kondisi pasien tidak dapat ditangani di sirkuit, proses evakuasi ke rumah sakit akan dilakukan menggunakan helikopter. Dr. Asrul Sani memastikan seluruh tenaga medis dan fasilitas yang dibutuhkan telah dipersiapkan menghadapi berbagai kemungkinan selama MotoGP Mandalika.
1: Ya, langsung kemudian ada penanganan di lokasi, kemudian di medical center, tapi kalau tidak bisa ditangani langsung di rumah sakit.
3: Rumah sakit
1: ya. Ya, dengan menggunakan helikopter. Sudah siap, jadi kami saat ini posisi sudah di medical center di sirkuit. Ya, jadi sarana, alat dan sebagainya termasuk personil sekarang sudah siap di lokasi.
2: Dengan dukungan 343 tenaga medis dan skenario evakuasi darurat, RSUD NTB memastikan aspek pelayanan kesehatan siap memberikan respon cepat selama MotoGP Mandalika 2026, 9 hingga 11 Oktober mendatang.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat membantah informasi yang menyebut peserta program Internship Dokter Indonesia atau PD ditugaskan menjaga IGD secara penuh pada siang hari selama 6 bulan tanpa pendampingan dokter organik. Bantahan itu disampaikan setelah informasi tersebut beredar di media sosial dan langsung diverifikasi melalui monitoring di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan, pihaknya menemukan 16 peserta PD yang ditempatkan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas masih menjalani orientasi pada 23 hingga 30 September 2026. Selama masa orientasi, peserta belum melayani pasien maupun berjaga di IGD karena surat izin praktek atau SIP belum terbit. Setelah SIP terbit 1 Oktober, memang muncul rancangan jadwal yang menempatkan satu peserta di IGD, satu di poli, dan dua lainnya bertugas di luar gedung. Namun Dinkes NTB menegaskan, rancangan tersebut belum menjadi jadwal resmi dan masih harus dibahas bersama peserta serta dokter pendamping. Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat memastikan peserta internship bukan pengganti dokter organik dan seluruh tugas harus sesuai kompetensi, kewenangan, serta mendapat supervisi dokter pendamping. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mencatat capaian program cek kesehatan gratis CKG lebih dari 40%. Capaian tersebut terus didorong untuk memenuhi target 46% hingga akhir tahun. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh puskesmas untuk melihat perkembangan capaian CKG. Dinkes juga mendorong puskesmas tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi aktif turun ke tengah masyarakat, termasuk pada berbagai kegiatan yang melibatkan banyak warga.
4: Kita sudah lebih dari 40%. Jadi waktu 3 bulan ini, insya Allah bisa mudah-mudahan target 46% itu bisa kita capai. Nah, terkait dengan apa yang diperiksa, jadi ada beberapa paket layanan di situ memang ya. Karena CKG ini kan sasarannya siklus hidup ya, jadi seluruh siklus hidup, baik itu mulai dari ibu hamil, kemudian balita, kemudian anak, remaja, dewasa, sampai dengan lansia. Nah tentu paket-paketnya beda-beda, sesuai dengan kebutuhannya.
0: Ditambahkan Aris, pelayanan CKG juga dilakukan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari sasaran program. Selain itu, pelaksanaan CKG juga diintegrasikan dengan program tracing TBC yang menjadi program pemerintah pusat dengan sasaran di 196 desa. Integrasi tersebut dilakukan agar berbagai program kesehatan nasional dapat dilaksanakan secara bersamaan dan masyarakat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dalam satu kegiatan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng lembaga kemanusiaan dalam dan luar negeri untuk membantu 173 anak yatim dan kaum duafa. Bantuan tersebut disalurkan Yayasan Kebaikan Madani Indonesia bersama Stichting Risk asal Belanda dan Asar Humanity di halaman TKIT Permata Hati, Kompleks Unter Katimis, Kelurahan Umasima, Kabupaten Sumbawa. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo, mengapresiasi kolaborasi tersebut. Menurutnya, sinergi pemerintah dengan NGO dapat memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi masyarakat. Budi mengatakan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan sosial sehingga membutuhkan dukungan lembaga kemanusiaan, dunia usaha, organisasi sosial, dan masyarakat. Selain penyaluran bantuan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran program Wakaf Produktif Wardaya atau Warung Keluarga Duafa Berdaya Fried Chicken. Program itu mengusung konsep social planner untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat duafa. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat nilai tukar petani NTP-NTB pada September 2026 sebesar 128,63, turun 0,80% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan penurunan NTP dipengaruhi turunnya indeks harga yang diterima petani sebesar 0,79%, sementara indeks harga yang dibayar petani naik tipis 0,01%. Meski turun, NTP-NTB masih berada di atas angka 100. 5 subsektor tercatat memiliki NTP di atas 100, yakni tanaman pangan 126,59, hortikultura 175,39, perkebunan rakyat 112,33, peternakan 118,99, dan perikanan 112,80. Sementara itu, indeks konsumsi rumah tangga IKRT naik 0,05% pada September. Kenaikan terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran, antara lain makanan, perumahan, kesehatan, transportasi, hingga restoran. BPS juga mencatat nilai tukar usaha rumah tangga petani atau NTUP-NTB sebesar 132,72, turun 0,74% dibandingkan Agustus. Akun media sosial Facebook dengan nama Juventus memberikan ucapan selamat kepada Emil Audero, kiper timnas Indonesia. Setelah sukses membawa skuad Garuda menaklukkan timnas Thailand melalui drama adu penalti pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026, Emilio Audero Mulyadi tampil gemilang dalam pertandingan tersebut. Penjaga gawang berdarah Mataram itu berhasil menepis salah satu tendangan pemain Thailand saat babak adu penalti, sekaligus menjadi salah satu penentu kemenangan timnas Indonesia. Dalam unggahannya, akun Juventus dengan centang biru itu menampilkan sosok Emil Audero dengan wajah gagah mengenakan jersey kebesaran klub asal Italia tersebut. Emil sendiri memiliki sejarah panjang bersama Juventus. Berdasarkan sejumlah referensi, Emilio Audero Mulyadi tercatat pernah memperkuat Juventus Junior sejak 2008 hingga 2016. Ia kemudian mendapat kesempatan naik ke level senior pada periode 2016-2019 sebelum akhirnya melanjutkan karirnya di sejumlah klub dan kemudian menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah memperoleh status sebagai pemain yang dapat memperkuat skuad Garuda. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menyiagakan 343 tenaga medis dalam mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2026.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati dan menemani Anda pendengar sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan yang menemani kebersamaan kita dan juga menemani Anda yang sedang makan siang sendirian. Karena untuk Anda pendengar, jangan pernah merasa sendirian, karena di sini selalu ada kami yang menemani Anda tuntas sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir harta benda jadi hanyut.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Menunggu kamu dari Angie, ya tentunya Wani selalu menunggu Anda pendengar untuk selalu bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami mendengarkan aplikasi, mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM pendengar di nomor 082-3494-5100. Dan pendengar Wani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tuntas sudah, namun Wani masih akan terus menemani Anda di program selanjutnya. Ada program Pro Dangdut. Jadi untuk itu mari kita bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita ya tentunya pendengar. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponsel
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Pro dangdut, goyang kakak, asik. Ya, mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita pendengar di program Pro dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tentunya kita akan menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada. Apalagi baru saja kita dibuka sama lagu dari Ayu Ting Ting, Sambalado. Emang enak ya kalau dimakan sambalado, dan juga enak juga untuk kita bergoyang karena lagunya asik banget pendengar. Dan ini lagu untuk Anda, dua lagu kami hadirkan untuk Anda dari Cucu Cahyati, Terguling, dan Cita-Cita Tak Pura-Pura Bahagia.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

ada banyak yang melakukan hal seperti ini, pendengar. Kayak ia menunjukkan kepura-puraan itu hanya di depan orang lain. Atau bahkan yang lebih parahnya lagi, pendengar, ada yang menunjukkan pura-pura bahagianya itu di hadapan dirinya sendiri. Aduh, ini tuh kayak sakitnya bukan main sih. Dan seharusnya kita bisa menyadari bagaimana saat kita merasa bahagia yang sesungguhnya, dan juga bagaimana saat kita pura-pura. Dan yang paling banyak dilakukan seseorang itu ya, pendengar, saat di hadapan orang lain, dia tidak akan pernah menunjukkan bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Dia hanya merasakan bahwa dia saat ini sedang pura-pura bahagia dan ikut bahagia yang sedang dilakukan oleh orang lain. Dan untuk itu ya, mendengar, buat Anda tidak merasa pura-pura bahagia dimanapun Anda berada, apalagi kalau misalnya Anda tidak puas dengan lagu-lagu yang Anda sukai, Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini, pendengar, Anda bisa downloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM, pendengar, di nomor 0822-3494-5100 buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya. Boleh ya, pendengar, dan juga yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana. Dan pendengar, Wadi masih akan terus menemani Anda, menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda, yang pastinya ada seseorang untuk seseorang di hatimu dari Dinda Permata.

0: Berat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di sini siapa yang punya pujaan hati? Apalagi baru saja Wani hadirkan untuk Anda lagu dari Fitri Karlina, pendengar, pujaan hati. Gimana? Terhibur tidak pendengar? Semoga terhibur ya buat Anda yang punya pujaan hati dan bisa mendengarkan lagu pujaan hati yang kami hadirkan untuk Anda di program Prodangdut yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Aduh, sampai kapan sih kamu mau terus-terusan murung, terus-terusan nggak mood kayak gitu? Buat Anda yang merasa nggak mood, nggak happy hari ini, Anda bisa akan terus bangkit dengan semangat yang baru dan happy yang baru juga ketika Anda bisa mendengarkan hal-hal yang Anda suka. Salah satunya Anda bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda sendiri, dan Anda juga bisa merekus lagu dangdut kesukaan Anda di line JSM kami pendengar di nomor 082234945100, dan tentunya kami akan menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Waktu sudah menunjukkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Ladies and gentlemen, welcome to the top.

Goyang keke asik. Ya pendengar, mari bergoyang bersama kami di program Pro Dangdut menggunakan aplikasi RRI Digital untuk Anda dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga telepon kami di line JSM di nomor 082234945100. Kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu dangdut pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Anda mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya ada Mosaik Indonesia. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Dari Tuhan, kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: tú, man.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
1: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-9.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita sudah ikuti tadi siaran berjaringan nasional untuk Indonesia banget. Dan selanjutnya pendengar, kita lanjutkan kembali program siaran dari Pro 1 RRI Mataram.
0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mendorong RSUD Provinsi NTB menjadi rumah sakit rujukan utama sekaligus tolak ukur pelayanan kesehatan di NTB. Hal itu disampaikan saat membuka survei akreditasi RSUD Provinsi NTB oleh LAM KPRS kemarin. Iqbal menegaskan akreditasi bukan sekedar mengejar predikat tetapi menjadi momentum memastikan mutu dan keselamatan pasien terus terjaga. Menurutnya, kemajuan rumah sakit harus ditopang sistem yang kuat, mulai dari manajemen, SDM, pelayanan medis, hingga fasilitas penunjang. Iqbal menyebut seluruh unsur rumah sakit, termasuk petugas parkir dan pengelola kebersihan, memiliki peran dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan. Saya Agus Santosa bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio pada sore ini, akan bersama-sama membahas hal yang sedang ins atau updates atau yang terbaru, bahkan baru saja beberapa hari lalu ada peristiwa yang menyangkut tentang kalimat topik kita pada sore ini. Sebelum saya memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, topik kita adalah mitigasi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani hadapi puncak El Nino pasca karhutla. Kita ketahui bersama bahwa pengurangan risiko bencana kebakaran menjadi konsentrasi dari otoritas Taman Nasional atau mereka yang diberi amanat untuk menjaga Gunung Rinjani. Lebih lagi tantangan itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya karena kemarau kita di tahun 2026 ini diimbangi dengan El Nino yang di atas moderat. Artinya suhu permukaan laut kita lebih dingin sehingga potensi awan konveksi tidak bisa terjadi dikonversi sebagai hujan sehingga bisa menimbulkan berbagai macam hal, salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan, dan itu sempat terjadi di tengah upaya yang dilakukan adalah pemadaman antar pihak. Untuk itu langsung saja saya sapa ini person yang beberapa pekan lalu juga saya sempat mampiri di kantornya, kemudian berlanjut dalam berbagai macam kegiatan, mendapat bantuan supporting dari beliau, dan langsung saja saya sebut ada Pak Dadan Kuswardana Esut, Kepala Balai KPH Wilayah 2 Rinjani Timur. Assalamualaikum Pak Dadan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Dadan bertepatan tiba di Mataram, acara di Mataram, dan kita langsung dapuk sebagai narasumber di sore ini. Siap. Terima kasih Pak Dadan untuk pertama kalinya saya wawancarai di studio. Sebelumnya Pak Dadan juga punya pengalaman sebagai Kepala KPH di Batu Lantai ya Pak ya. Siap. Sumbawa, dan baru saja kemarin kalau tak salah mungkin dikoreksi Pak Gubernur juga sempat ke lokasi ya Pak ya, lokasi wilayahnya Pak Dadan dulu
2: ya.
1: Di Tepal
2: ya.
1: Betul ya Pak Dadan?
2: Betul.
1: Waduh, luar biasa, terima kasih betul. Pak Dadan, pihak yang di sebelah Pak Dadan yang Anda bisa simak juga visualisasinya melalui kanal YouTube RRI Mataram Official pada sore ini sudah tidak asing lagi, langsung saya sapa Pak Daniel Arosang SH, Ketua Tim Kerja Pengamanan dan Perlindungan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Selamat sore Pak Daniel.
3: Selamat sore, bagus.
1: Apa kabar Pak?
3: Baik Pak.
1: Ya, saya lupa panggilannya Pak Rosang ya.
3: Ya
1: Pak Rosang ini sudah tidak asing lagi, beberapa kali kita ajak berbincang dan kali ini kita hadirkan kembali untuk Anda. Dan yang ingin bertanya seputar topik ini, silakan bisa bergabung melalui kolom live chat di kanal YouTube RRI Mataram Official. Visualisasi saya bersama dengan Pak Dadan, Pak Rosang pada sore ini. Dan Anda bisa menelpon juga ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Saya langsung saja memulai perbincangan terutama dengan Pak Dadan yang paling dekat di sebelah kiri saya. Pak Dadan, kalau bicara soal karhutla, sempat bercerita dulu beberapa hari lalu dan sempat terjadi di satu atau dua spot ya. Tapi kita ketahui bahwa wilayah kerja Pak Dadan juga ada di
2: Lingkar Rinjani,
1: di kawah, tepi kawah ya Pak ya,
2: di kaldera, Samalas
1: yang merupakan resor-resor kita ya Pak ya.
2: Betul.
1: Ngomong-ngomong soal topik ini Pak Dadan, apa kira-kira yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, karena ya Lombok Timur, Mataram sebenarnya bukan hal yang resistensi, apalagi zaman media sosial sekarang, informasi
2: betul,
1: sangat cepat sekali kita dapat.
2: Ya terima kasih. Ini Pak Agus, sedikit saya sampaikan informasi hasil rakor penanganan karhutla di TN Gunung Rinjani yang diinisiasi oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan stakeholder terkait, termasuk dalamnya ada Basarnas dan seterusnya, termasuk BMKG. Nah, dari data BMKG, dari paparan yang disampaikan bahwa kondisi NTB hari ini akan terjadi hujan pada November minggu ketiga kalau saya tidak keliru. dan mayoritas hujan itu akan terjadi di akhir Desember. Maka itu tentunya adalah satu indikator yang perlu segera dilakukan upaya-upaya. Yang tentunya ini kekeringan ini juga tidak hanya karhutla. Di sini ada potensi kekeringan yang mengakibatkan gagal panen. Ini juga akan menimbulkan kondisi kesulitan air bersih. Nah, tentunya upaya-upaya yang saat ini saya kira lebih bisa ditangani atau dilakukan, ya tentunya mungkin perlu dipertimbangkan untuk dilakukan modifikasi cahaya cuaca. Nah, jadi memang kemarin juga saya usulkan untuk bagaimana melakukan MOU antara Pemprov NTB dengan BMKG sehingga tidak perlu upaya pengendalian tapi mitigasi, pencegahan. Jadi bagaimana kita melakukan upaya-upaya supaya tidak terjadi nilai-nilai yang kita khawatirkan sebagai kebencanaan. Nah, karena definisi bencana sendiri kalau definisi bencana kurang lebih ketika satu kondisi alam itu berpengaruh pada manusia, maka itu didefinisikan sebagai bencana. Tapi ketika itu tidak menjadi bagian dari dampak pada manusia, itu jarang sekali didefinisikan sebagai bencana. Misalnya ada longsor di satu areal, tapi kemudian itu tidak berdampak kepada manusia, ya itu hanya bicara longsor saja, karena tidak ada penanganan pasca bencana. Jadi terkait karhutla, kami di wilayah KPH wilayah 2 yang sebelumnya bernama KPH Rinjani Timur, wilayah-wilayah rawan itu kebanyakan adalah areal savana maupun areal pertanian, tanda petik ini tanaman semusim. Nah, karena memang menjelang persiapan kegiatan penanaman ini, menjelang musim tanam ini, ada pihak-pihak atau masyarakat yang mempersiapkan lahan, pembersihan lahan dengan cara melakukan pembakaran. Dan saat ini kami juga di tingkat resort Sambelie, kemudian Pringgebaye dan Sembalun memang selalu melakukan pemantauan, bahkan membangun pos-pos secara swadaya. Tanda petik kenapa swadaya? Karena memang secara struktural itu kami pecah menjadi bagian inisiatif kami sesuai dengan indikator kerawanan yang ada di tingkat lapangan. Jadi hampir setiap hari kami berupaya melakukan pengendalian api yang memang terjadi di tingkat lapangan. Karena teman-teman memang posisinya sangat dekat, maka kemudian itu bisa segera dilakukan pengendalian. Bahkan ya seperti di areal sekitar pembangkit listrik yang ada di Padak Luar, itu sering juga terjadi titik api yang kemudian kalau di wilayah itu memang dijaga ketat dan ada siaga unit damkar sebanyak 3 unit supaya tidak terpengaruh kepada pembangkit yang ada di sana. Karena memang itu bagian dari kawasan vital strategis yang tentunya harus mendapatkan jaminan keamanan dari segala gangguan, karena nilai energi terkait pembangkit ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Mungkin demikian Pak Agus.
1: Sambil mencatat Pak Dadan, apa yang disampaikan Pak Dadan ini bagi pers tentu sangat menarik untuk didiseminasikan ke publik. Lebih lagi sore ini langsung mendapat informasi dari yang memiliki otoritas. Luar biasa, nanti kita lanjutkan lagi dalam pertanyaan buat Pak Dadan selanjutnya. Untuk Pak Daniel tentu ini sentral ya.
3: Siap.
1: Artinya Pak Daniel, Pak Rosang bertugas melakukan pengurangan risiko bencana langsung di wilayah Taman Nasional. Artinya jalur-jalur pendakian, jalur-jalur yang memang tidak bisa kita anggap remeh karena ini merupakan jalur wisata, Pak. Dan lebih lagi peristiwa tentu akan cepat tersebar luas ketika ada wisatawan atau apa yang mengalami atau berada di sekitar tersebut peristiwa itu. Tentu kita tidak inginkan. Apa upaya-upaya yang dilakukan yang sedang dilakukan oleh Pak Rosang dan tim di Taman Nasional?
4: Oke, terima kasih Pak Agus. Sebelum saya menjelaskan itu semua, mungkin sebagai informasi dari kami dari Taman Nasional Gunung Rinjani, menginformasikan sampai dengan Oktober ini kawasan kami yang sudah terbakar dengan taksiran luas itu sekitar 1.300-an hektar. Angka ini disumbang, mungkin kita sama-sama tahu juga, paling banyak itu di minggu-minggu terakhir, di akhir bulan September sampai awal Oktober itu yang kejadian di daerah Torean.
1: Yeah.
4: Kita tahu bersama bahwa kejadian itu hampir menghabiskan kawasan dengan kebakaran itu hampir sekitar 1.100-an hektar gitu. Jadi di akhir-akhir bulan September, tapi syukur di awal Oktober kita bisa nyatakan padam semua itu. Terkait dengan karhut kebakaran hutan yang terjadi pada kawasan Taman Nasional. Kalau kita bicara mitigasi Pak Gus, maka kita harus menekankan pada pengurangan-pengurangan risiko maupun dampak yang terjadi dari kebakaran hutan itu sendiri dalam tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam mungkin pencegahannya
1: ya, satu ya.
4: Terus nanti dari persiapan-persiapan kalau memang sudah terjadi kebakaran itu terjadi kebakarannya maupun adaptasi bagaimana kita mempersiapkan itu semua. Kalau pencegahan-pencegahan yang sudah dilakukan oleh kami dari pihak Taman Nasional, jadi memang seperti katanya Pak Dadan, memang musim kemarau ini agak panjang. Kebetulan juga kami dari Taman Nasional ikut dalam rapat koordinasi terpadu di Pusdalop BPPD NTB. Diperkirakan tuh sampai seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dadan sampai akhir Desember. November itu.
1: Sampai Desember.
4: Dan memang awalnya juga kita tahu yang sebenarnya bukan musimnya, tapi sudah dimulai kan.
1: Iya betul.
4: Sampai lebih kita dari diundang koordinasi dengan pihak kepolisian daerah NTB, kita sudah diundang untuk mengantisipasi ini.
1: Betul.
4: Nah setelah itu kami dari pihak Taman Nasional mengintensifkan kegiatan-kegiatan pencegahan berupa penyadartahuan kepada masyarakat pinggir kawasan dengan berupa kegiatan patroli.
1: Betul.
4: Ya. Memang sasaran kami memang karena kita tahu kawasan Rinjani ini kan ada yang berbatasan langsung dengan pemukiman, ada yang berbatasan langsung dengan hutan-hutan fungsi lainnya. Nah yang berbatasan langsung dengan pemukiman itu yang masyarakatnya yang harus dengan terus kita memberikan pemahaman terutama tentang land clearing, membersihkan lahan itu. Ya terkadang pola di kita tahu pola masyarakat kita membersihkan lahan untuk ditanami, untuk dilakukan lagi penanam berikutnya itu membersihkannya dengan cara membakar. Nah kadang-kadang tidak diawasi juga, tidak dikontrol, sehingga itu juga bagi kami menjadi sasaran kami untuk memberikan informasi penyadartahuan kepada masyarakat kami. Dan kegiatan patroli juga disasar untuk masih ada kita jumpai perilaku masyarakat kita yang melakukan perburuan-perburuan tradisional gitu kan dalam kawasan itu. Jadi itu juga kita menjadikan
1: antisipasi ya Pak ya,
4: antisipasi gitu, karena kadang masyarakat kita dengan teknik berburu harus membakar dulu atau kadang-kadang mereka beristirahat meninggalkan sisa api, bara api gitu kan, kalau duduk di tempat-tempat tertentu dalam kawasan maupun pinggir kawasan. Begitu juga dengan kita tahu bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani ini adalah salah satu destinasi wisata pendakian yang mempunyai 6 pintu resmi. Nah itu juga sasaran kami para pengunjungnya, para pendaki, untuk lebih bijak gitu kan menggunakan api. Ya, salah satu contoh poin yang penting itu adalah tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan itu juga dengan pelaku wisata seperti guide porter, ojek gitu kan. Kami minta juga melalui mereka menghimbau para pendaki gitu kan. Setuju. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin bahasa sederhana gitu kan,
1: atau apalah istilahnya.
4: Kalau melihat ada tamunya merokok, ada anunya celah yang ojeknya penumpang yang merokok. Pada saat memasuki kawasan Rinjani pendakian, kita tahu di Sembalun itu kan savananya savana kering. Kalau bagi kami itu bahan bakarnya itu masih berpotensi untuk terbakar. Siap. Jadi lewat mereka lah kita juga melakukan himbauan untuk meneruskan informasi-informasi ini.
1: Baik.
4: Nah, pada saat pemadaman juga kami sudah harus mempersiapkan kondisi peralatan kami gitu kan, untuk segera digunakan. Yang kebetulan di kami ada 29 regu, 29 personil Manggala Agni kami yang sudah memang dibentuk, dan ada Polhut kami juga yang siap, dan kami juga sering dibantu dengan teman-teman dari Balai Dalkar, terus teman-teman KPH yang kayak kemarin di wilayah Lombok Utara itu dari KPH wilayah 1 ya, ikut terlibat. Okay. Jadi kita mau melihat bahwa kebakaran ini adalah tanggung jawab bersama untuk kita selesaikan, karena kalau kebakaran ini akan terus berlanjut, seperti katanya Pak Agus, akan bisa menjadi bencana, akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Kita tahu juga jalur pendakian Senaru dan Torian ditutup kan,
1: nah,
4: itu penghidupan terjadi, porter dari segi ekonominya agak terganggu juga gitu kan. Jadi memang kita harus betul-betul melihat bahwa kebakaran ini adalah kalau kita tidak kendalikan, kita tidak padamkan, akan bisa menimbulkan dampak-dampak atau mungkin yang lebih parah akan mengganggu perekonomian masyarakat kita yang bergantung pada sektor wisata di pendakian Rinjani.
1: Mungkin itu saja. Oke, baik. Saya dapat catatan juga dari Pak Rosang tentang upaya-upaya yang sudah dilakukan, termasuk bagaimana mengedukasi calon pendaki kita untuk tetap memperhatikan persoalan ini. Kembali lagi ke Pak Dadan. Pak Dadan, kalau melihat ini, tentu atensi dari Bapak Ibu yang ada di resor sangat utama ya Pak ya, karena itu pasti mereka memiliki peran yang sangat strategis. Dan kita ketahui ada kelompok tani hutan kita yang juga beraktivitas ya di dalam kawasan. Bagaimana Pak Dadan mengomandani mereka supaya ikut juga memperhatikan aspek kebencanaan karhutla ini?
2: Ya, terima kasih. Jadi mungkin izin 30 detik.
1: Ya.
2: Jadi untuk kondisi kehutanan itu ada kehutanan pusat dan ada kehutanan daerah. Jadi sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pilihan kehutanan itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, kami adalah bagian dari unit pelaksana teknis Dinas LHK Provinsi NTB. Nah, sementara Taman Nasional Gunung Rinjani adalah bagian dari unit pelaksana teknis pusat yang berada di bawah kendali Ditjen KSDAE. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada dua kondisi kewenangan yang memang ditugaskan untuk melakukan pengurusan kehutanan. Jadi untuk Taman Nasional itu adalah salah satu bentuk hutan konservasi. Sementara untuk KPH itu mengelola atau mengurus kawasan hutan dengan fungsi produksi dan hutan lindung. Nah, jadi sesuai Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, fungsi hutan ada tiga, yaitu hutan produksi, lindung, dan konservasi. Nah, sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014, maka untuk hutan lindung dan hutan produksi menjadi kewenangan daerah, sementara hutan konservasi masih menjadi kewenangan pusat. Mungkin itu sekelumit.
1: Iya,
2: nah, terkait kondisi tata kelola struktur di lapangan, kami KPH Wilayah 2 yang menjadi bagian salah satu pengelola di Lingkar Rinjani, itu memang kami memiliki ada tiga resort secara struktural, ada resort Sambelie, ada resort Sembalun, dan ada resort Pringgebaya. Nah, dalam hal ini kami di tingkat balai, kami juga sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala-kepala desa setempat untuk mewaspadai terkait kondisi Karhutla. Jadi kami pun secara administratif melakukan upaya pencegahan seperti pemberitahuan atau kewaspadaan kepada kepala-kepala desa setempat. Jadi seluruh kepala desa di wilayah kelola KPH wilayah 2 itu kami surati untuk waspada terhadap persiapan kegiatan pertanian yang memang melakukan pembersihan lahan. Nah, kemudian terkait personil kami, memang personil kami itu hampir sekitar 70-80% dengan status P3K paruh waktu, Pak. Nah, jadi bukan pegawai tetap. Dan kami juga dalam hal penanganan Karhutla, itu juga kami dibantu oleh Dal Karhutla untuk membentuk MPA, Masyarakat Peduli Api. Jadi ada masyarakat peduli api yang memang secara penugasan mereka relawan, Pak. Tapi dilakukan pembekalan awal, dan memang kemudian hari ini tahun 2026 ini Pak Presiden menyampaikan juga dalam bentuk Inpres nomor 11 tahun 2026 terkait pembentukan masyarakat yang bisa digerakkan untuk membantu dalam hal pengendalian api ya, yang bisa mengakibatkan nilai-nilai yang negatif. Dan untuk Karhutla di Taman Gunung Rinjani yang kemarin dibahas di DPBD, ada juga kepentingannya terkait kondisi event internasional. Jangan sampai nanti pada saat balapan ada asap nih. Jadi siapa tahu nanti gara-gara asap nggak bisa kencang gitu kan balapannya
5: terganggu ya.
2: Jadi itu juga menjadi atensi pimpinan daerah dalam hal kondisi Karhutla yang ada di TN Rinjani. Jadi ada kekhawatiran jangan sampai keluar asap, dan kemudian juga rencananya informasinya, kabar-kabar anginnya Bapak Presiden juga akan menyaksikan GP. Ya tentunya ini harus kita jaga sama-sama bagaimana nilai-nilai Karhutla itu tidak menjadi perhatian pimpinan. Ya, supaya bisa menikmati lah event internasionalnya, bukan nonton asap gitu, Pak. Jadi kami sebagai bagian teknis di lapangan kami harus mendukung arahan pimpinan, dan memang ini merupakan kebijakan dan ini bagian dari promosi wisata. Dan saya kira di lingkar Rinjani ini kondisi perputaran ekonominya menjadi sangat strategis dari sisi pariwisata. Jadi lingkar Rinjani ini memang pengelolanya hari ini masih mayoritas masyarakat lokal. Alhamdulillah. Jadi inilah kepedulian kehutanan TN dengan KPH bagaimana memperhatikan kondisi masyarakat untuk bisa lebih optimal menerima manfaat dari sumber daya alam yang ada di sekitar wilayahnya. Dan tentunya ini ya saya dengar juga kemarin TN bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat tentang kepariwisataan dan seterusnya, ada diklat porter dan seterusnya, dan juga nilai-nilai positif lainnya yang memang disiapkan untuk bisa mengelola kegiatan pariwisata yang bisa menjadi manfaat buat masyarakat itu sendiri maupun lingkungan itu sendiri. Mungkin demikian.
1: Ya, pendengar, dan ternyata lagi-lagi juga apa yang disampaikan oleh Pak Dadan, Pak Rosang tadi tidak lepas dari adanya perhelatan balap motor internasional yang sebentar lagi akan dihelat di sirkuit kebanggaan kita di Mandalika. Jadi jangan sampai event ini berlangsung bertepatan dengan adanya peristiwa Karhutla. Karena kita tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, dari 141 ribu lebih perkiraan penonton yang akan hadir pasti mengunjungi berbagai macam spot wisata, salah satunya ada di kawasan Gunung Rinjani. Kita akan lanjutkan lagi Pak Dadan, Pak Rosa, nanti perbincangan ini. Saya juga masih punya berbagai pertanyaan. Salah satu diantaranya, kenapa kemudian peristiwa Karhutla ini bisa terjadi ya, perlu kita ketahui bersama. Tetapi sebelum saya lanjutkan lagi, termasuk juga nanti membuka atensi Anda di kolom live chat atau memperkenalkan kembali nomor telepon yang bisa dipergunakan, kita rehat sejenak dengan berbagai pesan tematik berikut.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Yang kita bahas adalah bagaimana menemukan langkah mitigasi terhadap apa yang sedang terjadi atau situasi kemarau yang diimbangi dengan El Nino saat ini dan mengakibatkan atau berpotensi untuk bisa terjadi kebakaran hutan. Untuk itu saya mengajak Anda untuk bisa memberikan pertanyaan juga untuk Pak Dadan misalnya, atau Pak Rosang dari Taman Nasional, Pak Dadan dari KPH Rinjani Timur, tentang upaya mereka dalam memitigasi sekaligus mencegah terjadinya karhutla. Nah, yang bisa Anda pergunakan nomor teleponnya 0818-02-05-6000, juga di 0370-64-6521. Visualisasi melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, cukup mengetikkan pesan di kolom live chat. Saya ke Pak Rosang dulu. Pak Rosang, kalau melihat peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu, apakah sudah ada identifikasi kenapa bisa terjadi kebakaran di kawasan Taman Nasional?
4: Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi kalau kita melihat peristiwa yang beberapa minggu belakangan ini titik api itu kita bisa mengidentifikasi berasal dari bukit atau gunung Stampol. Di lokasinya itu berada di tengah-tengah antara jalur pendakian Torian maupun Senaru. Di situ titik api itu berasal, fire spotnya. Jadi informasi ini didapat dari visual yang kalau malam tuh kelihatan ya. Dan petugas kami di Torian menginformasikan jika kami menyiapkan dengan arahan pimpinan untuk menyiapkan pengendaliannya, pemadamannya gitu kan. Tapi kalau kita melihat bahwa setelah dilakukan pemadaman, bahwa penyebabnya itu, kalau kita bicara tentang teori dasar kebakaran hutan, kita tahu ada istilahnya segitiga api itu. Jadi ada api, oksigen, dan bahan bakar. Tapi tetap di sana ada peran manusia. ya peran manusia yang sebagai pemicu dari itu semua. Sedangkan berdasarkan masih dalam praduga-praduga yang juga digali dengan teman-teman di tingkat resort, dan ini juga kita sudah informasikan kepada kepolisian resort Lombok Utara kan, untuk yang mempunyai lebih teknis kompeten untuk melakukan lidik maupun sidik kalau diketemui tersangka. Maka memang patut diduga ini adalah dari perbuatan manusia. Hanya aktivitas manusia dalam bentuk apa yang kita masih, apakah bentuk mereka mau wisata, jalan-jalan ke Stampol itu, atau aktivitas manusia lainnya seperti berburu gitu kan. Sebab kita tahu bahwa Stampol ini mempunyai destinasi yang bagus, tapi secara regulasi bahwa kita belum membuka ini menjadi jalur resmi, jadi jalur kunjungan destinasi wisata non pendakian seperti halnya di Gedong, di Propo. Jadi kita masih mempunyai dua apa istilahnya, dua gambaran, dua anggapan bahwa perbuatan manusia ini adalah aktivitas pengunjung atau ada perburuan, masyarakat kita melakukan perburuan, dan hal itu sudah kita koordinasikan dengan pihak kepolisian resort Lombok Utara di unit tipiternya. Jadi mereka yang akan mendalami gitu kan, dengan informasi-informasi yang sudah kita dapat kita serahkan kepada rekan-rekan dari kepolisian gitu kan. Untuk apa yang kita masih duga sebagai penyebab berawal dari Stampol akhirnya menyebar ini api ini. Informasi di rekan-rekan yang melakukan pemadaman memang angin di atas itu anomali dia, jadi tidak bisa kita tebak dia akan arah ke kiri, ke kanan, timur, barat. Jadi terus berubah sehingga apinya itu menyebar gitu sampai ke arah jalur Semaru maupun jalur Torian yang di kiri kanannya. Sehingga itu yang kita melokalisir api tersebut, mencari titiknya, kita memadamkan, tapi yang sudah tersebar itu kita lokalisir sehingga tidak berdampak atau tidak mengenai jalur-jalur pendakian wisata. Memang arahan dari kementerian juga untuk betul-betul memperhatikan tentang jalur pendakian ini. Sehingga memang keluar dari edarannya Pak Dirjen kami, SDI, untuk dalam memasuki puncak-puncak ini untuk kita membatasi jumlah pengunjung yang naik ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, dan mengintensifkan kegiatan patroli. Jadi kita selama ini, mungkin sampai saat ini, sampai mungkin akhir tahun, frekuensi patroli rekan-rekan itu akan kita tambah dengan melibatkan juga stakeholder. Mungkin kayak di Sembalun, teman-teman KPH Sembalun, kita ajak dari Polsek maupun dari Ramilnya, begitu juga di lokasi-lokasi, semua kita ajak untuk melakukan kegiatan patroli kawasan. Pertama ke lokasi-lokasi yang memang dalam data kami adalah yang berpotensi rawan kebakaran gitu. Mempunyai bahan bakarnya itu masih ada gitu, belum bisa menjadi pemicu nanti kalau semak-semak maupun ilalang yang sudah kering.
1: Itu dia sebenarnya ilalang ya Pak ya. Hal-hal yang sederhana tapi tidak boleh luput dari perhatian semua pihak. Kalau Pak Dadan sendiri, peristiwa mungkin yang sempat terjadi kira-kira setelah diidentifikasi oleh Pak Dadan, apa kira-kira next ke depan yang bisa kita petik?
2: Jadi untuk wilayah Rinjani, untuk wilayah Sembalun, pernah terjadi dua kali kejadian, itu di Sempana dan di wilayah Pal Jepang. Nah, jadi memang untuk di wilayah Sempana itu kami bisa mengendalikan dua hari Pak. Untuk wilayah Pal Jepang, karena memang lokasinya cukup jauh, kami baru bisa mengendalikan setelah tiga hari Pak. Karena memang personil dan anggaran kami terbatas, kami juga di backup oleh Dalkarhutla. Jadi memang personil yang bisa bergerak pun terbatas. Dan untuk dimaklumi bahwa kondisi medan di wilayah Gunung Rinjani itu bergelombang keras, kalau istilah saya bergelombang keras. Di situ jalur-jalur pendakian berada di wilayah punggungan. Nah, sementara kondisi-kondisi lembah itu memang sangat curam. Dan hamparan savana itu terbagi di wilayah-wilayah belahan lembah dan lereng yang memang kelerengannya di atas 40 derajat. Nah, inilah yang tentunya juga menyulitkan upaya-upaya pengendalian, sehingga kondisi dampak yang terjadi itu cukup luas. Jadi kami mencatat untuk kejadian pertama di Sembalun sekitar 180 hektaran, kemudian yang berikutnya sekitar 160 hektar. Nah, jadi itu terjadi karena memang kondisi angin lembah itu memang sulit kita prediksi. Kemudian itu membawa api yang kemudian menyeberang ke lembah yang lain. Dan itu pun sulit kami jangkau, sulit kami capai, karena memang lokasinya terjal dan itu bisa membahayakan personil. Jadi untuk dimaklumi oleh kita semua bahwa kondisi lereng-lereng ataupun punggungan-punggungan yang menjadi jalur pendakian itu sangat-sangat perlu fokus dalam melakukan perjalanan di wilayah-wilayah pendakian, karena di wilayah Sembalun itu juga sering dinamai oleh para peminat wisata khusus ini sebagai Seven Summit. Seven Summit ini menjadi bagian orientasi untuk berikutnya, kalau mereka sudah oke di Seven Summit, mereka bisa naik ke gunung induknya Rinjani, jalur Senalu, Torean, dan seterusnya. Jadi itu yang memang menjadi bagian dari pengawasan pembinaan kami yang saat ini dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memang saat ini dengan kondisi keterbatasan-keterbatasan mereka, terus kami upayakan melakukan pembinaan walaupun dengan kondisi anggaran yang memang tidak optimal. Jadi seperti hari ini, petugas kami di lapangan, kami sebagai pimpinan sebetulnya sangat miris, Pak, karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu kami tidak bisa mendukung secara penuh dari sisi logistik maupun kebutuhan-kebutuhan yang memang mereka butuhkan di tingkat lapangan dalam upaya mencegah atau melakukan pengendalian karhutla. Jadi setiap saat ini, Pak, kami selalu membuka apa HP saya di grup WA itu, di grup WA kami.
8: Ada semacam patroli apa, Pak?
2: Tetap laporan, Pak. Laporan, jadi ada di Sambelia ada 3 pos yang didirikan oleh resort. Jadi titik-titik rawan itu mereka berjaga 3 orang minimal untuk alarm kami di tingkat lapangan, dan mereka tanpa harus melalui perintah pimpinan, mereka akan langsung melakukan respon terhadap kondisi titik api yang ada di tingkat lapangan. Dan mereka juga bisa berkoordinasi dengan para pihak yang ada di tingkat lapangan, apakah Darkalhut atau Damkar ataupun kepolisian, TNI maupun pemerintah desa serta masyarakat setempat yang memang berkenan untuk membantu melakukan pengendalian itu.
8: Betul, sekali luar biasa ya, Pak.
2: Jadi itu upaya kita dengan keterbatasan, kita coba optimalkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kami sesuai kewenangan. Ya, mohon maaf kalau belum optimal, tapi itulah yang bisa kami lakukan.
8: Betul.
2: Ya, kemarin juga terakhir ada terjadi sekitar 5 hektar dampaknya yang terbakar. Jadi seminggu itu hampir 50% terjadi. Jadi 7 hari itu 3 hari terjadi kebakaran.
8: Kebakaran banyak di
2: Dan intensitasnya cukup tinggi. Dan alhamdulillah rekan-rekan kami bisa melakukan pengendalian, dan itu juga ya alhamdulillah juga bisa dibantu oleh masyarakat setempat maupun aparatur setempat.
8: Betul sekali, Pak. Saya rasa satu penutup dari Pak Rosang pada sore ini, artinya dari apa yang sudah disampaikan Pak Dadan, Pak Rosang ini tidak lepas dari betapa dahsyatnya dampak sebuah kebakaran hutan dan lahannya. Mungkin bagi sebagian orang, karena melihat beberapa peristiwa yang serupa di Nusantara menjadi biasa, tetapi di balik itu ada ekosistem yang terganggu dan sebagainya. Saya rasa Pak Rosang, ke depan ini kira-kira apa yang formulasi apa kira-kira yang bisa kita tempuh, paling tidak zero karhut lah ya Pak ya, dalam sebuah periode yang dibilang 10 tahun terakhir ini serupa dengan 20 tahun terakhir dan sebagainya. Bagaimana nih Pak Rosan?
4: Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi kalau kita bicara ke depan, itu kan walaupun kita juga tidak bisa mengabaikan situasi iklim kita kan, tapi dari kita harus sudah mempunyai mitigasi-mitigasi. Memang pertama kita harus melibatkan semua pihak, baik dalam pencegahan maupun dalam kejadiannya gitu. Khususnya masyarakat-masyarakat yang di pinggir kawasan. Seperti yang Pak Dadang bilang, memang ada masyarakat peduli api, di kami juga ada, sudah terbentuk itu. Terus di ada masyarakat mitra Polhut, ada kader konservasi, itu memang menjadi bagian dari mitra kita lah sebenarnya di. Coba kalau kita yang melihat juga petugas, apa jumlah terus posisi keberadaan petugas kan tidak tidak setiap hari 24 jam berada di pinggir kawasan. Dan juga menjalin komunikasi, koordinasi dengan semua pihak gitu kan, untuk melihat ini semua bahwa lebih baik mencegah gitu kan, daripada kita harus menjalani pengendalian pemadaman ini gitu kan. Memang juga arahan dari kementerian gitu untuk lebih meningkatkan koordinasi lintas sektoral, terus mulai apa masyarakat kita.

0: Yani ini khususnya Taman Nasional itu penghidupannya itu masyarakat pinggir kawasan khususnya di 6 jalur itu bergantung kepada sektor wisata.
1: Ya, itu dia.
0: Ya, kebakaran dikit
1: pasti
0: kita sebagai pengelola kan untuk keselamatan jiwa akan menutup.
1: Ya,
0: sesuai arahan dari kementerian. Nah, itu akan mengganggu juga perekonomian masyarakat kita. Nah, itu yang juga kita ya jaga. Mari kita sama-sama jaga itu untuk tidak terjadinya kebakaran itu. Jadi kita memang
1: termasuk juga mengajak
0: pencegahannya itu yang di awal-awal gitu kan, dengan melibatkan semua pihak lintas sektor, melibatkan semua masyarakat pinggir kawasan, kita bersama-sama lah melihat hutan Rinjani yang seperti Pak Dadang bilang, di dalamnya ada KPH, ada Taman Nasional ini,
1: ada aktivitas
0: aset kita
1: gitu. Ekonomi ya Pak ya,
0: selain rusak karena hutan bencana yang berupa kebakaran ini kan, ya, kelestarian alamnya mungkin itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Lesang sudah bergabung. Pak Dadang, saya rasa juga menyatukan visi bersama ini tidak mudah ya. Tapi saya rasa
2: mudah Pak. Kalau bagaimana kehutanan enggak sulit kalau kita sama-sama orang kehutanan enggak sulit Pak.
1: Tinggal bagaimana ya.
2: Bajunya boleh beda tapi kita
0: korsanya rimbawan.
2: Korsa rimbawannya kita tetap jaga.
1: Betul sekali ya. Itu yang perlu ditanamkan ya Pak Dadan ya. Ke semua
2: doktrinnya seperti itu
1: pihak ya.
2: Kami kehutanan doktrinnya seperti itu. Jadi kami kehutanan bisa saling mendukung otomatis, walaupun tidak ada surat menyurat dan seterusnya, kita akan tetap dekat.
1: Betul, luar biasa. Terima kasih Pak Dadan sudah bergabung, Pak Rusang juga sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi dalam kesempatan, kita juga terus mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Dadan dan Pak Rusang dalam konteks mitigasi menjaga Gunung Rinjani ini dari potensi yang disebabkan oleh El Nino ya, atau musim kemarau kita, salah satunya adalah karutla. Dan pendengar, apa yang disampaikan oleh Pak Dadan tadi, Pak Rosang juga mengakhiri perjumpaan kita di Dialog Kentongan 6 Oktober 2026 ini. Langkah mitigasi Balai Taman Gunung Rinjani hadapi El Nino pasca karutla. Ada Pak Daniel atau Pak Rosang dari Taman Nasional, ada Pak Dadan dari KPH Rinjani Timur. Saya Agus Santosa mewakili kurang bertugas, pengarah acara, penyiar hingga tim teknik pada sore ini. Kita ketemu lagi pekan depan di jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram.

0: diskresi dalam pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata tidak bisa itu digeneralisir.
1: Jadi kita merancang sebuah program yang living lab, pengelolaan sampah, ekonomi sirkular.
2: Tapi saat kondisinya lemah, sementara tidak ada penanganan dari para dokter ini, nah inilah yang kita jaga.
3: Selamat sore. Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi kepada wisatawan. Sejumlah sapi di Lombok Timur mengalami mati mendadak akibat penyakit mulut dan kuku. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait mewujudkan pariwisata Bali tanpa diskriminasi. Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi pariwisata di Bali.
5: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
0: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik, tidak bisa itu digeneralisir.
5: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
6: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun, dan kegiatan apapun, semuanya wisata berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
5: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
3: Perekonomian Bali sangat bergantung pada aktivitas pariwisata. Oleh karenanya, seluruh warga Bali wajib menjaga kebersinambungan dari eksistensi sektor pelisiran.

krusial untuk menjaga keberlanjutan pariwisata berbasis budaya yang inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Pariwisata yang bebas diskriminasi memastikan bahwa setiap wisatawan, tanpa memandang ras, etnis, agama, gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial ekonomi mendapatkan perlakuan dan akses layanan yang sama. Berikut adalah pilar-pilar utama untuk merealisasikan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi. Pertama, inklusivitas aksesibilitas, yakni pariwisata ramah disabilitas. Infrastruktur ramah difabel, membangun dan merenovasi fasilitas umum di destinasi wisata, seperti rem atau jalur landai untuk kursi roda, guiding block untuk tunanetra, serta toilet ramah disabilitas di hotel, restoran, dan objek wisata. Informasi yang accessible, menyediakan pemandu wisata yang menguasai bahasa isyarat, serta brosur atau panduan digital yang ramah bagi wisatawan dengan kebutuhan khusus. Kedua, kesetaraan layanan tanpa stereotip, seperti anti-rasisme dan xenofobia. Standarisasi pelayanan, memastikan pelaku industri pariwisata seperti hotel, restoran, dan transportasi memberikan kualitas layanan yang sama baik kepada wisatawan domestik maupun mancanegara, tanpa membeda-bedakan berdasarkan negara asal, warna kulit, atau penampilan. Edukasi pelaku usaha, memberikan pelatihan hospitality yang menekankan pada nilai-nilai kesetaraan guna mengikis stereotip tertentu terhadap kelompok wisatawan tertentu. Ketiga, perlindungan hak masyarakat lokal dan keadilan gender. Keadilan tenaga kerja, menjamin lingkungan kerja yang aman di sektor pariwisata, bebas dari pelecehan seksual, serta memberikan upah yang adil dan kesempatan karir yang setara bagi pekerja perempuan maupun laki-laki. Pemberdayaan masyarakat adat, memastikan pariwisata tidak meminggirkan warga lokal atau gentrifikasi. Masyarakat Bali harus menjadi aktor utama yang menerima manfaat ekonomi secara langsung, bukan sekedar menjadi penonton atau objek budaya. Keempat, toleransi berbasis moderasi beragama dan budaya, menghormati ruang suci, menyeimbangkan keterbukaan pariwisata dengan penghormatan terhadap kawasan suci seperti pura, serta dresta atau adat Bali. Aturan berkunjung dibuat secara universal untuk menjaga kesucian tempat ibadah tanpa mendiskriminasi latar belakang keyakinan wisatawan. Penyediaan fasilitas multikultural, menyediakan opsi yang memfasilitasi kebutuhan dasar keberagaman wisatawan, seperti ruang ibadah umum yakni musola di area publik strategis, atau pilihan kuliner yang ramah terhadap pembatasan diet keagamaan tertentu, yakni halal dan vegetarian. Kelima, regulasi dan pengawasan pemerintah, penegakan hukum tegas. Pemerintah daerah Bali bersama asosiasi pariwisata seperti PHRI dan ASITA perlu menyusun regulasi atau fakta integritas anti-diskriminasi. Tempat usaha pariwisata yang terbukti melakukan praktik diskriminatif harus diberikan sanksi administratif yang jelas. Kanal pengaduan, menyediakan pusat pengaduan terpadu bagi wisatawan atau pekerja.

0: Berikut suara masyarakat terkait mewujudkan pariwisata Bali tanpa diskriminasi.
1: Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Mahadewi. Saya berasal dari Bumi. Menurut saya pribadi, diskriminasi dalam pariwisata Bali masih bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Contohnya, misalnya perlakuan yang berbeda terhadap wisatawan yang berdasarkan asal negaranya, penampilan, kemampuan ekonomi, ataupun bahasa yang digunakannya. Selain itu juga, pekerjaan

saya, diskriminasi dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh masyarakat dan pekerja lokal. Diskriminasi dapat menimbulkan rasa tidak dihargai dan mengurangi kesempatan untuk berkembang. Bagi wisatawan,

0: memenuhi citra Bali sebagai daerah yang dikenal dengan keramahan dan budaya yang kuat. Karena itu, semua pihak perlu mendapatkan perilaku atau perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang mereka.
1: Perkenalkan, saya Kada Ayu Melina Desa, bisa dipanggil Melina. Asal saya itu dari Subangan. Jadi menurut saya di sini langkah yang paling penting itu adalah meningkatkan kesadaran bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan juga adil. Di mana pemerintah dan juga pelaku usaha pariwisata itu dapat memberikan edukasi pada pekerja mengenai keberagaman dan juga pelayanan yang tidak diskriminatif. Di mana masyarakat juga perlu ikut menjaga sikap toleransi dan wisatawan juga harus saling menghargai aturan dan juga budaya lokal yang ada. Dengan kerjasama dari semua belah pihak, pariwisata Bali dapat menjadi tempat yang nyaman, aman, terbuka bagi siapa saja.

0: Agar mewujudkan pariwisata Bali yang bebas diskriminasi, menjadi hal penting untuk memastikan setiap wisatawan mendapatkan pelayanan yang setara. Selain wisatawan, masyarakat lokal dan kelompok rentan juga perlu mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat pariwisata. Kesadaran terhadap prinsip inklusivitas dan peningkatan fasilitas dinilai perlu untuk terus diperkuat. Berikut perbincangan Zenwar Setiaji bersama Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana, Dr. Imade Kusumanegara.
1: Baik Pak Kusuma, melihat perkembangan pariwisata Bali saat ini, sejauh mana prinsip kesetaraan sudah diterapkan dalam pelayanan kepada wisatawan dan masyarakat lokal nih Pak?
2: Jadi kalau di Bali barangkali mungkin saya menyebutnya sebagai segmentasi pasar begitu. Jadi memang pastilah ada perbedaan, terutama harga yang diberikan. Kalau kita lihat kan di beberapa daya tarik itu ada harga domestik, ada harga wisatawan asing begitu ya. Nah ini mungkin sekarang tinggal persepsinya seperti apa ya. Tapi memang kalau justru layanannya itu mestinya memang harusnya sama. Ya, layanan yang diberikan harusnya equal, sama, tidak ada perbedaan. Karena itu sudah pasti sudah dihitung dengan cermat Pak ya. Dengan cermat kenapa berbeda. Nah, dan ini mungkin juga menjadi membedakan layanan gitu ya.
1: Dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat nih, apakah pelayanan pariwisata Bali sudah memberikan perlakuan yang sama kepada semua wisatawan Pak?
2: Ya, saya pikir mungkin dalam, kita kan mengenal adanya low season, peak season ya. Kalau peak, dalam peak season itu seringnya, itu seringkali mereka overcrowded Pak ya. Nah, ini kadang-kadang banyak layanan nggak tersampaikan dengan baik begitu ya, pasti ada yang terabaikan begitu ya. Ini memang masih menjadi beberapa, saya lihat memang dalam beberapa kasus ya, tidak mengeneralisir, masih terjadi begitu ya. Entah kesalahan posting dan sebagainya ya, karena saya juga pernah mengalami begitu ya. Nah, crowded itu beda situasinya, SDM mungkin belum pernah, barangkali mungkin ini juga menjadi crowd management itu juga penting sekali Pak, karena kita kan mengenal itu dua season itu ya Pak. Kalau low mungkin masih ya, mereka masih bisa apa namanya senyum-senyum ya. Kalau sudah peak season, nah ini crowded begitu ya, kadang ada yang terlupakan pasti Pak, seperti itu nge.
1: Bagaimana memastikan wisatawan lokal dan wisatawan asing mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak dibedakan nih Pak?
2: Nih kalau untuk memastikan barangkali ya satu, memang mungkin tadi memberikan mindset begitu ya, layanan dasar itu menjadi penting ya, bahwa hospitalitas itu menjadi kunci utama gitu ya. Karena banyak juga orang yang belum paham dengan pariwisata ya, masih ada yang menganggap pariwisata sebagai sebuah mesin uang begitu, yang tidak melihat bahwa ini impact jangka panjang ya, terutama citra jangka panjang. Sekali mereka berbuat memberikan image negatif, ini akan terus diingat gitu ya. Nah ini yang mungkin belum beberapa, ini mungkin banyak yang belum menyadari tentang itu gitu Pak.
1: Bagaimana Pak dengan masyarakat lokal, apakah mereka sudah mendapatkan kesempatan yang sama Pak untuk terlibat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata nih Pak?
2: Ya kalau masyarakat lokal ya, sekarang kan mungkin banyak tersentral di Bali Selatan Pak ya. Memang kalau kita lihat beberapa kajian yang saya baca, memang salah satu faktor penarik orang mungkin lebih suka berwisata itu karena dekat dengan airport ya, itu ada jurnalnya itu. Jadi airportnya ternyata memberikan trigger yang luar biasa gitu, sehingga memang wilayah Bali Selatan menjadi sangat hektik ya, ramai begitu. Dan memang masyarakat lokal kalau saya lihat mungkin ya paling gampang ya lihat aja sih, misalkan kalau ada masyarakat yang masih kakak miskin ya, berarti memang dia belum bisa memberikan impact terhadap dari pariwisata begitu ya. Dan memang kebanyakan kan kita hanya mungkin pada level-level sebagai pekerja Pak ya, bukan pemilik modalnya gitu ya. Pemilik modalnya, karena pemilik modal itu kan yang paling, sebenarnya paling banyak ya akumulasinya yang apa, memberikan ini income ya kepada Bali sendiri begitu Pak.
1: Kalau dari sisi destinasi nih Pak, apakah Bali sudah cukup ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok yang membutuhkan akses khusus nih Pak?
2: Nah ini yang mungkin perlu ditingkatkan kembali Pak ya, karena memang kita lihat kan tadi saya sampaikan bahwa landscape ya tadi kita kan kebanyakan itu explorer Pak ya. Bapak bisa bayangkan tuh kalau ke Nusa Penida itu dermaga sudah bagus, kemudian tentunya ya beberapa akses ini kan juga memang tidak mudah ditempuh oleh orang biasanya, udah ngos-ngosan begitu ya. Kalau orang yang dengan perlu bantuan khusus ini mungkin perlu bantuan ya, dan ini memang belum banyak begitu ya. Nah yang pernah saya lihat memang beberapa ada yang mereka mengembangkan begitu ya, semacam seperti virtual reality begitu ya, di orang-orang mungkin yang tidak mampu untuk pergi ke tempat-tempat yang explorer yang resikonya tinggi begitu ya, mereka menyediakan secara virtual begitu. Nah ini mungkin bisa menjadi peluang sebenarnya Pak.
1: Apa kendala utama dalam mewujudkan destinasi wisata yang benar-benar inklusif di Bali seperti apa Pak?
2: Ya saya pikir mungkin di sini satu kesadaran kita juga ya tentang apa inklusif ini, bahwa eksis begitu ya, ada begitu, dan mereka juga punya hak untuk mendapatkan waktu untuk traveling gitu ya. Yang kadang-kadang mereka ini memang beberapa tempat memang belum menyediakan gitu ya secara layak begitu ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kaum-kaum yang rentan itu kan kaum anak-anak, kemudian difabel, orang tua, itu jalan di trotoar saja kadang-kadang sulit gitu ya, karena banyak dipenuhi oleh hal-hal yang tidak pada tempatnya gitu Pak. Nah itu yang masih menjadi PR kita.
1: Kemudian perbincangan saya bersama dengan Dr. Imade Kusumanegara, Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan mulai didorong untuk tidak berakhir sebagai limbah. Sampah plastik diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular.
3: Jadi salah satu
4: sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Pada Jumat 18 September 2020 26. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahan sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatannya. Proses diawali dengan mengumpulkan dan memilah tutup botol berdasarkan warna. Tutup botol kemudian dicacah menggunakan mesin pecacah hingga menjadi material berukuran lebih kecil. Ketua kegiatan Inyoman Labe Jayanto mengatakan, proses tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk yang memiliki nilai guna.
3: Jadi kita merancang sebuah program yang Living Lab, kemudian bagaimana pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu yang kita sedang mencobakan seperti ini, jadi agar masyarakat teredukasi, kemudian dari pihak pengelola juga bisa mendapatkan benefit finansialnya. Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan, tetapi dari tiket itu pun nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir.
4: Penanggung jawab TPS 3R Buana Utama Berseri Mes mengatakan penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada pola pengelolaan sampah yang hanya mengumpulkan dan membuang.
5: Karena kita di sini TPS Panji ini, kita mengambil anak-anak yang masih kuliah, yang sorenya nggak ada kegiatan, kita tarik ke sini buat melakukan pengerjakan seperti itu. Kalau ada pesanan papan, nanti kita sistemnya bagi, bukan bagi hasil, TPS cuma mengambil modal awal aja. Nanti keuntungan setelah kita bayar listrik, bayar air, atau bisnis yang lain, kita kasih ke bajang-bajangnya. Di samping peluang bisnis yang lebih kita tekankan itu ke bajang-bajang atau anak-anak itu, ke pemilihan sampah. Biar ke depannya, biar ke doktrin ya, bahwa sampah yang kita buat itu harus memang diselesaikan di desa sendiri.
4: Edukasi tersebut sekaligus menanamkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sampah dapat muncul ketika pengelolaannya dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memilah, mencacah, membersihkan, mengolah, dan membentuk kembali material plastik. Sampah tidak hanya berkurang volumenya, tetapi berpotensi menjadi bahan baku produk baru sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Sejumlah sapi di Lombok Timur mengalami mati mendadak yang diduga terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dinas Peternakan Lombok Timur terus melakukan penanganan dan pencegahan agar kasus PMK tidak muncul. Yunia Herawati melaporkan.
6: Nah, masyarakat kita ini kebanyakan tak berani divaksin, juga sekarang masih ada. Nah, itu yang kita sangat sesali.
7: Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur meminta para peternak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku PMK yang mulai kembali menunjukkan indikasi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Peternakan Lombok Timur Haji Mansur mengatakan, keterlambatan laporan dari peternak menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus ternak yang diduga terjangkit PMK. Dari hasil pemantauan di lapangan, terdapat 3 ekor sapi yang mati setelah dilakukan kunjungan oleh petugas. Terdapat pula pedet atau anak sapi yang mati dan belum pernah mendapatkan vaksinasi. Sementara 2 ekor sapi lainnya dijual oleh pemiliknya karena peternak khawatir kondisi ternaknya semakin memburuk. Ia menjelaskan beberapa gejala yang perlu diwaspadai, antara lain sapi mengalami demam tinggi, keluar ingus, tidak mau makan hingga kondisi tubuh melemah. Penanganan lebih awal dinilai penting agar kondisi ternak dapat segera diperiksa dan ditangani. Haji Mansyur mengatakan, kematian sapi yang ditemukan di sejumlah lokasi memiliki gejala yang mengarah pada PMK. Untuk memastikannya, pemeriksaan dan pengujian sampel masih dilakukan.
6: PMK ini kan tidak ada masalah sebenarnya PMK ini, selama dia cepat penanganannya. PMK ini kan demam tinggi. Kalau kondisi badannya bisa melawan demam tinggi itu, ya bisa bertahan dia. Tapi di saat kondisinya lemah, sementara tidak ada penanganan dari para dokter ini, nah inilah yang kita jaga. Termasuk dua kasus di Lanyak itu, sama dia itu. Kebuatnya karena agar secepatnya para peternak ini melaporkan ternaknya kepada petugas kita yang ada di UPT. Di sana kan di UPT ada dokter hewan. Untuk diingatkan, walaupun baru terindikasi.
7: Haji Mansyur juga menyoroti masih terdapat peternak yang belum melakukan vaksinasi terhadap ternaknya. Padahal vaksinasi menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kekebalan ternak dalam menghadapi penyakit. Selain itu, peternak yang membeli sapi dari luar daerah melalui pasar hewan diminta memastikan riwayat vaksinasi ternak. Jika status vaksinasinya tidak jelas, peternak disarankan melakukan vaksinasi ulang melalui petugas kesehatan hewan. Dinas Peternakan Lombok Timur juga meminta petugas kesehatan hewan di lapangan lebih aktif melakukan pemantauan dan tidak menunggu hanya dari laporan UPT, tetapi aktif turun ke wilayah kerja masing-masing untuk mengetahui kondisi ternak. Di sisi lain, dugaan PMK tersebut sejauh ini belum berdampak terhadap harga sapi di Lombok Timur. Bahkan harga sapi hidup saat ini justru mengalami kenaikan. Diharapkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak dan pelaksanaan vaksinasi dapat terus diperkuat untuk mencegah munculnya kasus PMK.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, beragam kegiatan disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriahkan MotoGP Mandalika 2026. Muhammad Halwi melaporkan.
8: Jadi culture kita pun menjadi bagian edukasi kepada...
9: Sejumlah pembalap dan kru MotoGP telah tiba di Lombok sejak kemarin, Senin 5 Oktober 2026. Mereka datang setelah menyelesaikan balapan di sirkuit MotoGP Jepang. Pemerintah Provinsi NTB bersama penyelenggara menyiapkan penyambutan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan parade pembalap di Kota Mataram pada 7 Oktober. Selanjutnya, pada puncak race nanti akan diramaikan berbagai atraksi budaya NTB dan Indonesia.
8: Hari H kita kan ada Lombok Sumba Festival itu. Ya tentunya itu merupakan ajang kita untuk memperkenalkan budaya kita, potensi-potensi kita. Dan itu ada UMKM-UMKM yang memang yang kita persiapkan sebanyak 125. Insya Allah nanti kita akan tampilkan dari sekolah internasional di Mandalika untuk tampil di Lombok Sumba Festival itu. Jadi culture kita pun menjadi bagian edukasi kepada sekolah-sekolah internasional di Nusa Tenggara Barat.
9: Menurut Aulia, konsep festival tahun ini juga dibuat berbeda. Sekolah-sekolah internasional di kawasan Mandalika akan dilibatkan untuk menampilkan budaya NTB. Selain itu, penampilan sejumlah artis papan atas seperti Agnes Monica, Ben Ungu, dan Tipek menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang datang ke Mandalika. Direktur Operasi MGPA Doni Maharjono mengatakan, MotoGP Mandalika tahun ini tidak hanya mengedepankan balapan, namun juga pengalaman wisata bagi penonton dan wisatawan.
10: Harapannya pengalaman terbaik bukan hanya dari sisi balapannya, tapi juga dari sisi turismenya. Ini yang mungkin mesti kita tumbuhkan bersama-sama dengan bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, juga pengelola kawasan ini seperti itu. Bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti tim, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, tim akan menerbitkan homologasi A CCR untuk sirkuit Mandalika.
9: Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin menghidupkan suasana MotoGP Mandalika 2026. Sekaligus memperkuat promosi budaya dan pariwisata NTB kepada wisatawan dari dalam maupun luar negeri.
0: ASCAP PSSI Buleleng akan menggelar Bupati Cup 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk memperkuat tim Buleleng di Porprov Bali. Kejuaraan ini berlangsung 11 hingga 22 Oktober dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi.
11: Kita melaksanakan dalam bentuk kejuaraan Bupatika, melanjutkan yang sudah berjalan.
12: Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI Buleleng akan menggelar kejuaraan sepak bola Bupatika 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk diproyeksikan memperkuat tim Buleleng pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Kejuaraan antar klub ini dijadwalkan berlangsung 11 hingga 22 Oktober 2026 di Stadion Mayor Metra Singaraja dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi resmi ASKA PSSI Buleleng. Ketua Umum ASKA PSSI Buleleng Gede Suyase mengatakan Bupatika merupakan tindak lanjut arahan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng dalam memantau dan menjaring pemain potensial. 8 klub yang ambil bagian terdiri dari 4 klub Liga 1, 2 klub Liga 2, dan 2 klub Liga 3.
11: PSSI Kabupaten Buleleng sesuai dengan arahan dan juga program dari KONI kita jalankan, karena memang setiap tahun PSSI punya program yaitu membuat kita melaksanakan dalam bentuk kejuaraan Bupatika, melanjutkan yang sudah berjalan ya, tapi dengan mengundang klub-klub yang bisa dan mampu untuk ikut.
12: Suyase menjelaskan Bupatika menjadi salah satu barometer utama dalam proses seleksi pemain tim daerah Buleleng. Pemantauan juga dilakukan melalui turnamen independen, namun kejuaraan ini menjadi ruang penting untuk melihat kemampuan pemain dari berbagai kasta kompetisi. Menurutnya, keterlibatan klub Liga 2 dan Liga 3 diperlukan agar pencarian bakat tidak hanya berfokus pada pemain Liga 1. Pemain dari kasta bawah tetap memiliki peluang untuk masuk dalam proyeksi tim Buleleng.
11: Artinya di klub itu proses pembinaannya secara kontinuitasnya mungkin kurang intensif. Dan ini kan pembelajaran bahwa juara Liga 1 belum tentu dalam keberlanjutannya bisa lebih hebat daripada juara Liga 2. Kecuali mereka harus menjaga kontinuitas, konsistensi pembinaan di klubnya masing-masing.
12: Selain menjaring pemain, Bupatika 2026 menjadi momentum untuk melihat konsistensi pembinaan masing-masing klub internal PSSI Buleleng. Hasil pertandingan antar kasta juga dapat menjadi bahan evaluasi, terutama jika klub Liga 1 mengalami kekalahan dari klub Liga 2 ataupun Liga 3. Suyase menjelaskan tujuan utama Bupatika tetap menemukan bibit terbaik yang akan diproyeksikan membela Buleleng pada Porprov Bali. Kejuaraan ini sekaligus diharapkan mendorong klub-klub di Buleleng memperkuat pembinaan pemain secara berkelanjutan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi kepada wisatawan. Sejumlah sapi di Lombok Timur mengalami mati mendadak akibat penyakit mulut dan kuku. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Okay, dengan Perusahaan Tera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih sama-sama ya, pendengar tadi kita sudah ikuti berita lintas Bali, Nusa Tenggara Barat dari RRI Denpasar. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk kita awali, kita masuki program siaran Mutiara Sore sesaat lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Opik ini pendengar membuka kebersamaan kita di program Tembang Islami. Saya Wani Rukwani menemani Anda mulai dari program Tembang Islami sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu Islami dan juga informasi mengenai keislaman. Dan untuk itu juga pendengar, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan azan maghrib di pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

Dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi untuk lagu Hadad, untuk lagu Sesungguhnya dari Ungu. Kita jeda terlebih dahulu karena waktunya kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qori kita, Sahrullah, surat Al-Hujurat ayat 1-3 yang berbunyi.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qori kita, Saharullah Surat Al-Hujurat ayat 1-3 yang telah berbunyi. Dan saatnya pendengar, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 101.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Ibu itu sosok perempuan yang benar-benar tangguh, yang dapat merelakan apapun hanya untuk anak-anaknya, dan juga surga ada di kaki beliau. Untuk itu, buat kita semua yang masih memiliki ibu, maka berbaktilah sesungguh-sungguhnya kepada orang tua kita. Dan untuk Anda yang sudah kehilangan ibunya, bisa mendoakannya setiap hari, mengirimkan Al-Fatihah ya pendengar. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Terima kasih cinta dari Afgan, dan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mencintaiku dan aku juga mencintai Anda. Anda, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya.

ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini di 6 Oktober 2026 menggantikan rekan kami sebelumnya Sari Wisudawati untuk menemani Anda di NTB malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan di NTB malam ini, kami hadirkan untuk Anda satu informasi dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, perdebatan mengenai pemanis alami kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Dan tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula aren ini dapat menurunkan risiko diabetes secara instan. Namun benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Berdasarkan publikasi dalam International Journal Kesehatan, gula aren ini memiliki nilai indeks glikemik lebih rendah jika dibandingkan dengan gula pasir, di mana indeks glikemik gula aren ini berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, mengkonsumsi gula aren yang cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren ini dinilai memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Dan kondisi ini membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pengendalian kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: sa NWDI serta seluruh poro-poronya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah reda inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfirullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NWDI dan organisasi Nahdlatul Wathon Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru

0: dan dakwah Islamiyah.
1: Kita namanya talenta ini aku nak ngejadak kebaktian tuai gurungku. Kita majuan nak datang makan. Nah gurungku yang lu aku mah. Nah jadi mana tidak orang ku jadi antam mulia. Kami yang bakti tulen antam bakti aku. Karena nenek sebab kebaktian tuai gurungku. Nah, orang nak darah kami. Karena mereka orang yang ini cinta. Karena mereka orang tu dia guru pusing orang tu lah. Kangen dia aku tu orang tanya dia aku nawak nawak. Masalah dia aja itu semua, masalah itu aja itu semua aja itu. Nah, baca apa? Agar tidak nak tempoh rahsia nak bicara dimulai arah tanda tanda kenakal ni.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Kultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di lapangan umum Ummuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur.
3: Satu besi di padang di daerah ini. Satu gini. Satu agende. Satu. Awas ya ada. Muna hocah. Nggak takut nyerulang. Sekurang-kurangnya uang hoka sumbangan cibiru sebutnya le bayat bas sekali ketahun bagi dengan ketakut bernapas.
0: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Ummuna Al-Mujahidah, putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
4: Jajarnya Muhammad Zainuddin ini jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitopal ini.
0: Semoga Allah senantiasa

sudah menginformasi, saat ini kami menemani Anda untuk menghadirkan beragam informasi ya hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami awali setiap informasi untuk Anda. Ini informasi mengenai ratusan pebalap dan kru tim berdatangan melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Senin 5 Oktober 2026. Tiga penerbangan charter dari Bandara Narita, Jepang membawa sekitar 800 penumpang menuju Lombok. Dan mereka merupakan bagian dari rombongan tim yang akan berlaga pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Sejumlah nama besar ikut dalam rombongan tersebut. Di antaranya ada Francisco Bagnaia, kemudian George Martin, Alex Rins, hingga Toprak. Kedatangan para pebalap ini menjadi tanda bahwa persiapan menuju balapan yang digelar 9 hingga 11 Oktober 2026 memasuki tahap akhir. Namun yang datang ke Lombok bukan hanya pebalap dan kru, peralatan balap dan kebutuhan operasional tim juga mulai dikirim dari Jepang. Bizam dijadwalkan melayani kedatangan 5 pesawat kargo khusus yang membawa logistik MotoGP secara bertahap. Brands Communication and the CCR, Departemen Head PT Angkasa Pura Indonesia Bizam, Hidya Putri Ramadina mengatakan, seluruh alur kedatangan telah disiapkan mulai dari penanganan pesawat hingga pelayanan penumpang. Informasi ini pendengar, Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Sahabat Satu Radio Mataram, kami jeda dulu untuk menghadirkan beberapa lagu dan informasi dalam musik dan informasi di interview malam ini. Karena saat ini sudah pukul 19.23 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

101 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini, dan kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam musim dan informasi, di mana informasinya ini mengenai Kabupaten Lombok Barat yang mulai menggeber sektor pariwisata melalui rangkaian atraksi seni dan budaya menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Kawasan Senggigi ini menjadi salah satu titik yang dipersiapkan untuk menangkap peluang kunjungan wisatawan melalui agenda Senggigi Sunset Show. Dan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat Dr. Randus Agus Gunawan mengatakan, Senggigi Sunset Show dirancang sebagai bagian dari rangkaian Road to MotoGP dengan menempatkan seni, budaya dan ekonomi kreatif sebagai kekuatan utama. Dan menurut Agus pendengar, perubahan konsep dan penamaan agenda tersebut bukan sekedar pergantian kemasan, jadi event itu diarahkan akan menjadi ruang bagi pelaku seni, sanggar budaya, serta UMKM untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Dan dia juga menjelaskan keberadaan panggung hiburan secara rutin ini memberi ruang lebih besar bagi sanggar seni di berbagai kecamatan untuk tampil. Para penari, kemudian pemusik, hingga pelaku atraksi budaya ini mendapatkan kesempatan mempertontonkan kemampuan sekaligus bisa meningkatkan aktivitas ekonomi mereka. Demikian informasi ini pendengar, bisa Anda baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

buat kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi di Mesir dan Informasi menemani Anda. Kali ini akan hadirkan satu informasi terkait kebakaran. Ada kebakaran lahan terjadi di Dusun Wates, Desa Jenggi, Kecamatan Terare, Kabupaten Lombok Timur. Kebakaran tersebut sempat membuat warga sekitar panik karena api kian membesar. Upaya pemadaman sudah dilakukan agar tidak merembet ke pemukiman warga, namun api terus membesar. Agar penanganan lebih cepat, kebakaran itu kemudian dilaporkan petugas pemadam kebakaran. Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lombok Timur, Satija, menjelaskan laporan kebakaran diterima petugas pos WMK Terara di Polmas yang datang langsung ke pos. Menindaklanjuti laporan tersebut, satu unit armada bersama personel regu 1 Yuda langsung dikerahkan menuju lokasi. Petugas kemudian melakukan asesmen dan pemadaman untuk memastikan api tidak kembali menyala maupun meluas ke area sekitar. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat laporan korban jiwa maupun korban luka, sementara kerugian material juga belum diketahui dan tengah diselidiki. Satija mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan, khususnya pada kondisi lahan yang mudah terbakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Demikian informasi ini pendengar, kami kutip dari laman informasi kami di rri.co.id. Dan seperti biasa nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Never could imagine.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk masak sih sebenarnya cukup. Kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukup ya, karena kan sudah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edis Rosso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi hasil kita mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuasi, kooperatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
8: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
10: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
11: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
10: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
12: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
10: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
13: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
14: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
13: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
14: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
13: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Water security and resilience. We need.
16: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
17: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
16: Deliver. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
18: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
16: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my
16: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom

0: aksi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan,

0: masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
4: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
5: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
4: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Maybe we're concerned about the kings of Southeast Asia.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Love and want to represent this country and like I say, I'm so proud of Indonesian today and we're the king of this army.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Selanjutnya kami akan menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu dengan topik makna dan tujuan catur guru, disampaikan oleh Nima Dirini.

dan tubuh swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Para pendengar Radio RRI dan umat sedharma yang berbahagia, senang sekali saya Nima Darini, penyuluh agama Hindu Kabupaten Lombok Barat, dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang makna dan tujuan catur guru. Saudara-saudaraku, apakah kalian tahu makna dan tujuan catur guru? Jika sudah, mari kita mengingat kembali. Kata guru dalam bahasa Sanskerta terbagi atas suku kata gu, yang berarti bayangan. Sesuai dengan sifatnya, bayangan pasti gelap. Jadi gu atau bayangan bisa diartikan juga sebagai gelap dan atau kegelapan. Suku kata ru berarti orang yang membawa terang, orang yang menghilangkan bayangan atau kegelapan. Di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya catur guru, yang dimana catur guru terdiri dari dua kata, yaitu catur yang artinya empat dan guru yang artinya guru yang harus dihormati. Jadi catur guru adalah empat jenis guru yang harus dihormati dalam agama Hindu. Empat guru tersebut terdiri dari guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa, dan guru swadhyaya. Yang pertama adalah guru rupaka, yaitu orang tua atau ibu dan bapak yang melahirkan kita, mendidik dan membesarkan kita hingga kita dewasa. Mengapa guru pengajian harus dihormati dan terdapat pada urutan pertama dalam catur guru ini? Karena jika ada tanpa adanya ibu dan bapak kita, kita tidak akan terlahir di dunia. Maka dari itu, kita harus hormati dan patuh pada beliau. Ada istilah yang mengatakan bahwa restu orang tua adalah merupakan restu Tuhan atau ide Sang Yang Widiwase. Maka kita sebagai anak harus patuh dan hormat pada nasihat dari orang tua kita. Dalam hal ini yaitu guru rupaka. Fenomena yang terjadi sekarang, banyak anak yang melawan orang tua, memaki orang tua, bahkan meminta dibelikan materi, benda yang di luar batas kemampuan orang tua. Padahal tidak ada orang tua yang tidak ingin membahagiakan anaknya. Pemirsa, para pendengar Radio RRI dan umat sedharma, mari kita melangkah ke Manu Semerti Adiaya 2 Sloka 227. Yamata pitaram klesem shite sambhave nam natashane krite sakya kartum varchasa tairati. Artinya, penderitaan yang dialami oleh orang tua pada waktu melahirkan anaknya tidak dapat dibayarkan walaupun dalam waktu 100 tahun. Berdasarkan sloka tersebut, walaupun demikian besar dari jasa orang tua, namun tidak pernah menuntut jasa dari anaknya. Melihat jasa orang tua yang amatlah besar, maka sebagai seorang anak harusnya melayani segala keperluan orang tua. Hal yang dapat kita lakukan adalah menghormati orang tua dan merawat orang tua ketika beliau sakit. Yang kedua adalah guru pengajian, yaitu ibu atau bapak guru kita yang mengajar di sekolah. Mengapa kita harus patuh dan hormat pada guru kita di sekolah? Karena tanpa adanya bapak atau ibu kita di sekolah, maka kita tidak akan menjadi pintar. Kita tidak akan bisa menulis dan membaca. Kita tidak akan memiliki pengetahuan apapun di dunia ini. Sehingga kita tidak akan bisa mewujudkan cita-cita kita. Selain guru di sekolah, guru pengajian dalam agama Hindu adalah para resi atau orang-orang suci yang telah mengajarkan kita ajaran kitab suci dari kitab Weda. Pemirsa pendengar Radio RRI dan umat sedharma,
Begitu besar jasa guru, akan tetapi masih saja ada oknum yang tidak menghormati guru. Ada murid yang memukul guru, bahkan ada yang tidak sopan terhadap gurunya. Perlu kita ingatkan lagi bahwa dalam sastra banyak sloka yang menjelaskan bagaimana bahayanya jika melawan guru. Dalam kitab Niti Sastra Adiyaya 2 sloka 13 juga menjelaskan, janganlah sekali-kali mencela guru. Perbuatan itu akan dapat mendatangkan kecelakaan bagimu. Jika kamu mencela buku-buku suci, maka kamu akan mendapatkan siksaan dan neraka yang akan menemui ajalmu. Ibarat piring jatuh, hancur di batu. Pemirsa Radio RRI dan Umat Sedharma, guru dalam pandangan agama Hindu dapat dipahami sesungguhnya bukan hanya sebatas profesi mengajar. Guru adalah wujud ide Sang Yang Widiwasa sebagai perantara sampai ilmu pengetahuan untuk membebaskan umat manusia dari kebodohan, dari gelap guru menjadi terang ru. Yang ketiga adalah guru wisesa, yaitu pemerintah. Mengapa di dalam ajaran catur guru kita harus mematuhi dan menghormati pemerintah? Karena tanpa adanya sistem pemerintahan di negara ini, maka semua kehidupan tidak akan bisa berjalan sempurna. Misalnya, tidak ada aturan tertib berlalu lintas, maka orang akan seenaknya berkendara di jalan raya dengan tidak memikirkan keselamatan pengguna jalan lainnya. Adapun tugas guru wisesa yaitu membuat undang-undang atau peraturan kepentingan bersama, mengatur kekayaan alam, dan berperan atas pembentukan hukum dan peraturan-peraturan yang membuat masyarakat hidup damai, sejahtera, dan bahagia. Apakah pada zaman sekarang ada yang melanggar peraturan? Tentu sangat banyak yang akan kena tilang, kecelakaan, bahkan menimbulkan kematian yang merugikan diri sendiri. Itu terjadi karena tidak patuh akan aturan yang ada. Yang keempat adalah guru swadhyaya, yaitu Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Sudah jelas tentunya kita harus hormat kepada Tuhan, sebab karena beliaulah kita ada dan akan kembali kepada beliau pula. Ide Sang Yang Widiwasa dipandang sebagai gurunya alam semesta dan para dewa, serta pusat pengetahuan seperti dijelaskan pada sloka guru puja berikut ini. Om guru rupan, guru dewan, guru purwan, guru madiam, guru pantaran dewan, guru dewa sudah atmakam. Artinya, Om ide Sang Yang Widiwasa, guru alam semesta dan para dewa. Awal mula terciptanya guru dan juga merupakan pusatnya para guru. Gurunya para dewata yang agung, guru yang suci, bersih, cemerlang yang menjiwai alam semesta. Pemirsa, para pendengar Radio RRI dan Umat Sedharma, cara mewujudkan rasa bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa yaitu dengan cara mempelajari kitab suci Weda, berdana punya seikhlasnya, melakukan persembahyangan 3 kali sehari, puja trisandya, berjapa, melakukan brata, yoga, semedi, selalu berbuat baik dan ngayah kepura. Adapun cara kita berbakti kepada catur guru ini adalah cara yakni bakti kepada guru swadhyaya dengan rajin sembahyang, suka beramal dan menjaga toleransi. Bakti kepada guru wisesa dengan mengikuti segala peraturan pemerintah, tidak melanggar hukum, melaksanakan himbauan pemerintah, serta menjadi warga negara yang baik. Bakti kepada guru pengajian dengan rajin belajar, mengerjakan tugas dengan baik,
mentaati peraturan sekolah, dan menjaga sopan santun kepada guru. Bakti kepada guru rupakah dengan menjadi anak yang suputra. Pemirsa Radio RRI dan Umat Sedharma, pembentukan moral dan nilai karakter anak melalui ajaran catur guru sangatlah besar pengaruhnya. Salah satunya adalah meningkatkan SDM atau sumber daya manusia menggunakan keseimbangan kecerdasan dimiliki secara intelektual dalam emosional dalam spiritual sebagai anak yang berkarakter. Sebagai generasi penerus bangsa, kita patut menghormati, melaksanakan dengan baik apa yang tertuang dalam ajaran catur guru. Semoga kita semua adalah calon-calon anak yang sukses berkat dukungan guru rupaka, didikan dari guru pengajian, senantiasa mentaati peraturan dari guru wisesa, dan selalu mendekatkan diri dengan guru swadaya. Pemirsa Radio RRI dan Umat Sedharma, demikianlah materi catur guru saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga apa yang telah saya sampaikan mampu menjadi pengingat bagi kita semua. Kalau Anda pergi ke sawah, mohon mampir ke ladang saya. Kalau ada ucapan yang salah, mohon kiranya maafkan saya. Akhir kata, saya tutup dengan Tarama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om Matur Suksema.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami akan terus lanjutkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
0: Ya, Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Lombok Utara mendapat dukungan pemerintah pusat untuk memperluas areal tanaman kakao seluas 225 hektare

0: hektar pada 2026. Program Kementerian Pertanian tersebut akan menyasar kelompok tani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian DKP3 Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan, kepastian program tersebut diperoleh setelah usulan pemerintah daerah disetujui Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan. Menurutnya, program tersebut tidak hanya mencakup pembukaan atau perluasan areal tanaman kakao, jadi kelompok tani penerima juga akan memperoleh dukungan sarana produksi untuk menunjang pelaksanaan budidaya. Jadi bantuan yang disiapkan ini meliputi bibit kakao, kemudian pupuk, obat-obatan pertanian, serta biaya tenaga kerja atau upah tanam bagi petani yang terlibat dalam program perluasan. Demikian Lintas Informasi.
1: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Dia menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan mini drama untuk malam ini yang berjudul Promosi dengan Digitalisasi, produksi RRI Bukittinggi.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih? Ya. Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh. Mau beli berapa itu?
1: Ya, silakan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak. Iya, saya sendirian aja. Oh ya, saya mau pesen 50 pieces donatnya ya Bu. Wah, masukin semua ragam donatnya ya, topping-toppingnya itu. Oh ya, saya izin mau bikin konten ya Pak Bu. Boleh nggak?
1: Konten itu apa nak? Maaf, Bapak nggak ngerti.
2: Jadi gini Pak, konten itu adalah ide yang saya punya dan lakukan untuk dimasukkan ke media sosial saya nanti. Nah, dalam hal ini saya videokan jualan Bapak Ibu. Sekalian dipromosikan biar dikenal banyak orang. Jadi banyak orang yang belanja gitu.
0: Wah, boleh banget itu nak.
2: Makasih,
0: silakan buat video sebanyak-banyaknya ya Pak. Ya,
2: boleh ya Bu ya.
0: Iya boleh. Silakan buat kontennya. Mau mulai dari mana? Silakan.
1: Oke. Ibu tenang. Donatnya udah selesai semua belum? Ada siapin? Senang banget ya.
2: Iya. Iya boleh ya Bu ya. Saya videokan dari awal banget ya Bu. Bapak Ibu acting ya, seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya. Terus selama Ibu bikin toppingnya, saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Gitu. Iya nak, ayo. Aduh, berasa main sinetron kita Pak. Disuruh acting begitu ya. Ayo Pak, kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Ayo. Udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Bapak, Ibu siap ya?
1: Iya.
2: Oke. Ya, action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu, Nak?
2: Ya kan, Bu.
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi, Nak, buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting nih di media sosial saya, biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi garis manis nih dagangannya.
0: Wah keren.
1: Iya. Kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami Nak? Gimana caranya itu?
2: Nah, itulah gunanya sosial media, Pak. Jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Ini namanya teknologi, Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nah, nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah, canggih ya Nak ya. Terus nanti apa tadi akunnya? Ya itu akunnya diapain Nak?
2: Akunnya Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya Bu, disempatin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Mudah-mudahan begitu ya Nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu nggak sedih-sedih lagi. Karena dagangan kita jarang membeli Nak. Mungkin karena nggak banyak yang tahu ya.
2: Nah betul Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia serba digital ini, biar nggak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.

0: Keren, drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian mini drama untuk malam hari ini, Promosi dengan Digitalisasi yang diproduksi oleh RRI Bukit Tinggi. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam tanya jawab agama Kristen. Dan malam hari ini nanti akan dipandu oleh moderator Maya Wulandari STH. Dan uraian tanya jawab agama Kristen malam ini nanti akan disampaikan oleh narasumber Agustinus Umbu Dapa STH. Untuk itu pendengar, untuk umat Nasrani atau umat Kristen, silakan untuk menyimak tanya jawab agama Kristen untuk malam hari ini.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat malam seluruh umat Kristiani, para pendengar setia Pro R1 RRI Mataram dimanapun kita berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan setianya kita masih diberikan kesempatan untuk hari ini kembali bersama-sama ya dalam program hari ini tanya jawab kebenaran firman Tuhan ya. Saya berharap kita sekalian dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Terlebih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar yang dikasihi Tuhan, di tengah berbagai kesibukan kita dan aktivitas yang kita jalani sepanjang hari ini, malam ini kita mau kembali ya, diberikan kesempatan untuk berhenti sejenak. Kita mau menenangkan hati kita dan menyediakan waktu untuk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebab itu kita percaya bahwa firman Tuhan bukan hanya untuk didengar ya, tetapi menjadi sumber kekuatan ketika kita lemah, menjadi penghiburan ketika kita menghadapi pergumulan. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, senang sekali saya Maya Wulandari, STH, penyuluh agama Kristen Kota Mataram, dapat menemani Bapak Ibu sekaliannya dalam diskusi firman Tuhan malam hari ini selama beberapa menit ke depan. Dan malam ini kita tidak sendiri karena telah hadir bersama-sama dengan kami seorang narasumber yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Bapak Agustinus Umbudapa, STH, penyuluh agama Kristen Kota Mataram juga. Shalom, selamat malam Bapak Agus.
2: Shalom, selamat malam.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan malam hari ini.
1: Puji Tuhan.
2: Luar biasa sekali.
1: Ya. Ya, puji Tuhan Pak Agus ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin bisa dijelaskan secara singkat dulu Pak Agus atau bocoran mungkin temanya hari ini ya yang akan disampaikan.
2: Oke. Pendengar RRI Pro 1 RRI Mataram, terlebih khususnya umat Kristiani yang mendengarkan mimbar agama Kristen pada malam hari ini, adapun tema nanti yang saya akan sampaikan ini berbicara tentang melangkah dalam pimpinan Tuhan. Satu tema yang menarik, kita harus simak bersama nanti Bu Maya beberapa menit ke depan. Kami juga buka sesi tanya jawab atau masukan, boleh kita sama-sama nanti akan diskusikan bersama dari studio Pro 1 RRI Mataram. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 yang menjadi dasar pondasi dalam pemberitaan firman Tuhan nanti yang kita sama-sama akan dengarkan. Mungkin itu yang saya sampaikan,
1: Bu Maya. Tema yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama ya Pak ya.
2: Benar.
1: Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya akan banyak hal yang dapat kita pelajari dari renungan kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Namun sebelumnya kita masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pendengar yang saat ini boleh terhubung bersama dengan kami melalui Pro 1 RRI Mataram. Dimanapun mereka berada, apapun keadaannya sedang mereka alami, kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan dan menggali kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa untuk mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus boleh membukakan hati kami sehingga kami dapat menerimanya itu. Dan hati kami dilembutkan Tuhan. Berkatilah narasumber kami, Bapak Agus Umbudapa, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat, tuntunan, dan anugerah-Mu sehingga setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar. Dan bagi kami semua yang mendengarkan, kiranya firman Tuhan yang kami terima malam hari ini dapat kami lakukan dan dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
2: Amin.
1: Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Agus.
2: Oke, terima kasih Bu Maya buat waktu dan kesempatan untuk malam hari ini dalam diskusi kita dalam tema pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, terlebih khususnya umat Kristiani, mungkin bersama-sama dengan kami di studio bisa melihat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Sesudah Musa hamba Tuhan mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjakan oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yang sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar dan sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetap renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi itu firman Tuhan yang sangat menarik, Bu Maya, kalau kita lihat kisah tentang perjalanan siapa sih Yosua ini. Kalau kita melihat Yosua ini pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan dia itu hanyalah abdi Musa, hamba daripada Musa. Ketika Musa masih hidup, Yosua ini hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada, yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Kenapa? Dia hanya abdi, dia hanya sebagai hamba daripada Musa. Tetapi setelah, kalau kita baca, Musa meninggal, Musa mati, otomatis Israel harus melangkah terus menuju pada satu tanah yang dijanjikan Tuhan sendiri kepada mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu tanah perjanjian. Tetapi ada satu hal yang menarik kalau kita baca di sini ya. Kalau kita melihat bahwa tentu kepergian seorang tokoh besar seperti Musa ini artinya ada satu kehilangan yang mendalam bagi bangsa Israel pada saat itu, karena mungkin banyak kenangan-kenangan manis bersama dengan Musa, mulai perjalanan ketika seorang Musa memimpin bangsa Israel keluar dari penindasan bangsa Mesir, bagaimana Musa melakukan berbagai macam hal, 10 tulah di Mesir, dan setelah itu kita tahu dengan tongkatnya dia bisa membelah lautan dan umat Israel bisa berjalan di tengah laut ya. Jadi tentu kalau kita melihat di situ bahwa ada hal yang sangat menarik sekali, kehilangan figur pemimpin yang sangat fenomenal pada zaman itu tentu mendatangkan satu rasa duka yang mendalam bagi bangsa Israel. Tetapi yang menarik di situ, yang kita kalau kita melihat setelah Musa ini meninggal, ada satu perintah Tuhan. Di situ dikatakan ayat 1 dan 2 dikatakan, kalau kita lihat ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Perhatikan, Tuhan berkata kepada seorang Yosua, seorang abdi Musa ini. Kalau kita lihat, bandingkan kapasitas kepemimpinan antara seorang Yosua dengan Musa, sangat beda jauh sekali ya. Siapa sih Musa? Musa adalah sesuatu yang dipilih langsung Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Sedangkan Yosua ini kan abdi daripada seorang Musa. Tetapi ketika seorang Musa ini meninggal, bukankah Tuhan berkata, bersiaplah sekarang, engkaulah yang akan memimpin bangsa Israel ini menyeberangi sungai Yordan. Jadi dalam kepemimpinan memang benar tantangan pertama dari seorang Yosua ketika jabatan kepemimpinan itu beralih ke tangan seorang Yosua, ada satu tantangan. Tantangan pertama, bagaimana ia membawa bangsa Israel ini menyeberangi sungai Yordan. Dari sisi yang lain, ketika mereka berhasil menyeberang, ada bangsa lain yang sedang menunggu mereka, menanti mereka untuk siap berperang dengan mereka. Tetapi yang menarik di sini bahwa walaupun pada saat itu mereka dalam keadaan duka yang mendalam, tapi Tuhan berkata mereka harus move on dari sesuatu kehilangan. Kalau mereka terus membayangi atau memikirkan pemimpin mereka, kapan mereka menuju pada satu tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi malam hari ini sebagai satu gambaran bagi kita bahwa Musa tidak sudah tiada. Kalau kita lihat, Yosua tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayangan kehebatan Musa. Artinya di sini Yosua juga tidak bisa membanding-bandingkan dirinya dengan Musa. Kita tahu beda pemimpin tentu beda kapasitasnya. Beda pemimpin tentu beda gaya kepemimpinannya, pola pendekatannya. Tapi kalau Yosua ini tidak move on, artinya Yosua tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayangan kehebatan Musa. Maka Tuhan memanggil Yosua itu untuk move on, untuk kembali, bangkit dari satu kehilangan. Kalau kita bandingkan Bu Maya, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh ya. Mereka kehilangan yang luar biasa. Salah satu contoh yaitu Ayub. Bagaimana apa yang Ayub tidak alami Bu Maya? Kehilangan anak-anak yang ia kasihi, apalagi harta bendanya, ya, kehilangan. Sebagian itu dicatat oleh firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal 1. Harta bendanya, kambing, domba, lembu, sapi, ketika digembalakan oleh para hamba-hambanya di padang, sebagian itu dilalap api dari langit, sebagian itu dirampas oleh orang-orang Seba pada saat itu. Bukan sampai di situ saja. Kalau kita lihat, kalau berbicara tentang kehilangan, belum lagi Ayub sendiri ditimpa dengan satu penyakit yang misterius dari kepala sampai dengan ujung kakinya. Tidak ada satu bagian kulit pun yang terlewatkan oleh penyakit ini. Bahkan orang-orang terdekat Ayub datang, khusus istri yang berkata, kutuki Tuhan dan matilah. Apa yang Ayub, ya, hai perempuan gila, apakah kita hanya menerima yang baik saja, tapi yang tidak baik kita tidak terima. Sahabat-sahabat Ayub yang dari jauh datang bukan untuk menghibur, tapi untuk menghakimi. Tapi saya senang ada satu prinsip iman Ayub di tengah-tengah kehilangan anak-anak, kehilangan harta bendanya begitu luar biasa yang mungkin dia perjuangkan dari nol, tapi setelah semuanya itu dia dapatkan yang luar biasa dalam sekejap hilang. Ayub berdiri dengan tegar di hadapan Tuhan, dan apa katanya Bu Maya? Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat apa-apa kepada Tuhannya. Artinya begini, kita harus juga move on dari masa lalu kita. Mungkin kita mengalami satu kehilangan. Mungkin umat Kristen yang mendengarkan Pro 1 RI di Mataram pada malam hari, mungkin kita mengalami satu kehilangan. Mungkin orang yang kita kasihi, kita sayangi, dan tiba-tiba pergi begitu saja meninggalkan kita. Atau mungkin harta benda yang selama ini kita cari, yang kita perjuangkan, tiba-tiba hilang, dan lain sebagainya. Jabatan yang kita perjuangkan, suatu saat tidak ada yang abadi memang di muka bumi ini. Jabatan itu kan sementara, satu kepercayaan sementara. Tiba-tiba kita tidak lagi menjabat. Dalam hal itu, apa yang kita, apakah kita terpuruk? Apa kita harus meratapi, menangisi? Ya, bersedih itu wajar lah. Kalau kehilangan segala, sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya, itu manusiawi. Tapi yang Tuhan maksudkan di sini bahwa ayo kita bangkit dari rasa kehilangan kita. Seperti Tuhan mengajarkan kepada Yosua, kalau terus meratapi dan meratapi kepergian seorang Musa, maka mereka tidak akan menikmati sesuatu yang Tuhan persiapkan buat mereka. Kalau kita lihat dikatakan tadi ayat 2 jelas Bu Maya, panggilan untuk bertindak, bersiaplah sekarang kata Tuhan ya. Berarti kita di situ diajarkan Tuhan untuk bertindak, melangkah untuk menggapai apa yang Tuhan sedang persiapkan. Tuhan tidak membiarkan Yosua berlama-lama meratapi kematian Musa. Karena kita juga sebagai orang Kristen, iman Kristen adalah iman yang harus bertindak. Jadi malam hari ini pendengar Pro 1 RI, khususnya umat Kristiani, mungkin kita mengalami sesuatu dalam pergumulan hidup kita. Tetapi saya mau katakan satu hal melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa ayo kita bangkit. Kita bangkit lagi, jangan berlarut-larut dalam satu kesedihan yang mendalam, jangan kita berlarut-larut dalam satu kehilangan yang mendalam. Kalaupun ada itu masa lalu, biarlah itu menjadi kenangan tersendiri masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu menyandra masa depan kita. Tetapi biarlah itu menjadi sebuah kenang-kenangan. Kalau perlu, masa lalu itu menjadi pijakan buat kita untuk lebih kita melangkah ke depan, lebih fight lagi, lebih bersemangat lagi, lebih bersuka cita lagi. Itu Bu Maya yang mungkin saya sampaikan.
1: Luar biasa ya Pak ya, bagaimana Tuhan memakai Yosua yang secara manusia dia bukan nggak ada apa-apanya,
2: gak ada apa-apanya
1: ya, dibanding
2: bukan
1: dengan
2: siapa-siapa
1: ya, dibanding tuannya terlebih dahulu. Tetapi di sini Tuhan memilih Yosua yang sepertinya bukan siapa-siapa ya. Dan poin utama yang tadi disampaikan oleh Pak Agus tadi, yaitu bahwa kita harus move on gitu kan. Tuhan, ketika Tuhan sudah memberi tugas, ya kita harus tinggalkan masa lalu.
2: Benar.
1: Apalagi kegagalan ya, kalau kita berbicara masa lalu seringkali yang diinginkan mengenai kegagalan. Nah Pak, saya mau bertanya ini.
2: Ya silakan.
1: Pak Agus, kalau kita melihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 tadi, kita melihat bahwa Yosua sedang berada dalam sebuah masa yang sangat menentukan ya. Musa memimpin besar, sebagai pemimpin besar Israel telah meninggal dan Yosua harus melanjutkan kepemimpinan. Nah sebenarnya apa sih yang membuat situasi Yosua saat itu begitu berat dan penuh tekanannya?
2: Ya kita tahu, ya terima kasih Bu Maya, ini satu pertanyaan yang sangat menarik sekali. Tentu ada satu alasan memang. Kita tahu bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, beda pemimpin, beda gaya kepemimpinan, beda cara pendekatan dan lain sebagainya. Bahwa ada memang ada satu tantangan terbesar. Siapa sih yang gak kenal dengan bangsa Israel ini? Bahkan Tuhan sendiri katakan pada mereka ini, mereka ini bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Kadangkala ketika mereka menikmati berkat Tuhan, bersyukurnya bukan main itu. Wah, sukacitanya bukan main. Kadang-kadang ini mewakili kekristenan kita juga akhir-akhir ini. Ketika kita mengalami berkat Tuhan, wah luar biasa, rajin gereja, rajin berdoa. Pendeta belum datang di gereja, orang pertama mungkin kita yang hadir gitu ya. Tetapi ketika mereka berada di padang gurun, apa yang terjadi? Mereka bersungut. Kebersungutan ini kadangkala kalau kita lihat umat Israel ini mengkambing hitamkan pemimpinnya. Kita tahu bahwa hampir-hampir Musa juga hampir dirajang dengan batu. Karena apa? Karena ketika mereka berada di padang gurun. Jadi ada satu tantangan terbesar memang bagi seorang Yosua ketika pertama kali ditunjuk oleh Tuhan bahwa dialah yang akan menggantikan posisi daripada seorang Musa. Tantangan pertama ya dari dalam, yaitu umat Israel itu sendiri. Kenapa, siapa mereka? Apalagi sekelas Musa ini beda sekali dengan Musa, dengan Yosua. Yosua ini kan ditahu bahwa dia itu adalah abdi daripada Musa. Berbeda dengan Musa, Musa adalah seorang pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Tuhan, diberi mandat ilahi bahwa dialah yang akan pergi membebaskan bangsa itu. Karena Yosua ini kalau orang bilang, ya ini karena sudahlah, setelah Musa pergi siapa lagi. Tapi saya percaya juga bahwa ada satu tantangan terbesar bagi seorang Yosua. Ketakutan juga pasti ada. Apa? Kenapa? Penolakan. Kan gak sama. Apakah umat Israel ini menerima Musa seperti mereka menerima Yosua? Itu kan satu tantangan, dan ini kan tantangan terbesar juga dalam kepemimpinan kita. Ada yang masih bisa juga dibanding-bandingkan dengan kepemimpinan Musa. Mungkin umat Israel berkata, kalau Musa cara pemimpinannya begini, lebih bagus daripada si orang seorang Yosua. Dalam kepemimpinan kita seperti sekarang ini, entah itu dalam pelayanan, dalam dunia pekerjaan, selalu ada perbandingan gitu ya, membanding-bandingkan kita gitu Bu Maya. Oh si A ini lebih hebat daripada si B. Tetapi saya mau katakan ini bahwa ada tantangan terbesar dari seorang Yobu, bukan tantangan itu dari luar, tapi dari dalam itu sendiri lebih besar. Penolakan, bagaimana mereka memberontak kepada pemimpinnya. Jangankan pemimpin, Yosua sendiri menyaksikan bagaimana umat Israel itu memberontak kepada Tuhan, menyala-nyalakan Tuhan ketika mereka berada di padang gurun pada saat itu ya. Mereka berkata, apakah di Mesir sana kekurangan kuburan sehingga engkau membawa kami di padang gurun ini untuk dikuburkan secara massal. Jadi Musa sudah banyak, Yosua sudah banyak belajar di sana. Bukan saja dia menjadi abdi Musa, tapi dia banyak melihat pengalaman-pengalaman yang didapatkan lewat kepemimpinan seorang Musa. Jadi rasa tertolak itu pasti ada. Ada satu ketakutan sendiri ya pasti ada. Karena apa? Karena kita tahu bangsa Israel ini susah diatur. Kadang mereka itu bersyukur pada saat pertolongan Tuhan mereka lihat. Apa kebaikan Tuhan yang tidak mereka alami ketika mereka di padang gurun Bumaya? Mereka minta makan, dikasih makan dari surga. Yang kita kenal dengan istilah mana surga. Mereka minta daging, didatangkan burung puyuh, tinggal mereka sembeli, olah, dan mereka makan. Apa kebaikan Tuhan? Itu pun juga mereka melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tetapi tetap mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jadi menghadapi bangsa ini memang tentu perlu pergumulan yang luar biasa. Harus memiliki mental, harus mental baja hadapi bangsa ini. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan, bahwa Yosua tentu mengalami satu ketakutan ya. Nah, karena ini ketika pertama kali diperintahkan Tuhan, ujian pertama kepemimpinan seorang Yosua menyeberangi sungai Yordan. Kalau Musa kan beda Bu, ada satu senjata rahasianya, yaitu tongkatnya. Sedangkan Yosua tidak memiliki tongkat. Nah, tapi itu kan kita lihat di sini Tuhan sudah berkata kepada seorang Yosua bahwa kalau Tuhan yang memanggil, memilih, mengutus, saya percaya juga bahwa Tuhan pasti memperlengkapi dan menyertai seorang Yosua. Ya, itu yang saya sampaikan Bu Maya.
1: Tadi juga sempat dibahas mengenai move on ya, mengakhiri Musa lalu menatap panggilan baru ya. Artinya ya, mungkin ada di antara pendengar pada malam hari ini sedang berdiri di ambang panah perjanjian Pak ya, dalam kehidupannya. Nah, misalnya menghadapi pekerjaan baru, menghadapi persoalan keluarga, masa depan anak, dan atau perubahan besar di dalam kehidupannya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan ya ketika kita tahu Tuhan sedang membuka lembaran baru itu, tetapi hati kita ini masih dipenuhi dengan rasa takut, rasa tidak mampu karena sebelumnya kita pernah gagal atau seperti itu Pak?
2: Ya, terima kasih. Kenapa kadangkala kita takut melangkah lebih jauh ke depan? Yaitu pilihan tergantung. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang Kristen harus memiliki iman yang sangat luar biasa gitu ya. Ya, kalau kita menjadikan masa lalu itu sebagai sesuatu alasan bagi kita untuk menggapai masa depan, itu bukan suatu alasan yang tepat. Ya, kita tahu Tuhan itu sudah mempersiapkan. Ketika Yosua ini melangkah, Tuhan sudah janjikan. Sebenarnya kalau kita lihat Bu Maya ya, di ayatnya yang selanjutnya di situ, bahwa ayat 3, setiap tempat yang akan diinjakkan oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Itu belum melangkah, belum masuk ke tanah, belum menyeberangi sungai Yordan. Tapi kan tanah berkat, janji Allah tentang berkat Tuhan itu sudah Tuhan persiapkan. Tapi kan kita sebagai umat Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita butuh satu tindakan. Kita harus melangkah. Firman Tuhan katakan diinjak, berarti harus pergi ke sana. Dan diinjak artinya berada di tempat itu. Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau kita akhir-akhir ini kita mengalami satu hal bahwa kegagalan itu menjadi alasan buat kita untuk ya kurang pesimis untuk melihat hal-hal yang Tuhan sedang persiapkan buat kita, itu kesalahan ada dalam diri kita. Kan diberi, kita diberi oleh pilihan oleh Tuhan. Apakah kita mau melangkah menatap apa yang Tuhan sudah janjikan, atau kita lebih melihat ke belakang? Nah, kebanyakan kita sebagai orang yang percaya Tuhan melihat masa lalu, melihat dan membanding-bandingkan masa lalu dulu. Kalau sudah menyatakan pernyataan dulu, itu sedang ia menengok masa lalunya. Masa lalu, ya bagi saya, biarlah itu menjadi kenangan tersendiri di masa lalu. Tapi bukan berarti masa lalu itu tidak ada satu hal yang membuat memotivasi kita. masa lalu itu kita jadikan sebagai pijakan untuk kita lebih menatap masa depan kita. Jadi yang saya mau katakan buat pendengar yang mendengarkan Pro 1 RI Mataram, terlebih khususnya umat Kristiani melalui mimbar agama Kristen pada malam hari ini, bahwa Tuhan memang sudah mempersiapkan tanah perjanjian bagi bangsa Israel di dalam ayat yang ketiga. Tuhan sendiri berkata sebelum Yosua ini melangkah menyeberangi sungai Yordan, tiga, Tuhan sudah memperlihatkan satu pernyataannya, janjinya kepada seorang Yosua. Apa kata Tuhan? Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjakkan telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Jadi kita harus ada tindakan, melangkah. Tindakan di sini ada, melangkah. Artinya bahwa memang Tuhan telah mempersiapkan semuanya. Kita juga harus miliki satu, mengimani janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya serta-merta berdoa tanpa ada tindakan. Itu juga namanya konyol. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Iman tanpa perbuatan pada mati. Hakikatnya apa? Mati. Nah, kita juga butuh tindakan. Kalau Tuhan sudah persiapkan, tapi kita tidak menggapai, kita tidak berusaha, tidak kita bekerja, maka kita tidak akan melihat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Berkat itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Tinggal sekarang apa tindakan kita? Respon iman kita, tindakan iman kita untuk mengambil, mendapatkan berkat Tuhan. Tentu butuh yang namanya tindakan iman. Ya. Itu, Bu Maya.
1: Ini Pak. Kan di ayat yang kita baca tadi ya, ada ya. Saya jumpai ada beberapa kali kata kuatkan dan teguhkanlah ya. Hatimu. Nah, menurut Pak Agus sendiri, mengapa sih Tuhan begitu menekankan soal keberanian dan keteguhan hati kepada Yosua? Nah, kira-kira apakah ada hubungan antara rasa takut dengan iman ini, Pak?
2: Ya, benar sekali. Dalam ilmu teori berkhotbah hermeneutik, pengulangan kata yang sama itu mengandung satu pesan Tuhan yang sangat penting sekali kalau kita lihat ya. Ya. Kuatkan dan teguhkan hati, diulang hampir 3 kali. Ya. Jadi, memang kita tahu ada perasaan takut pasti ada. Siapa sih enggak? Kalau kita bertanya, mungkin saya dengan Bu Maya yang ada di studio malam hari ini, kalau kita berbicara tentang ketakutan, siapa sih enggak takut? Saya secara pribadi takut. Mungkin yang mendengarkan juga sedang mengalami ketakutan malam hari ini, takut kehilangan pekerjaan, dan takut tentang pergaulan anak-anak mereka yang tidak terkontrol mungkin di luar. Kita tidak selalu mendampingi anak kita 1x24 jam, tentu ada ketakutan. Yosua juga mengalami sebuah ketakutan manusiawi. Dia juga bukan orang yang sangat-sangat hebat sekali ya. Tetapi mengapa Tuhan tahu berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, pengulangan kata yang sama. Itu mengandung unsur bahwa memang ada sebuah ketakutan dalam diri seorang Yosua. Takut wajar. Justru dengan ketakutan kita semakin datang menghampiri Tuhan. Takut kehilangan segalanya dan lain sebagainya. Apalagi takut ditolak. Takut merasa tertolak ketika dia memimpin umat Israel pada saat itu. Takut jangan-jangan dia dibanding-bandingkan dengan pemimpin terdahulu mereka, si Musa. Tetapi saya mau katakan, di situ Tuhan sini kan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan, ketika Tuhan memilih, mengambil, mengutus seorang Yosua, tentu ada janji Tuhan, ada janji penyertaan Tuhan yang berlaku kepada seorang Yosua. Jadi takut itu wajar. Jadi maksud kalau firman Tuhan yang mengandung dosa adalah sedikit-dikit takut. Ketakutan yang berlebihan, itu dalam firman Tuhan dikatakan itu dosa. Belum melangkah tapi sudah takut terlebih dahulu itu ya. Saya pernah baca satu apa namanya filosofi, di situ dikatakan bahwa orang bodoh itulah orang yang sebelum melangkah tapi takut terlebih dahulu. Itu orang bodoh katanya. Kadang-kadang kita belum melangkah tapi kita memikirkan sesuatu kegagalannya itu. Ya. Namanya orang berusaha kan pasti harus gagal dulu. Kita tahu kan penemu seperti kita malam hari ini berada di studio, ya. Kita diterangi dengan cahaya lampu yang luar biasa. Penemunya Thomas Alva Edison ya. Tapi kan kita nggak tahu berapa kali dia gagal. Ribuan kali, berkali-kali dia gagal. Yang kita lihat hanya penemunya pada saat kita tahu bola lampu diketemukan keberhasilannya Oh, penemunya ini adalah Thomas Alva Edison. Tapi kita nggak pernah melihat berapa kali Thomas Alva Edison itu mengalami sebuah kegagalan dalam uji coba untuk menemukan yang namanya pola lampu. Kalau kita sebagai orang Kristen harus memiliki mental yang fight lah di dalam berusaha. Dan kenapa juga Tuhan berkata kepada seorang Yosua, kuat, harus kuat, kuat dan teguhkanlah hatimu. Ini juga memberikan satu peneguhan tersendiri bagi seorang Yosua pada saat itu. Karena Tuhan tahu bahwa memang tidak gampang untuk menjadi seorang pemimpin atas bangsa Israel yang begitu luar biasa besar pada saat itu. Tapi karena ini satu perintah Tuhan sendiri, bahwa Tuhanlah yang mengutus seorang Yosua, Tuhanlah yang memilih seorang Yosua untuk menggantikan kepemimpinan daripada Musa yang telah dipanggil oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan satu peneguhan, Yosua harus kamu kuat dan teguh di dalam memimpin bangsa ini. Itu Tuhan sendiri yang mengatakan. Kalau mungkin kita sebagai hamba Tuhan atau pendeta berkata, Bu Maya harus kuat ya, ya itu juga belum tentu juga pendetanya kuat juga ya, ya. Nah, itu manusia bila. Tapi artinya kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini tidak berangkat apa kata manusia. Tapi kalau kita berangkat apa kata Tuhan lewat firman-Nya, maka saya percaya bahwa ada kekuatan yang begitu luar biasa. Jadi malam hari ini pengulangan kata tiga kali, pengulangan kata yang sama, itu mengandung satu pesan penting bagi seorang Yosua. Karena Tuhan juga melihat bahwa di dalam diri seorang Yosua pasti ada yang namanya ketakutan, keraguan, kecemasan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, Yosua, engkau harus kuat, engkau harus teguh di dalam memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, tanah berkat, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu Bu Maya. Jadi kalau pengulangan kata yang sama kalau kita ketemukan di dalam pemberitaan firman Tuhan, tentu itu mengandung unsur penting, pesan yang penting bagi umat Tuhan, bagi pemimpin yang ada dalam firman Tuhan, dan pesan ini juga kepada kita sebagai umat Tuhan masa kini. Kalau saat ini ada umat Kristen seperti yang dikatakan oleh Bu Maya, dia berada dalam satu ambang ketakutan ya, apa dengan situasi dan kondisi kita akhir-akhir ini, kita tahu semua ya, semuanya serba sulit ada lain sebagainya. Tetapi kita optimislah, kita sebagai anak Tuhan jangan sampai ketakutan kita itu berlebihan. Ketakutan itu adalah lawan daripada iman. Kadangkala kalau ketakutan itu menggerogoti diri kita, kita menjadi orang pesimis untuk menatap sesuatu yang sudah Tuhan janjikan buat kita. Ketika kita takut, mari kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Injil Matius bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Jadi Tuhan tahu kok kita ini orang-orang yang penuh dengan pergumulan. Sedang Bu Maya mungkin malam ini ketika kita berada diskusi di studio, tentu kita juga punya. Tetapi bukankah Tuhan menawarkan sesuatu buat kita? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku berikan kelegaan bagi. Kalau kita tahu kita punya pergumulan, kita punya tantangan, ketika kita punya masalah kita bawa kepada siapa? Ketika kita bawa kepada manusia, tentu juga mengalami hal yang sama. Kita datang berjuang kepada hamba Tuhan, pasti yang dianjurkan apa? Hanya satu, berdoa. Kami dukung dalam doa dan tetap berdoa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ada satu kepastian, ada satu jaminan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan tersendiri bagi kita ketika kita datang kepada Tuhan. Jadi janji Tuhan itu berbeda dengan janji manusia umat. Jadi di sini apa janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab pasti itu nyata. Karena firman Tuhan katakan janji Tuhan itu ya dan amin. Janji manusia seringkali diingkari. Mungkin saya dengan Bu Maya juga seringkali kita mengingkari janji ya. Kita berjanji terhadap anak-anak kita, terjanji dengan pasangan kita. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kita ingkari, itu manusia. Tapi selama kita berpegang teguh pada janji Tuhan, saya mau katakan bahwa janji Tuhan yaitu janjinya ya dan amin, dan itu akan nyata. dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita punya iman yang luar biasa, berserah diri kepada Tuhan. Ya. Itu Bu Maya yang
1: tadi
2: sampaikan.
1: Ya, tadi Pak Agus sampaikan ketika kita menghadapi persoalan, datangnya jangan kepada manusia ya, ya, tapi kepada Tuhan. Nah, tapi kita ini hidup di tengah yang dengan begitu banyak informasi, Pak, ya, dari media sosial, apalagi sekarang ini apa-apa media sosial ya nomor satu gitu lah, Pak ya. Nah, dari berita, berbagai suara yang setiap hari masuk ke dalam pikiran kita. Ya. Nah, bagaimana Pak kita menjaga agar suara firman Tuhan itu tetap lebih kuat daripada suara ketakutan, suara kekhawatiran atau dari media-media sosial yang apa ya, kadang kala apa ya, kan dibilang bisa terbacalah kita ya, ini ya. Kita sedang mengalami apa itu kok kayaknya ini isinya ini aja kok kena terus gitu kan dari media sosial kayak gitu Pak.
2: Iya. Itulah sekarang kita enggak bisa memungkiri zaman sekarang kan media sosial dengan begitu masif memberitakan hal-hal, ada dampak baiknya, positifnya, ada juga dampak negatifnya. Tergantung kita memilih bagaimana kita melihat informasi, informasi yang mana dulu, informasi yang memberikan kita semangat kah, motivasi kah, pencerahan kah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau belajar betul Bu Maya dari pemberitaan firman Tuhan, ada satu solusi sebenarnya yang ditawarkan oleh Tuhan. Saya seringkali katakan ketika saya menyampaikan firman Tuhan di gereja Bu Maya, saya selalu katakan mau rahasia kesuksesan itu tergantung kita baca tentang firman Tuhan. Mau sukses, rahasianya ada dalam firman Tuhan. Mau berhasil, rahasianya ada dalam firman Tuhan. Apa saja, resep apa saja, baca firman Tuhan. Karena di dalam pembacaan kita tadi jelas Bu Maya ya, di dalam pasal 1 ayat 7, bukankah Tuhan berkata di situ bahwa janganlah, ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa dikatakan? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang menjadi pertanyaan kita, kebanyakan kita ini ketika bangun pagi yang kita bukannya firman Tuhan yang kita baca supaya kita mengenal isi hati Tuhan, apa yang tertulis. Karena firman Tuhan itu datangnya untuk menguatkan, meneguhkan, mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan kita kan. Tetapi kadangkala kita yang pertama kali kita bangun, apa yang kita cari Bu Maya? HP kita. Kita sudah disuguhkan dengan satu pemberitaan. Mungkin ada juga pemberitaan yang positif, tapi kebanyakan berita-berita yang negatif yang disuguhkan. Dan itu yang membuat kita kadangkala terbawa arus, terpengaruh. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar menyampaikan informasi-informasi yang baik. Informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Atau informasi-informasi memberikan pencerahan bagi umat-umat Tuhan. Karena firman Tuhan katakan buat kita, mau berhasil, jangan lupa perkatakan firman Tuhan siang dan
1: malam.
2: Karena itu rahasia kesuksesan. Karena firman Tuhan berkata, tetap renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian apa perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau katakan satu hal kepada kita pemirsa, khususnya pendengar Prosatu RI Mataram, umat Kristiani yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau berhasil atau beruntung, hanya satu kuncinya. Pertama kali harus baca firman Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan, hidupkan firman Tuhan yang kita baca di dalam iman kita. Karena setiap firman yang kita baca itu punya kuasa. Tapi kalau kita bangun, yang kita cari melihat status WA atau lihat status orang dan lain sebagainya, maka itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Memang zaman media sosial ya, wajar kita sebagai umat Tuhan juga harus mengikutilah. Nah, tapi kita bisa memilih dan menilai mana informasi yang tepat bagi kita. Informasi yang menguatkan kita, informasi yang membuat kita semangat. Tetapi satu hal buat kita malam hari ini, ada satu hal yang Tuhan nyatakan kepada Yosua. Yosua, engkau berhasil, engkau beruntung, perjalananmu berhasil, supaya jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini berbicara tentang supaya Yosua jangan berkompromi dengan yang namanya dosa. Hanya satu, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi kita juga harus mengajarkan kepada umat Tuhan, Bu Maya, entah kita mulai dari komunitas keluarga kita ya. kita ajarkan anak kita supaya mereka baca kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab pagi ketika belum mereka berangkat sekolah mungkin ya, atau kita suami istri sebelum berangkat tugas atau bekerja, kita harus sarapan dengan apa? Firman Tuhan. Baca. Karena firman Tuhan berkata bahwa berhasilnya kita bukan ditentukan. Yosua ini kalau kita melihat, berhasilnya Yosua bukan ditentukan dari militernya, bukan ditentukan dari orang-orang hebat yang ada di sekeliling dia, memberikan masukan dan lain sebagainya. Tapi keberhasilan daripada seorang Yosua membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, hanya satu kuncinya. Jangan lupa merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Jadi kita mengikuti dunia media sosial saat ini ya, sah-sah saja. Dan kita harus berada di dalamnya, memang sudah zamannya. Tetapi satu hal yang mungkin saya sampaikan pada kita pada malam hari ini, kembali pada konteks kebenaran, bahwa

0: Luar biasa yang bisa memberkati kita sekalian ya. Kami berharap ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Nah, tidak terasa Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung perbincangan kita pada malam hari ini. Kita telah bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan di mana Tuhan memanggil kita untuk melangkah, tidak perlu takut ya.
1: Yeah.
0: Karena apa? Karena Tuhan janji. Ada janji yang Tuhan berikan. Tuhan menyertai kita.
1: Amen.
0: Kita diajak untuk meninggalkan masa lalu, ya, percaya pada janji Tuhan, berpegang teguh pada janji Tuhan, yeah, bukan pada janji manusia, yeah, Pak,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, kiranya apa yang telah kita dengarkan pada hari ini tidak berhenti hanya sebagai apa pembahasan ya udah lalu gitu, yeah, aja ya, tetapi sungguh menjadi kekuatan bagi kita, tuntunan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini ya Pak ya,
1: yeah,
0: marilah kita kembali merendahkan hati kita ya. Kita meminta kepada Tuhan ya, melalui doa ya. Mungkin nanti Pak Agus bisa berdoa bagi para pendengar ya, yang mendengarkan malam hari ini, ketika mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami ini ya, bisa semakin dikuatkan.
1: Amin.
0: Mari Pak Agus.
1: Baik, kita bersama-sama berdoa. Pendengar Pro 1 RI Mataram, khususnya umat Kristiani yang telah mendengarkan akan firman Tuhan pada malam hari ini dalam mimbar agama Kristen, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dalam diskusi kami pada malam hari ini dalam mimbar agama Kristen. Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan, kiranya itu memberkati kami, khususnya umat Kristen yang mendengarkan mimbar agama Kristen melalui Pro 1 RI Mataram. Kalau mereka malam hari ada yang mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, baik itu dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam kebutuhan hidup, mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan menguatkan mereka. Biarlah janji Tuhan boleh nyata atas mereka, sebagaimana Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Penyertaan yang sama kiranya juga kami boleh alami pada malam hari ini. Angkat semua ketakutan dalam diri mereka, kekhawatiran, kecemasan dalam diri mereka, dan gantikan dengan kelegaan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan, kiranya Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan skill dan kemampuan mereka, Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, umat Kristen dimanapun saja berada pada malam ini, Tuhan berkati dan jadikan kami menjadi berkat bagi semua. Biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa damai di tengah-tengah pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami saja berada, Bapa. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Allah menyertai kami. Ketika Tuhan menyertai kami, maka kami akan melihat hal-hal yang besar, mujizat Allah boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami berdoa khusus buat Nusa Tenggara Barat malam hari ini. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin Nusa Tenggara Barat, Tuhan memberkati perekonomian Nusa Tenggara Barat, Tuhan memberkati pada malam hari ini. Dan kami percaya Bapa, dimanapun orang Kristen malam hari ini yang mendengarkan Pro 1 RI Mataram, berkati mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, bahkan generasi-generasi muda Kristen, Tuhan memberkati. Kami berdoa segala pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan hidup mereka yang baik, kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini, buat waktu dan tempat di mana Pro 1 RI Mataram memberikan tempat dan ruang buat kami untuk menyuarakan kebenaran-Mu. Setiap karyawannya Tuhan memberkati, biarlah melalui Pro 1 RI Mataram menjadi berkat bagi semua warga Nusa Tenggara Barat yang mendengarkannya, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan mengakhiri diskusi kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
0: Amin. Terima kasih kembali Pak Agus.
1: Ya, sama-sama.
0: Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya.
1: Amin.

0: Tapi gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link

0: ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat sore Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTP malam ini dan masih bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan kembali kami temani Anda di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, berbagi rindu, berbagi memori dengan kita sama-sama dengarkan lagu ya. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini adalah lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 2000-an. Jadi Anda bisa bergabung di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Silakan mendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, keputus ya. Baik, kita coba penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Ruang kenangan, memori berbagi rindu melalui lagu.
0: Melalui lagu. Apa kabar Pak Mawiin?
1: Bagus-bagus selalu.
0: Oke. Silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa ini?
1: Salam buat Pak Haji Sarabudin, Bunda Aisyah, Bunda Cinta di Dasan Gres, ada Bunda Ratu Lale,
0: terus
1: Pak Marisa, Pak Ordes.
0: Ya.
1: Pak Fajar di Pantai Kuta.
0: Terus?
1: Pak Irwan di Lembok Timur, Senubaya.
0: Siapa lagi?
1: Ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini,
0: ya.
1: Pak Tinggu, Sang Raja, ada Pak Jamaludin, juga Bunda Widya bersama Bajang Listriknya, Bang Yogi, begitu juga Mami Rian dan Kinca dan Kincul.
0: Oke.
1: Iya, semua ada gitu ya Pak Andi ya.
0: Semua-semua ya.
1: Iya, terima kasih Pak Andi.
0: Terima kasih Pak Mawiin sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Mawiin. Di belakangnya Pak Mawiin ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Sarbini.
0: Siapa?
2: Sarbini.
0: Sarbini di mana?
2: Sarbini nih, di Praia.
0: Oh, di Praia. Apa kabar Sarbini? Lama tidak bergabung ya?
2: Iya.
0: Lagi sibuk apa aja nih Sarbini?
2: Sibuk di rumah kita aja biasa.
0: Oke, pengen salam-salam buat siapa ini?
2: Salam buat Bunda Cahaya, buat teman-teman yang lain aja ya, buat teman RSD saya, selama beraktivitas malamnya melalui piket, selamat aja ya.
0: Oke.
2: Lagunya apa aja sekarang?
0: Lagu-lagu barat malam ini.
2: Gabung aja ya.
0: Oke, terima kasih Mbak Sarbini ya.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Gi. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu, rindunya Bang Andi.
0: Halo, dengan Bang Hataman ya.
3: Betul sekali.
0: Bang Hataman di mana?
3: Di Batu Layar.
0: Oh, di Batu Layar. Sehat kabarnya Bang Hataman?
3: Alhamdulillah.
0: Bang sehat alhamdulillah. Silakan Bang Hataman, pengen salam-salam buat siapa ini?
3: Salam buat siapa yang tadi itu?
0: Tadi ada Mbak Sarbini dari Praia.
3: Buat Mbak Sarbini salam kenal ya. Terus buat Mbak Kinanti, ada Alvin. Ada Maya Mantan juga. Terus buat Ordes, ada Pak Khalil, Adi Herman, Bang Jun. Ada
0: siapa lagi?
3: Ada Aisyah, buat Siti Hajar, ada Widya Puji juga. Buat Pemirian juga. Semua-semuanya udah Bang Andi ya.
0: Semua-semuanya ya.
3: Buat Bang Andi selamat beraktivitas.
0: Halo
3: Bang Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Hataman yang sudah bergabung. Di belakangnya Bang Hataman ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah. Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
4: Salam buat Bunda Siti Hajar. Tasnia. Dan Kirma Maya. Besar kita ditumbleng lihat kedengaran ya.
0: Kak Ian.
4: Di kos bedai, tampuk ke rumah sakit, dokter Bin ya.
0: Kamu, Bunda Aisyah berambil kabar nih ya.
4: Oke, iya nah Bunda Aisyah di kedengah langsung bilai. Masa gak lalu jok, operasi jok ke Bali.
0: Oh, mudahan sehat selalu biane.
4: Oke, iya nah di kedengah cerita enggak. Iya, bunyi kira lagu nanya di kedengah.
0: Surabaya aja yang lain.
4: Iya, Surabaya.
0: Enggih.
4: Udah bisa sembuh deh.
0: Amin. Sila lanjut ke salam-salam.
4: Mbak Maya, Mbak Warni, Mbak Marni, Pak Sukri, Bang Raja, Bang Pajar, Pak Muin, Pak Muhyiddin, Pak Alpin, Mbak Kinanti, Mbak Kartini, Mbak Kenza, Jang Solehen, buat selapu-lapu nane.
0: Semua-semuanya enggih.
4: Ya, semuanya buat Mas Andi ya. Selamat tegas, saya selalu akuran sama yang tersayang.
0: Terima kasih Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Cahaya. Di belakangnya Bunda ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam juga Ruang Rindu. Babi Rindu.
0: Bapak Jamiluddin, apa kabar?
5: Alhamdulillah,
0: saya balik pulang tahlilan. Oh, nggih.
5: Banyak sih ini, tiga orang ini. Kita
0: giliran. Giliran cara ya?
5: Nah, kita bagi-bagi.
0: Bagi-bagi. Kira Pak Jamiluddin pengen salam-salam buat siapa?
5: Lagunya apa sekarang?
0: Lagu-lagu barat, Niki.
5: Oh, sudah di kawat,
0: ya?
5: Ya, salam dulu. Yang tadi siapa yang tadi?
0: Bunda Cahaya.
5: Ya, Bunda Cahaya, salam kenal. Bunda Cahaya. Ini, Jamiluddin dari Bebil. Terus, Pemuhidin Pemuhi. Jamiluddin Betul. Kogi. Fisik. Ada Bunda Siti Aisyah, Diajak, Bunda Mami, dan juga ada Bunda, katanya ini, ada Maya Mantan, ada Siti Nanti, sudah.
0: Semua-semuanya?
5: Ya,
0: kita bukan
5: dari saat itu.
0: Terima kasih Pak Jamil, Nge.
5: Dan teman pula agama.
0: Betul.
5: Kemudian, kita semua sehat selalu.
0: Nggih.
5: Dan panjang umur, banyak rezeki. Kemudian kita diambil sama yang ampunnya nanti. Jangan. Husnul khatimah.
0: Terima kasih Pak Jamiluddin nggih.
5: Iya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin sudah bergabung. Satu penelpon lagi boleh kita coba-coba untuk menyapa. Yang ingin bergabung silakan pendengar di Ruang Rindu. Masih kami nantikan Anda. Karena Ruang Rindu akan terus menemani ruang dengar Anda ini sampai jam 11 malam ya. Masih banyak waktunya di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Silakan pendengar. Bang Fajar apa kabar Bang Fajar? Kemudian Mbak Kinanti, Mbak Ila sehat selalu ya, Bang Irwan juga. Kemudian Bunda Mas Nia sehat selalu nggih. Dan siapa lagi? Pokoknya semua-semuanya yang selalu mendengarkan acara Pro 1 Radio Mataram, yang selalu ikut gabung di acara-acara request. Semoga malam hari ini sehat-sehat selalu. Kita ke lagu ya, lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu untuk malam ini. Tetaplah bersama kami.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih kami temani Anda ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Dan kalau malam ini Anda merasa ngantuk ya, tapi belum bisa memejamkan mata, silakan. Boleh gabung ya di Ruang Rindu malam ini. Dicoba-coba di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Yuk pendengar yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, nanti sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Sehat walafiat. Silahkan Kinanti, pengen salam-salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bang Alvin, Kak Irwan yang lalu. Buat Ila, ayo Mas Ila.
0: Halo Ila.
1: Bang Haji. Terus ada Pak Muhyiddin, Pak Mauin, Pak Buuntur.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Raja, Bang Fajar, Kak Aman Bahsahril, Bang Kirja, Pak Kirja. Terus ada Mbak Maya. Ayo masuk juga Kinanti, Mbak Maya.
0: Mbak Maya masuk, Mbak Maya.
1: Terus ada Mama Urwa juga, ada Mbak Meli.
0: Oke. Okay.
1: Ada Muli, Mbak Mirian, Mbak Jumian. Ada Pak Marisa, Pak Nursa. Terus ada Pak Jihal Pantada Milhudin, Pak Jihal Budin, Bunda Kartini, Bunda Aisyah. Kangen dengan suaranya Bunda Aisyah.
0: Ternyata pergi berobat mungkin ya.
1: Iya, semoga cepat sembuh ya Bunda Aisyah. Terus buat Bunda Cahaya, Bunda Siti aja.
0: Oke.
1: Ada Bang Aisyah Kerana, ada Pak
0: Siti,
1: ada semua-semua Abang Andi.
0: Oke dah.
1: Kita semua dalam keadaan sehat,
0: malam
1: sehat.
0: Buat
1: semakur dulu ya, selalu.
0: Terima kasih.
1: Buat Bang Andi, selamat bertugas ya, kami bersama keluarga.
0: Nggih.
1: Dalam tuan Allah SWT.
0: Terima kasih.
1: Semangat di Bang Andi.
0: Nggih.
1: Lagunya kita dengerin sama-sama. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kinanti yang sudah bergabung di malam ini. Di belakangnya Kinanti, mungkin ada yang bergabung. Kita coba nih untuk sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat. Di sana sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Silakan Mbak Mai.
2: Buat keluarga di sini dalam hormat kami sayang aja buat Bu Nanti tadi. Sehat selalu, ada Alvin, Pak
0: Muhyiddin,
2: Pak Muhyiddin. Ini tidak pernah kedengeran Pak Muhyiddin ya.
0: Pak Muhyiddin, oh iya.
2: Ya. Ada tetap sehat aja ya. Ada ini Pak Purbaya juga, ada bedeng lain. Pasan aja ada Pak Guntur, Pak Muhyiddin deh.
0: Yeah.
2: Ada Mami Rian, ada Widya sama suaminya. Ada Bunda Siti Hajat, Bunda Cahaya tadi, terima kasih pelingannya.
0: Tadi
2: Herman juga, Pak Marisa, Tahril, Raja, Yogi, Sompakan aja. Ada Bunda Kartini ya, ada Bang Rian di Lombok Timur juga. Ada semuanya ada di Lombok Timur tanpa terkecuali. Ada Elan juga yang di luar daerah, semuanya tanpa terkecuali udah ada kesehatan aja. Bang Andi.
0: Iya.
2: Juga,
0: iya. Iya.
2: Dan tambah ganteng ya.
0: Terima kasih Mbak Maya.
2: Ya, tapi ini lagunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya nggih sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Silakan pendengar, Anda yang ingin bergabung kembali di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali, dicoba-coba ya. Mungkin dari tadi sudah nyoba tapi keputus terus nih. Oke, kita sapa lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam,
0: Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale ya.
3: Apa
0: kabar Mbak Lale?
3: Kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat. Pantesan sepi aja dari kemarin ya.
3: Kemarin malam sakit, sedang sakit.
0: Apa sakit apa Mbak Lale?
3: Pusing.
0: Udah ke dokter?
3: Sampai di telepon ngantri ke sini. Dia datang ke rumah.
0: Dia minum obat tapi ya.
3: Kasih obat. Tapi tadi minum obat lagi. Minum obat herbal gitu. Terus soalnya yang kurang darah gitu.
0: Oh, banyakin makan darah telur.
3: Bukan minum air gula, terus apa itu ada juga kita disuruh tadi minum apa minum obat herbal gitu.
0: Oh iya, semoga cepat
3: sembuh. Agak lumayan lah gitu.
0: Iya.
3: Masih si obat dari mantri itu. Terus ya salam-salam aja nih.
0: Yeah,
3: kalau Mas Andi kabarnya baik kan?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, soalnya cukup berapa lama? Oh, berapa malam gak dengar suaranya Mas Andi?
0: Iya nih.
3: Tunggu sama suaranya gitu.
0: Pokoknya semoga Mbak Lala sehat ya.
3: Iya, kita malam aja belum jam 8 udah kita bobo.
0: Iya, harus banyak istirahat kalau sakit
3: itu. Iya. Salam dikit, Bu.
0: Iya, silahkan.
3: Dikit aja.
0: Ah, monggo.
3: Iya, salam buat sebuah hati yang ada di tengah rakyat. Mungkin selalu dibutuhkan kesehatan. Banyak umur. Makan yang ternyata setinggi dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Kamal Iyan, ada Mas Rian, ada Bunda Sikaya, Bunda Cahaya, Mbak Kenga, Pak Kenga, Pak Haji Sahudin. Ya buat Mas Raja, buat siapa ya? Buat semuanya ada nih.
0: Semuanya.
3: Sampai terkecil sama Pak
0: Kedrosan.
3: Yeah. Buat Mas Andi, semoga Mas Andi selalu diberikan kesehatan juga.
0: Amin. Dan
3: umur, dan rezekinya semakin dilancarin.
0: Amin.
3: Dan semoga Mas Andi akuran selalu bersama yang tersayang.
0: Terima kasih, nggih.
3: Bisa menikah terus ya Mas Andi.
0: Yeah, terima kasih.
3: Lagi nyatakan tunggu, kamu istirahat langsung Mas Andi.
0: Iya, sehat selalu, nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lalet, istirahat langsung, nggih. Semoga besok udah bangun, udah segar lagi. Baik pendengar, untuk Anda yang lagi sakit, lagi kurang sehat, mungkin dari beberapa hari yang lalu ya, batuk, pilek, demam, badan terasa tidak enak ya, itu artinya badan sudah memberikan warning ya, memberikan peringatan bahwa badan harus istirahat ya, istirahat yang cukup, perbanyak minum air, jangan malas untuk makan ya. Biasanya kalau orang sakit malas makannya ya. Makan boleh ya. Makan tapi enggak usah terlalu banyak-banyak juga ya. Makan seadanya saja yang menyehatkan, yang mencukupi nutrisinya sehingga badan siap untuk menerima obat-obat yang masuk ya, sehingga bisa cepat untuk sembuhnya. Baik pendengar yang ingin bergabung silahkan, masih ada waktu untuk kita bersama di Ruang Rindu. Silakan bisa di 081-80-056-000, bisa juga di 0370-646-521. Sembari menunggu, kita dengarkan dulu ya lagu-lagu Ruang Rindu di malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

pendengar Prosetur Radio Mataram dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan kami cukupkan untuk menerima atensi Anda di ruang rindu ya untuk malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Dari tadi kami hadirkan dua lagu untuk menutup kebersamaan kita di ruang rindu. Namun ada beberapa lagu lagi nanti dalam musik dan inspirasi yang akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 12 atau 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada

0: perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti deh saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat, bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara di hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami,

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari program 1 Mataram kembali mengudara di hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Mengawali tugas pagi hari ini ada saya Bini Pratama yang akan menemani pendengar hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kumandang azan subuh sudah jatuh tadi pada pukul 4 lewat 41 menit. Selanjutnya kita ikuti salat subuh berjamaah dari Masjid Hubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat yang nanti akan dirangkai dengan tausiah subuh dari Masjid Hubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat.
1: Pro 1

0: sebelum kita mulai kajian, kita duduk lebih mendekat untuk kesempurnaan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashar, hamdan fi ni'amihi wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Muqarram, Bapak-Ibu guru yang sama-sama kita muliakan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin yang masyarakat subuh, Nusantara Hubul Watan, Islam Center, Nusa Tenggara Barat, dan pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja kita menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita memasang niat itikaf kita mengikuti kajian tafsir pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan buat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dan pendengar rahimakumullah, kajian tafsir kita pagi ini bersama Al-Mukarram Bapak Dr. Tumbal Jasa Ghazali MA, yang akan melanjutkan masa pada surah At-Tur, surah yang ke-52 pada ayat 11 sampai dengan 16. Sekali lagi jemaah bisa membuka Al-Qur'annya di Quran surah At-Tur, surah yang ke-52 pada ayat 11 sampai dengan 16. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya tasyarruf jam 5 lewat 54 menit. Untuk barakahnya kajian kita, mari bersama kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita baca terlebih dahulu.

0: عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa. Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Kepada Al-Quran Pak Tunggurudin Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna 'ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma irzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين ويا نعم المجيب آمين آمين ثم آمين أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Hubbul Watan dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu pada pagi hari yang penuh barokah ini dalam suasana sehat walafiat. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada surat At-Tur, surat At-Tur yang terdiri dari 49 ayat. Surat At-Tur, surat termasuk golongan surat Makkiyah yang turun di wilayah Makkah dan sekitarnya. Surat ini mulai dengan At-Tur. Ya, At-Tur menurut ulama artinya sebuah gunung, ya. Gunung yang ada di Mesir namanya Gunung Tur Sina. Bapak Ibu pernah ke Gunung Tur Sina?
2: Belum.
1: Perlu dijadwalkan. Ya. Perlu dirancang untuk berkunjung ke Jabal Tur Sina, ya, jauh dari Kairo. Nanti perjalanannya memakai transportasi bis ke sana. Jadi perlu berkunjung ke Jabal Tur, nih, tidak harus ke Masjid Bayan doang. Ya. Jadi perlu direncanakan. Ya. Ya, ini wisata religi kan. Ya, Jabal Tur. Kalau naik itu biasanya malam, nanti pagi-pagi baru sampai. Jam 1 ya atau jam 12. Saya sudah ke sana soalnya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi pagi-pagi sudah di puncak, di mana katanya di sana Nabi Musa, ya, wakallamallahu Musa takliman, itu di Jabal Tur, ya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini termasuk surat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam riwayat dikatakan dari Sayyidina Jabir bin Mat'am bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha fi salatil maghrib, ya, sering dibaca pada waktu salat maghrib, ya, surat Tur. Kemudian juga persaksian dari Sayyidatina Ummu Salmah mengatakan bahwa ketika beliau Sayyidatina Ummu Salmah mengeluh datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk keliling menggunakan alat transportasi, menunggang unta. Kemudian di saat Ummu Salmah berjalan itu, katanya di samping rumah itu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur ini. Ya, jadi saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur. Jadi riwayatnya satu mengatakan sering dibaca di waktu salat maghrib, di riwayat yang satu mengatakan pas waktu melaksanakan salat. Ya, karena mungkin juga ya kandungan ayat ini juga yang luar biasa. Ya, makanya pada ayat ini kalau kita melihat Allah mulai dengan kata-kata sumpah, bersumpah dengan makhluknya, ya, bersumpah dengan beberapa makhluknya yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan itu hak, balasan itu adalah hak dan akan terjadi. Makanya di kalau kita lihat di ayat yang 7 itu mengatakan inna adzab rabbika lawaqi', tidak ada ampun, ya, tidak ada ampun terhadap apa namanya siksaan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita melihat misalnya ayat selanjutnya di ayat 11, ini jelas kepada siapa siksaan itu dan siapa yang merasakannya. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fawailun yauma idzin lil mukazzibin. Ini luar biasa, ya. Artinya halakun wa hasratun fi hadzal yaum lil mukazzibin. Pada hari itu, katanya, saat itu orang-orang yang berdusta, yang mendustakan ajaran-ajaran Allah akan celaka dan rugi. Bagaimanapun Anda berbohong, kebenaran itu pasti akan tegak. Tidak mungkin akan hilang kebenaran itu dengan kebohongan. Bagaimanapun, sekalipun seisi dunia ini akan membantu, yang hak itu adalah hak. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batilaka nazahuqa. Tidak mungkin. Dan kebenaran itu harus kita junjung tinggi. Tidak boleh kita mendukung atau masuk dalam ruang orang-orang yang melakukan kebohongan itu. Kalau memang kita tahu itu benar, harus kita sampaikan kepada orang itu. Ini yang benar. Jangan ikut berbohong. Karena ancamannya sangat berat. Dan itu Allah dengan jelas-jelas mengatakan wailun halakun wa hasratun. Kebinasaan dan kerugian yang mereka rasakan pada saat itu bagi siapa? Orang-orang yang melakukan kebohongan atau orang-orang yang berdusta. bagaimana tafsir Al-Mukadzibin ini? Tafsir Al-Mukadzibin, siapa orang-orang yang berdusta itu? Ya, katanya alladzina hum fi khawdin yal'abun. Ini sudah orang yang sudah hilang rasa, orang yang tidak memikirkan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, orang yang dirasuki oleh hawa nafsu. Orang yang memang tidak mau menerima kebenaran itu. Sehingga ahli tafsir ketika menafsirkan alladzina hum fi khawdin yal'abun mengatakan ayyuhal aqil fahalakun wa hasratun fi hadzal yawm lil mukadzibina bil haqq. Hai orang-orang yang berakal, lihat, akan mereka dapatkan kebinasaan dan kerugian bagi mereka-mereka yang berdusta, yang mendustakan kebenaran itu. Alladzina hum, siapa itu? Alladzina hum asu hayatahumud dunya yalhabun wa yal'abun duna ayyadhkuru hisaban wala sawaban wala iqaba. Ini orang yang hidupnya penuh dengan kebohongan, hidupnya itu penuh dengan main-main tanpa mengingat ancaman yang mereka rasakan. La sawaban wala iqaba, dia tidak peduli dengan kebaikan yang dia dapatkan kelak di akhirat atau kejelekan dia rasakan, tidak peduli. Yang penting isi perutnya itu kenyang, hawa nafsunya tercapai, hubungan manfaat di dunia ini aman. Nah, ini mereka-mereka ini disebut dengan al-mukadzibin, yang ya hidupnya itu di dunia penuh dengan kebohongan, permainan, tidak mengenal namanya ancaman kelak di akhirat. Waliyazubillah, ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ya dusta ini. Makanya pelajaran bagi kita, ya, bagaimanapun sebenarnya apapun yang kita akan hadapi, semestinya kebenaran itu harus kita tegakkan dan harus kita sampaikan. Sudah jelas-jelas bohong. Bohong itu kan tidak sesuai dengan kenyataan, ya, tidak sesuai dengan fakta. Sudah jelas-jelas itu yang benar, tapi masih saja mengatakan tidak, dibuat ya cara-cara untuk membenarkan yang bohong. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Ya, karena mereka takut kehilangan manfaat di dunia ini, takut tidak mendapatkan jatah di dunia ini, dan mereka lupa, sudah tertutup mata hatinya, akalnya, dengan apa yang akan mereka rasakan kelak di akhirat, yang merupakan ya ancaman yang luar biasa bagi mereka-mereka yang berbuat bohong. Waliyazubillah, inilah sifat al-mukadzibin itu, alladzina hum fi khawdin yal'abun fi hayatihim asu bil'ab wallah. Ya, banyak kita lihat ya kebenaran-kebenaran itu ditutup-tutupi. Akhirnya yang nampak di hadapan kita kebohongan yang dilapisi seakan-akan itu adalah benar. Dan semestinya ya kebenaran itu harus di disampaikan, disuarakan begitu. Bagi orang-orang yang bersih imannya, ya kebenaran itu mereka sampaikan, mereka ucapkan. Tapi tetap berperang antara yang benar dengan yang batil ini. Yang bohong pura-pura benar, sehingga yang benar itu kalah, gitu kan? Ya, kita kadang-kadang kalau tidak tahu fakta, bisa-bisa kita yang mengatakan yang bohong itu adalah benar, karena luar biasa memang. Orang yang mengungkapkan kebohongan itu seakan-akan dia tidak bohong, luar biasa. Itulah manusia. Ya, kalau kita tidak pegang bukti dan fakta, ya kita akan ya terlarut dengan, bahkan kita akan menyebarkan kebohongan itu, ya nge-WA ke sana sini kan, kita akan sebarkan, ya menyebarkan kebohongan itu, ya satu yang tidak terpuji. Makanya hati-hati, ya. Kalau memang itu salah, harus dikatakan salah. Kalau memang itu tidak benar, harus dikatakan tidak benar. Ya, sudah ada bukti, sudah jelas buktinya misalnya, sudah sampaikan. Ya. Apapun konsekuensi yang kita rasakan ini, yang kita terima, kita mau dicaci, maki, atau misalnya kehilangan manfaat kita di dunia ini, tidak peduli, yang penting sudah saya sampaikan yang namanya yang benar itu. Karena apa? Karena ancamannya luar biasa kelak di akhirat. Nah, mereka-mereka nih yang tidak punya perasaan, ya, yang melakukan kebohongan-kebohongan itu hanya memikirkan urusan dunia. Kemudian pada ayat selanjutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada mereka. Juga ini ibrah bagi kita juga, ya. Bahwa mereka-mereka itu kelak, karena kelak soal yang kita bicarakan ini, akhirnya memang mereka belum merasakannya gitu. Pada hari setelah hari kita di dunia ini, yuda'una ilan nari jahannam. Nah, itu katanya yuda'una ilan nari itu didorong. Coba adab'u bi'umfin wasiddah, artinya. Jadi adab'u, adab'u bi'umfin wasiddah. Bagaimana bentuk siksaan yang mereka rasakan itu? Bukan seperti mereka masuk penjara kemudian diberikan fasilitas mewah, itu dunia tempatnya itu, ya. Kemudian dijemput pakai fasilitas mewah juga, ya, transportasinya mewah, padahal penjahat. Kemudian ditempatkan di tempat yang mewah. Ini kebohongan ini nyata, ya. Jelas sekali. Tapi Allah Maha Kuasa, ya. Allah Maha Kuasa. Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya yang mungkin orang dulu ya terbiasa melakukan itu, tapi dia lupa bahwa ada teknologi baru. Ada CCTV, ya, ada rekor sekarang, rekaman. Itu pun sudah teknologinya baru. Teknologinya modern, masih saja melakukan kebohongan yang memang dengan bodoh dia lakukan begitu. Yang kita lihat kan, yang kita lihat sekarang di media massa, bagaimana seorang penjahat masuk penjara, tapi mereka itu masuk penjara bukan susah. Mereka masuk penjara bukan menjadi pelajaran bagi mereka, tapi enggak, ini senang mereka di dalam penjara. Luar biasa, kebohongan yang nyata yang kita lihat ya. Jelas-jelas bahwa itu adalah fasilitas mewah, boleh diubah lagi menjadi fasilitasnya sederhana. Coba. Ya. Itulah makanya ini hum ya hum fi khawdin yan ya labun. Ya. Mereka main-main. Ya. Tapi mereka lupa bahwa ancaman di akhirat itu sangat pedih, sangat keras. Sehingga Allah mengancam mereka, orang-orang yang berbuat bohong itu, dengan apa? Dengan didorong sekeras-kerasnya. Coba, mungkin dilempar mungkin ya, didorong, terjojol kalau bahasa sasa ya, tendang ke neraka jahannam. Jadi bukan main-main besok anunya itu, perlakuannya itu di akhirat. Tapi lagi-lagi mungkin kita kalau berbicara tentang ini hal-hal yang ghaibiat ini kadang-kadang memang susah diterima oleh orang yang hanya memerankan akalnya. Mungkin menganggap kita menyampaikan hal ini mimpi gitu. Atau ini adalah lelucon atau apa gitu ya, khayalan. Ya. Padahal Allah mengingatkan juga lawaqi akan terjadi dan tidak bisa kamu menolaknya, yang namanya azab itu. Hanya kita belum masuk ke alam itu saja. Ya. Ya memang bagi orang yang tidak beriman tidak akan menerima, tapi tetap ya Al-Quran ini tetap mengingatkan mereka. Begitu juga orang-orang yang beriman. Tetap diingatkan bahwa ya setan itu tetap menggoda dan manusia kalau tidak hati-hati akan terus tergoda dengan setan. Ya berbohong itu adalah perbuatan setan. Ya. Mereka kelak akan didorong katanya. Adab'u bi'unfin wasiddatin. Nah ini ya ancaman bagi mereka yang melakukan kebohongan. Sehingga ahli tafsir mengatakan uzkur ayyuhal akilu, ingat hai orang-orang yang punya akal pikiran waras, tidak tabiro wa tata'iz, untuk mengambil satu ibroh pelajaran bahwa orang-orang bohong itu kelak akan digorong ke neraka jahannam. Nah neraka jahannam itu bagaimana? La rahmata ma'ahu wa la syafaqata fihi, tidak ada, tidak nyaman di dalam neraka itu, tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa rindu di sana, susah, sedih, sakit di neraka jahannam itu. Nah kemudian Allah menjelaskan hazihin nar allati kuntum biha tukazibun. Lagi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka-mereka yang melakukan kebohongan. Nah sekarang kamu baru rasakan ini, neraka ini ya. Neraka ini yang kamu rasakan sekarang ya. Hazihin nar allati kuntum biha tukazibun. Ini neraka yang kamu rasakan, yang dulu kamu tidak percaya dengan neraka ini, dengan janji dan ancaman ketika kamu di dunia, sekarang kamu rasakan. Ya, lagi kalau lagi-lagi misalnya orang yang hanya memerankan akal pikirannya, ya akan bertanya juga, bagaimana rasanya katanya. Ya. yakin, karena ini adalah masalah gaib ya, yang memang sebagai orang beriman kita harus percaya, harus mengimaninya, mempercayainya, karena memang ini akan menjadi kenyataan ya kelak di akhirat. Hazihin nar allati kuntum biha tukazibun. Mereka tidak percaya dengan surga dan neraka, tidak percaya kepada pembalasan, tidak percaya kepada kebangkitan. Nah sekarang ini kamu rasakan, katanya, apa yang kamu tidak percaya dulu, apa yang kamu dustakan dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan, menegaskan, apa sihrun haza am antum la tubsirun ya. Apa sihrun haza, ay apa sihrun haza alladhi yatarawnahu minal azab kama kuntum taz'umunahu fid dunya. Apakah kamu anggap sihir yang kamu lihat dari azab yang kamu rasakan sekarang ini sebagaimana kamu sangka dulu di dunia ya. Kamu menyangka bahwa berita-berita dalam Al-Quran itu adalah bohong. Kamu menyangka bahwa ajaran-ajaran Al-Quran itu dusta. Ajaran-ajaran Al-Quran itu tidak benar. Ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad itu sihir. Ini sekarang kamu lihat, karena kamu rasakan. Am antum la tubsirun, atau am antum ama an musaharatil azab al mu'id lakum fala tubsirunahu, atau katanya memang kamu tidak mau tahu atau buta dengan menyaksikan azab yang kamu rasakan sekarang ini. Nah ini tentunya setelah mereka merasakan kelak di akhirat ya. Setelah mereka masuk neraka, mereka merasakan, kemudian mereka diingatkan, ini yang kamu anggap seher, ini yang kamu sangka-sangka dulu di dunia, tidak benar itu. Atau memang kamu memang buta mata hatimu, buta mata penglihatanmu terhadap azab yang sekarang kamu saksikan secara langsung. Ini sudah berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang melakukan kebohongan ya, melakukan dusta itu, tentang adanya azab, dan itu kelak akan terjadi dan mereka akan saksikan. Tapi mereka tetap ya, tetap tidak mau untuk mendengarkan ajaran yang benar itu. Islauha. Nah lagi di sini Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka kelak di akhirat ketika mereka masuk neraka. Islauha tasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Islauha udkhuluha. Masuk sudah kamu neraka itu. Mau atau tidak mau ya, tetap kamu harus masuk. Jadi tidak ada istilahnya apa namanya ada rekomendasi tidak masuk begitu ya, nggak ada. Pokoknya tetap harus masuk, harus dirasakan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama tujzauna bima kuntum ta'malun. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita berbuat yang baik, tentu balasannya baik. Kalau kita berbuat yang tidak baik, tentu balasannya tidak tidak baik. Bisa akan kita rasakan di dunia, dan kelak juga kita akan rasakan di akhirat. Jadi orang itu tergantung amaliyahnya, amal ya kebaikan atau kejelekannya. Kalau dia jelek, jelas ya Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang namanya neraka. Kalau dia baik, jelas Allah akan memberikan tempat namanya surga. Ya mudah-mudahan lah insyaallah ya kita mohon ampun pada Allah dari kesalahan-kesalahan kita, dan kita kembali ke jalan yang benar, sehingga kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Sifat-sifat yang tercela kita berupaya untuk menjauhinya, untuk tidak melakukannya lagi, kemudian kita ganti sifat itu dengan sifat yang baik, sehingga apa yang pernah kita lakukan dari perbuatan yang tidak baik itu terhapus dengan perbuatan baik yang terus menerus kita lakukan. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita ini. Ya, kita melihat sekarang ini, ya Allah, dunia penuh dengan kebohongan. Betul enggak? Dunia penuh dengan kebohongan. Nah, dulu-dulu mungkin karena enggak ada wasail ya, enggak ada media, kita agak kurang mengetahui gitu. Informasinya itu lambat. Kalau sekarang ini masya Allah, bisa kita deteksi mana yang bohong, mana yang tidak bohong. Tapi begitu bohong, masih saja bohong itu dijunjung tinggi, ya masih saja. Ya kembali lagi tadi, ya karena hum yal'abuna fi khawdin, ya kehidupan mereka penuh dengan syahwat atau nafsu syahwat, tidak mengingat tentang janji ancaman kelak yang mereka rasakan di akhirat. Ya mudah-mudahan insyaallah ya kita selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan ya dalam tafsir surat Tur ayat 11 sampai 16 ini.
3: Ya, demikian jawab, mungkin ada yang mempertegas silakan.
4: Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi kebohongan Tuan Guru, ya. Semalam ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa ijazah wakil presiden kita tidak ada dan tidak punya ijazah setara SMA. Nah, dalam konteks ketatanegaraan ini kan bahwa tidak layak untuk menjadi seorang presiden karena tidak punya ijazah SMA. Nah, pertanyaannya kira-kira Tuan Guru, apa implikasi dari keputusan-keputusan yang ditelurkan oleh permasalahan ini Tuan Guru terhadap orang-orang yang sengaja memberikan kebohongan publik dan juga memberikan apa namanya permasalahan-permasalahan kepada negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tuan Guru, mungkin Allah. Ini masih berkaitan dengan masalah bohong aja. Beberapa hari yang lalu saya kebetulan iseng-iseng buka media itu, ternyata di pulau yang dijuluki 1000 masjid masih ada pemuja-pemuja pembohong. Ya, masih ada, saya baca di media itu. Kan ironi ini, pulaunya 1000 masjid tapi memuja pembohong. Kan pengajian di mana-mana nih Tuan Guru nih, sampai disiarkan oleh Ewat RRI dan sebagainya, tapi pemuja-pemuja pembohong ini masih aja bertumbuh subur. Nah, yang jadi begini Tuan Guru, ini semua terjadi kan atas kehendak Allah.
1: Naam sahih.
5: Apapun yang terjadi, pembohong menang juga kehendaknya. Sahih. Sekarang orang tidak punya ijazah jadi wakil presiden juga dikehendaki oleh Allah. Yang ingin saya nanyakan, apa sikap kita? Dan apakah ini teguran? Atau ini apa gitu loh, sehingga pembohong-pembohong ini berjaya ini sekarang ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampure Tuan Guru. Nanti dijawab ini mirip-mirip Niki Tuan Guru. Yang tiga ini mirip-mirip yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang tiang pertanyakan, Niki sudah jelas. Tadi ancamannya itu orang yang pembohong itu, yang sumpah palsu juga begitu. Nah ini seperti KPU sama Gibran ini. Ini jelas yang dua ini yang bohong. Nah itu MK sudah memutuskan bahwa nyata bahwa ijazahnya itu sudah ada. Apakah dipastikan ini KPU sama Gibran itu masuk neraka atau bagaimana begitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an. Ayat ini sudah jelas mengatakan innamatujzawna bima kuntum ta'malun. Ya. Pokoknya balasannya ya sesuai dengan amal perbuatan. Yang berbohong jelas nanti dia akan merasakan ancamannya itu kelak di akhirat. Ya. Yang benar dia harus bersabar dan tentu mendapatkan pahala untuk menjelaskan tentang kebohongan itu. Ya. Dan kita tahu ya seperti tadi ini bukan sejuta masjid sudah itu lebih dari 1000. Kalau dihitung oleh muazin itu lebih 1000 katanya, mana muazin kita? Ya, bukan 1000 masjid lagi. Ya. Berapa? 1000 lebih. Pulau 1000 lebih masjidnya, ya. Ya. Jadi kenapa sifat itu masih pada diri orang? Karena tadi hum fi khaudin yal'abun itu. Mereka hidup di dunia ini takut kehilangan manfaat. Ya, makanya tidak mau tahu kalau kita dengar ayat ini enggak mau sampaikan aja katanya. Enggak mau tahu gitu. Ya. Mereka karena kerasukan setan. Ya. Sudah mengakar setan itu di dalam jiwanya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak mau percaya, mau diberitahu atau tidak, tetap mereka tidak mau tahu. Ya. Wahum qulubun la yafqahuna biha. Wahum ayunun la yubsiruna biha. Itu jelas dalam ayat yang lain. Mereka punya mata hati, penglihatan, ya, dia tidak mau paham. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, diumpamakan mereka-mereka itu seperti binatang, kayaknya ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang yang tidak punya akal pikiran, bahkan lebih sesat daripada semestinya yang punya akal yang harus dukung kebenaran itu, kan? Pernah enggak lihat kambing berbohong? Hah? Enggak pernah kah? Ya. Enggak pernah. Ya. Pernah enggak kita lihat burung berbohong? Enggak pernah. Yang berbohong siapa? Manusia. Makanya ulaika kal an'ami balhum adall. Ya. Mereka itu kayak binatang. Ya, tidak mau menerima kebenaran, bahkan katanya mereka lebih sesat dari binatang. Binatang itu mungkin karena tidak punya akal ya, tapi manusia ini punya akal dan jelas-jelas kita lihat. Ya, nah bagi mereka ya dia harus sadar kembali ke jalan Allah. Ya, kembali al-firar ilallah. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya memberikan nasihat, saling mengingatkan. Ya, kita suruh mereka kembali. Tapi tadi ayat yang nomor 12 itu menjadi tolak ukur itu. Ya, karena terbuai dengan kehidupan dunia, sebabnya tidak mau tidak menerima kebenaran ini. Ya, ya sikap kita, apalagi peluguh menjadi masyarakat atau rakyat misalnya kan, ya tetap di dalam jiwa kita mengatakan bahwa itu tidak benar, dan kita berdoa semoga orang-orang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, insya Allah Allah akan menghilangkan yang namanya kebatilan itu, satu saat akan datang namanya kebenaran. Ya, tetap kita menyuarakan yang namanya kebenaran itu. Tetap kita akan ceritakan yang namanya kebenaran itu. Yang tidak benar itu menceritakan yang bohong itu. Ya, mendukung yang bohong itu yang tidak benar. Ya. Nah, memang dunia. Karena apa? Yal'abuna fi khawdin. Karena kita ini bermain-main di sini kan. Dunia ini kan lahwun wa laib. Ya. Banyak-banyak ya kembali beristighfar, ya. Memang susah kita rasakan, ya. Susah. Ya. Tetap akan berperang antara yang hak dengan yang batil. Ya. Tetap memang, tapi yang hak itu pasti akan tetap, ya, akan tetap tegak. Bagaimanapun kondisinya. Keadaan kita sekarang ini melihat, ya, yang kadang-kadang yang benar bukan pada tempatnya, yang benar kadang-kadang ya dianggap tidak benar, ya kita tetap menegakkan yang namanya benar, dan kita berdoa bagi diri kita supaya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka-mereka yang bermain-main dengan kebohongan itu, ya mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk Allah. Ya, mudah-mudahan. Ya, hidup ini kan lahwun wa la'ib. Ya. Makanya kita lihat permainan ini luar biasa permainan, ya. Di dunia kita ini Indonesia. Ya, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan ya mereka-mereka yang masih hanya memikir urusan dunianya itu diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, kalau tidak dia taubat sekarang, nanti sebelum akhir hayatnya dia harus taubat. Mudah-mudahan dia taubat, ya, dan dia menerima namanya kebenaran itu. Tapi ingat, sekarang menjadi bukti sejarah nanti ini masalahnya. Karena semua sekarang fakta dan data itu susah untuk dihilangkan. Susah untuk dihilangkan, makanya kita harus hati-hati bergerak sekarang ini. Hati-hati. Jangan sembarangan mau apa namanya? Ya mau tampil, mau tenar, mau tersiar gitu. Karena itu datanya susah hilang. Ya. Dan itu nanti akan diketahui oleh ya generasi yang akan datang. Enggak bisa enggak seperti dulu. Kalau dulu tertulis misalnya dibakar, kalau sekarang susah, masing-masing orang bahkan memegang bukti itu. Masing-masing orang jejak digitalnya itu dipegang sama orang sekarang. Kalau dulu mungkin di rak apa namanya data tempatnya. Kalau sekarang ini masing-masing orang

0: Allah itu Maha Esa, Allah itu tidak bisa dibohongin. Ini buktinya gitu. Kemudian ini adalah bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Ya, karena kita hidup di zaman sekarang ini, ya kita banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar dan mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk al-mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. Wal iyazbillah. Wallah Subhanahu wa taala.
1: Tutup dalam doa.
0: Allah ma'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Wafahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa ja'alna minal maqbulin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma la taj'alna minal mukadzibin alladhina hum fi khawdin yal'abun. Ya arhamar rahimin wa ya ni'mal mujib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Al-Fatiha. Demikian jemaah. Allahumma afiq. Kajian kita di Quran surah At-Tur ayat 11-16. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita tutup kajian kita dengan usaha baca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio, beri satu hari.

Selamat pagi pendengar. Ya, telah sama-sama kita ikuti bersama tadi ya. Tausia subuh dari Masjid Platon Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Semoga ini menjadi bekal untuk kita ya menjalani hari dengan penuh ketakwaan, harap dan juga ikhtiar agar hari ini bisa menjadi hari yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Pagi hari ini pendengar di Rabu 7 Oktober 2026 masih bersama saya Benny Pratama dan mengawali NTB pagi hari ini. Menemani aktivitas Anda, kami ketengahkan sebuah informasi dari Lombok Timur. Bupati Lombok Timur pendengar Haji Herul Warisin menegaskan bahwa pesantren bukan sekedar tempat menimba ilmu pengetahuan umum dan agama, tetapi juga menjadi ruang untuk memahami Al-Quran, mempelajari adab, akhlak, kedisiplinan, serta moral sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, hal ini disampaikan saat membuka bedah buku Pandu Thohir Yasin menolak kekerasan di pesantren Senin 5 Oktober kemarin. Bupati mengapresiasi pihak pesantren Thohir Yasin yang menerbitkan buku dengan mengangkat isu sensitif terkait kekerasan di lingkungan pesantren. Menurutnya, penerbitan buku tersebut menjadi bukti komitmen pesantren dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Sekaligus diharapkan dapat menjadi contoh bagi pesantren lainnya di Lombok Timur. Bupati juga mengingatkan pentingnya sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakannya tidak boleh ada perundungan, pelecehan, olok-olokan, perundungan verbal, maupun caci maki di lingkungan pendidikan. Terlebih pesantren yang menjadi tempat orang tua menitipkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama dan pembentukan karakter. Bupati juga mengapresiasi penulis buku Joko Jumaidi dan berharap gagasan positif yang dituangkan dalam buku tersebut dapat menular ke pesantren lainnya. Ia berharap kegiatan bedah buku serupa dapat dilaksanakan di berbagai pondok pesantren di Lombok Timur sebagai upaya bersama-sama ya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan juga mendukung tumbuh kembang santri. Nah, lebih lanjut Bupati juga menekankan buku yang telah diterbitkan tidak cukup hanya dibaca, tapi juga harus dipahami dan diterapkan oleh ustadz, guru, pemangku kepentingan, santri hingga wali santri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Radar perkiraan cuaca untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat di hari ini Rabu 7 Oktober 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Lombok Barat. Lombok Barat hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 sampai dengan 80%. Kemudian di Lombok Tengah juga cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai dengan 82%. Lombok Timur juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 sampai dengan 91%. Kita pindah ke Sumbawa. Sumbawa hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 38 sampai dengan 85%. Dompu juga cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius untuk kelembapan udaranya 58 sampai dengan 92%. Demikian pula dengan Bima. Bima hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius untuk kelembapan udara 45 sampai dengan 95%. Kota Bima juga cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu di Sumbawa Barat cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan udara untuk wilayah Sumbawa Barat 46 sampai dengan 96%. Kembali kita ke wilayah Lombok. Lombok Utara hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan terakhir kita ke wilayah Kota Mataram yang juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan udara untuk Kota Mataram 47 sampai dengan 82%. Demikian pendengar, perakiraan cuaca untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hari ini dari wilayah Pulau Lombok sampai dengan Pulau Sumbawa diperkirakan akan cerah. Ya, demikian kami sampaikan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini Rabu 7 Oktober 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

seorang warga negara asing asal Korea Selatan, Chun Yuri, 31 tahun dilaporkan hilang saat melakukan snorkeling di perairan Gili Terawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Lombok Utara Selasa kemarin. Perempuan tersebut dilaporkan hilang setelah berpencar dari rekan-rekannya saat snorkeling untuk mencari penyu di sekitar perairan depan sebuah resort Gili Terawangan. Berdasarkan laporan yang diterima kantor SAR Mataram, korban mulai melakukan aktivitas snorkeling pada pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Saat itu korban sempat terlihat oleh rekannya berenang dan mengapung dengan baik di perairan. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, rekan-rekan korban kembali ke daratan namun korban tidak kunjung muncul. Rekan korban bersama warga kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi tapi belum menemukan keberadaannya. Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan ke Pol Subsektor Gili Indah dan diteruskan ke kantor SAR Mataram. Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal 1 Gusti Komang Riandana mengatakan tim rescue langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan. Pencarian melibatkan tim rescue, unit siaga SAR Bangsal, kemudian TNI AL, Polda NTB, kemudian juga Polair, Polres Lombok Utara, Polsek Pemenang, Babinsa Gili Indah, potensi SAR, serta masyarakat dan nelayan setempat. Tim gabungan melakukan penyisiran di sekitar lokasi terakhir terlihat korban. Namun hingga Selasa malam, pencarian hari pertama belum membuahkan hasil. Operasi SAR akan kembali dilanjutkan pada Rabu 7 Oktober 2026 dengan melibatkan unsur SAR gabungan masyarakat setempat.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya benar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pagi hari ini 48 lewat dari pukul 6. Dan selamat bergabung tentunya untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 Mataram pagi hari ini. Kembali sebuah informasi dari Mataram kami ketengahkan untuk Anda di pagi hari ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus membidik peluang kerja bagi tenaga terampil di Jepang. Pemprov NTB bahkan siap menanggung penuh biaya penyiapan kompetensi calon pekerja agar memenuhi standar industri Jepang. Komitmen ini disampaikan oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat menerima audiensi PT Sinergi Teknologi Madani Indonesia serta sejumlah perusahaan transportasi asal Prefektur Hokkaido, Jepang pada Selasa 6 September kemarin. Iqbal mengatakan lebih dari 60% dari hampir 6 juta penduduk NTB berada pada usia produktif. Kondisi tersebut dinilai sebagai potensi besar yang harus dihubungkan dengan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemprov NTB akan mengoptimalkan 100 SMK negeri, SMK swasta, serta balai latihan kerja atau skill center. Pelatihan akan dikemas dalam skema boarding school. Peserta akan mendapatkan pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan dengan target kemampuan JLPT N3, sekaligus pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu sektor yang dibidik adalah pengemudi bus. Pemprov NTB bahkan menyiapkan armada bus dengan standar Jepang sebagai fasilitas latihan sebelum calon pekerja diberangkatkan. Perwakilan 3EE Inc. Indonesia Agung mengatakan perusahaan di Hokkaido saat ini membutuhkan tenaga kerja terampil untuk sejumlah sektor. Kebutuhan tersebut antara lain pengemudi bus, mekanik otomotif, hospitality, serta tenaga konstruksi untuk wilayah Tokyo dan juga Osaka. Menurutnya, tenaga kerja asal Lombok telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja di Jepang. Salah satu perusahaan yang hadir adalah Bohnan Bus yang mengoperasikan sekitar 3.000 armada. Perusahaan tersebut menyambut positif kesiapan NTB menyiapkan calon pekerja termasuk dari sisi bahasa dan juga lisensi mengemudi. Dan sebagai tindak lanjut pendengar, Gubernur Iqbal dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Hokkaido. Kunjungan ini akan difokuskan pada peninjauan fasilitas kerja, penguatan perlindungan tenaga kerja NTB, serta perluasan kerjasama pendidikan dan ekonomi antara NTB dan juga Jepang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Syukur kalau ada penurunan. Di antara faktor penyebabnya, satu, ada program dari pemerintah itu namanya magang nasional itu.
2: Yeah, I'm really happy to come back again this country because I'm missing. I'm married for this.

0: pendapatan Sakernas Mei 2026 mencapai 3,24 juta orang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 5,56 ribu dibanding dengan Februari 2026. Kepala BPS NTB, Wahyudin, mengatakan meski jumlah angkatan kerja bertambah, tingkat partisipasi angkatan kerja justru turun 0,20 persen poin. Sementara itu jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,14 juta orang, naik sekitar 5,65 ribu orang dibanding Februari 2026. Kesehatan, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan jumlah mencapai 1,07 juta orang atau 33,95 persen. Dari sisi status pekerjaan, pekerjaan formal pada Mei 2026 tercatat 918,44 ribu orang atau 29,20 persen. Angka itu turun 0,31 persen poin dibanding Februari 2026. BPS juga mencatat persentase setengah pengangguran meningkat 1,99 persen poin. Sebaliknya persentase pekerja paruh waktu turun 6,09 persen poin. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka PTP NTB pada Mei 2026 berada di angka 2,98 persen. Turun tipis 0,01 persen poin dibanding dengan Februari 2026. Selanjutnya mendengar, upaya menekan angka pengangguran di Lombok Timur terus dilakukan. Pemerintah daerah melakukan pelatihan kerja bagi masyarakat ataupun calon pencari kerja. Yuni Herawati melaporkan.
1: Itu menginginkan adanya tidak hanya melatih, tetapi dia kita evaluasi sampai tempat dia berusaha.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya menekan angka pengangguran dengan memperluas program pelatihan kerja bagi masyarakat, khususnya kalangan pemuda yang belum memiliki keterampilan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Snaker Trans Lombok Timur, Muhammad Irham Jayadi, menyebutkan tingkat pengangguran di Lombok Timur saat ini berada di angka 2,82 persen atau sekitar 30.900 orang. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di kisaran 2,9 persen. Dikatakan Irham, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka pengangguran adalah memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja. Tahun ini saja program pelatihan menyasar lebih dari 800 peserta melalui pendanaan APBN dan sekitar 320 peserta melalui APBD. Program pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta, tetapi juga membekali mereka dengan peralatan pendukung setelah menyelesaikan pelatihan. Melalui pelatihan itu, peserta diharapkan dapat langsung memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
1: Jadi angka kita tetap di bawah provinsi. Provinsi itu 2,9. Kalau Lombok Timur, angka pengangguran terbukanya 2,82 sekali lagi. Itu setara 30,9 apa hampir 31 ribu. Sehingga dengan adanya pelatihan ini, sekarang sasaran kita untuk di APBN saja itu 800 orang, kemudian di APBD 320, sehingga harapan kita intervensi pemerintah ini bisa mengurangi angka pengangguran terbuka kita di Lombok Timur. Itu harapan kita dari pemerintah dengan memberikan alat dan ilmu di pelatihan.
2: Ditambahkan Irham, pemerintah daerah juga mendorong agar pelatihan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Monitoring terhadap peserta setelah mengikuti pelatihan dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan. Selain itu, Pemkab Lombok Timur berupaya memfasilitasi peserta untuk memperoleh peluang kerja, baik di dalam daerah, luar daerah maupun ke luar negeri. Di sisi lain, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP yang ada di Lenek didorong untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi. Dengan perluas akses pelatihan, meningkatkan keterampilan, melakukan monitoring pasca pelatihan, serta membuka akses terhadap peluang kerja, diharapkan angka pengangguran khususnya di Kabupaten Lombok Timur dapat terus ditekan.
0: Pendengar, Pemda Sumbawa menargetkan penurunan angka pengangguran menjadi 2,21 persen pada tahun 2027. Hal itu optimis dicapai dengan mengandalkan sektor pertanian dan pertambangan. Randy Pratama melaporkan.
3: Maka akan muncul sektor baru, yaitu di sektor pertambangan.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengandalkan sektor pertanian dan pertambangan untuk menekan angka pengangguran terbuka. Pemkab Sumbawa menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun dari sekitar 2,4 persen saat ini menjadi

0: yakni 2,21% pada tahun 2027. Sekretaris Daerah Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan pemerintah memperkuat sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja. Sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan utama karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Menurut Budi, penguatan aktivitas pertanian akan meningkatkan PDRB sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Sementara sektor pertambangan diproyeksikan mulai memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja pada 2027. Budi menilai target pengangguran 2,21% cukup realistis seiring masuknya investasi pada sejumlah sektor potensial. Di antaranya pengembangan sektor garam, udang, serta hilirisasi ayam terintegrasi. Pemerintah juga menyiapkan tenaga kerja lokal melalui berbagai pelatihan keterampilan.
1: Tahun 2027 kita prediksi untuk target tingkat pengangguran terbuka di angka 2,21%. Yang sekarang ini kan di angka 2,4. Sehingga polanya adalah yang pertama penguatan dan penciptaan lapangan kerja, terutama kalau di sektor pertanian kan PDRB kita memang penguatan di situ. Maka akan muncul sektor baru yaitu di sektor pertambangan.
0: Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa memperkuat pendataan calon pekerja melalui pendataan sistem kerja nasional. Data tersebut akan digunakan untuk memetakan jumlah dan keterampilan tenaga kerja serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dunia usaha. Budi meminta Disnaker Trans menyiapkan basis data tenaga kerja sekaligus meningkatkan keterampilan calon pekerja. Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan kebutuhan tenaga kerja dan investasi yang masuk dapat diisi oleh masyarakat lokal.
2: Pendengar, sebanyak 2,84% atau sekitar 3.400 warga Kabupaten Dompu tercatat masih menganggur. Dari jumlah tersebut sekitar 25% diantaranya merupakan lulusan perguruan tinggi atau masuk kategori pengangguran intelektual. Minimnya lapangan kerja membuat angkatan kerja di Kabupaten Dompu memilih menjadi aparatur sipil negara dan pekerja migran Indonesia. Mujid Tahidin melaporkan.
3: Manakala APBD kita, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 2,84% atau sekitar 3.400 warga Kabupaten Dompu pada usia angkatan kerja masih menganggur. Dari jumlah tersebut sekitar 25% diantaranya merupakan lulusan perguruan tinggi atau masuk kategori pengangguran intelektual. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyerapan tenaga kerja, terutama bagi lulusan sarjana yang masih berorientasi mencari pekerjaan di sektor formal, khususnya sebagai ASN. Ekonom dari Indeks sekaligus akademisi Setiapis Dompu, Dodo Kurniawan mengatakan tingginya pengangguran intelektual tidak terlepas dari pola pikir sebagian pencari kerja yang masih menjadikan profesi ASN sebagai tujuan utama setelah menyelesaikan pendidikan. Sementara lapangan pekerjaan formal yang tersedia khususnya di sektor industri belum banyak. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diantisipasi pemerintah dengan menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mengoptimalkan keberadaan BLK di Kabupaten Dompu.
4: Manakala APBD kita terbatas, akan sulit direalisasikan. Contoh misalnya, untuk melahirkan dunia usaha kita harus punya BLK. Sampai saat ini, BLK kita nggak ada, hanya nama doang.
3: Menurut Dedo, kebutuhan tenaga kerja ke depan justru akan semakin menuntut keterampilan khusus. Terlebih dengan berkembangnya investasi di sektor pertambangan maupun industri seperti pabrik gula di Dompu. Peluang tersebut tidak cukup hanya diisi dengan tenaga kerja yang memiliki ijazah. Masyarakat lokal harus dibekali keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tanpa intervensi pemerintah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, peluang investasi yang masuk ke Dompu berpotensi tidak sepenuhnya memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Di sisi lain, tingginya angka pengangguran juga disebut ikut mendorong sebagian warga Dompu mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Dari Kabupaten Dompu, Mujid Tahidin, Pro 1 RRI.
4: Hanya nama doang.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Di tengah banyaknya pengangguran dan susahnya mencari lowongan kerja, beberapa mahasiswa merasa setiap orang perlu meningkatkan kemampuan dan juga kualifikasi mereka sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan pekerja. Berikut tanggapan mereka.
5: Perkenalkan, nama saya Sani Sriwana, alamat saya dari Desa Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Kalau menurut saya, Kak, cari kerjaan sekarang itu emang nggak gampang, terutama untuk yang baru lulus kuliah atau sekolah kayak fresh graduate lah gitu. Sebenarnya lowongan ada, tinggi, pelamarnya juga banyak. Sementara pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan kita belum tentu tersedia. Jadi kadang sudah memasukkan lamaran ke beberapa tempat, tapi harus menunggu cukup lama, belum tentu dipanggil. Jadi menurut saya, anak muda juga harus punya keterampilan tambahan supaya peluang dapat pekerjaan itu lebih besar dan lebih luas gitu, Kak.
6: Perkenalkan, nama saya Suci Ajuar Kimilal, saya dari Kota Bima. Saya sendiri melihat mencari pekerjaan di NTW itu cukup menantang. Kadang ada lowongan, tetapi persyaratannya cukup banyak, seperti pengalaman kerja, kemampuan tertentu, atau pendidikan sesuai. Untuk yang belum punya pengalaman, tentu mencari kendala tersendiri. Akhirnya banyak yang memilih bekerja apa saja dulu, seperti usaha kecil, menjadi pekerja lepas, atau pekerja lainnya, sambil tetap mencari pekerjaan yang lebih sesuai.
7: Nama saya Wanda Lestari, asal dari Sumbawa. Kalau ditanya mudah atau susah, menurut saya tergantung pekerjaan yang kita cari. Kalau tidak terlalu mempersalahkan bidangnya, mungkin masih ada pekerjaan yang bisa ditemukan. Tetapi, kalau mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan, keahlian, dan penghasilan yang diharapkan, memang lebih sulit. Menurut saya, yang dibutuhkan bukan hanya menambah lowongan kerja, tetapi bagaimana keterampilan pencari kerja bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau dunia usaha.
2: Mendengar tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Nusa Tenggara Barat turun menjadi 2,98% pada Februari 2026 atau berkurang sekitar 5,97 ribu orang dibanding dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini dinilai terlepas dari berbagai program yang telah dijalankan oleh pemerintah. Lalu, apa saja yang mendorong penurunan ini dan bagaimana strategi provinsi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menekan pengangguran? Berikut penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Dr. Edi Purkoan, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Alwi.
8: Pak Karis, rilis terbaru dari BPS bahwa angka pengangguran terbuka di NTB ini ada sedikit penurunan nih Pak Karis. Bisa dijabarkan penyebabnya begitu Pak Karis?
9: Dari angka yang sudah kita diskusikan beberapa minggu yang lalu ya, soal terbuka itu, bersyukur kalau ada penurunan. Di antara faktor penyebabnya, satu, ada program dari pemerintah itu namanya Magang Nasional itu. Itu yang dibuat tahun 2026 ini oleh Pak Presiden, oleh Kemenaker. Kemudian yang kedua, animo masyarakat untuk mencari kerja itu cukup tinggi. Baik di dalam negeri maupun yang keluar negeri. Bahkan yang keluar negeri ini hampir tiap hari ini saya tandatangani surat pengiriman tenaga kerja kita. Artinya bahwa kesadaran masyarakat kita untuk bekerja di luar negeri secara resmi dan sangat kompeten itu sudah mulai berkembang. Nah, yang ketiga, ada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita di NTB ini untuk membangun kemampuan entrepreneurship, yaitu berwirausaha mandiri, apakah dengan belajar autodidak atau dengan sambil mereka belajar apakah kuliah atau sekolah. Nah, oleh karena itu, cukup memberi kontribusi terhadap menurunnya angka pengangguran seperti yang dirilis oleh BPS itu. Yang terakhir, kita sudah juga gencar-gencarnya ini sudah dalam tahun ini, sejak beberapa bulan yang lalu itu memberikan pelatihan keterampilan, kerjasama dengan BP3MI, kerjasama dengan BPT, bahkan kita dengan kita skill center sendiri, sampai saat ini sedang berjalan pelatihan melibatkan ribuan orang.
8: Kalau secara persentase, berapa persen ya serapannya dari skema-skema tadi itu?
9: Saya belum mengurangi pengangguran. Saya belum lihat angka yang dari BPS itu, sehingga belum bisa melihat tanunya, persentase kemajuannya.
8: Tapi bisa dibilang skema-skema tadi itu cukup membantu ya Pak Kadis?
9: Sangat membantu, sangat membantu. Dan pola yang kita bangun itu kan tidak ansih harus menunggu pemerintah buka lapangan kerja kan. Tetapi sektor swasta dan kemandirian juga perlu dipacu. Dan itu yang terjadi saat ini.
8: Dari skema tadi itu paling besar berarti untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ya Pak?
9: Kalau itu setiap tahun kita cukup besar ya. Menyentuh sampai 31 sampai 35 ribu setiap tahun. Sampai dengan saat ini di bulan September kemarin, kita merecek itu sudah belasan ribu ya. Tenaga kerja kita yang keluar negeri itu ke berbagai macam negara. Nah, nanti kita recheck yang Desember itu biasanya dirilis di Januari nanti baru kita tahu total berapa sih.
8: Paling tinggi kemana kalau keluar negeri Pak Kades?
9: Keluar negeri di atas 60 hampir 70% ya. Sekitar 68% itu Malaysia yang belum ya.
8: Malaysia ya.
9: Baru Taiwan, kemudian Jepang, Timur Tengah, Cina termasuk. Ada juga yang Singapura menjadi bagian, tetapi masih di Singapura itu setelah Taiwan dan Jepang ada salah.
8: Pak Kadis, walaupun dibilang ada penurunan, tapi kalau melihat angka ini kan dibilang masih cukup tinggi juga Pak Kadis. Nah, ke depan seperti apa upaya-upaya dari pemerintah sendiri untuk mengatasi persoalan ini?
9: Ya, tadi saya sempat dipanggil Pak Gubernur Indo, konsultasi juga terkait dengan pengiriman tenaga kerja kita untuk hasil diklat magang Jepang ya, dan beliau memberikan saya gagasan, memberikan saya challenge, sebuah tantangan untuk berupaya memasifkan lembaga pelatihan. Center yang ada saat ini belum cukup, karena jangkauan kita kan skill center ini lebih dominan di Pulau Lombok ya, karena adanya Lombok Barat. Beliau meminta untuk bisa mengembangkan UPT itu di Sumbawa, di Pulau Sumbawa, terutama dengan memanfaatkan ex kantor-kantor dinas yang tidak produktif, yang masih bisa dipakai itu untuk memperdekat akses lebih-lebih kepada masyarakat kita yang berasal dari desa berdaya. Ini saran beliau tadi. Sedang saya buat analisanya nih.
8: Oke. Okay. Nanti setelah analisanya apa selanjutnya Pak Kadis, tindakan dari PEMI?
9: Ya, tahun depan mungkin kita usulkan ada UPT tambahan, ada kerjasama baru antara BLK yang ada di kabupaten dengan yang ada di provinsi, namanya skill center sekarang, ada akses ke dalam dan luar negeri yang lebih terintegrasi dengan program kita di provinsi, dengan kabupaten kota. Nah, yang terakhir kebetulan saat ini kami sedang membangun satu sistem informasi kerja, namanya aplikasi SIK. Sistem informasi kerja di dalamnya memuat nanti nama perusahaan, dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja dan lowongan kerja yang tersedia. Saat ini kan masih teman-teman ini connect dengan OSS yang ada di kementerian sumbernya itu. Nah, kami mencoba memadukan supaya untuk kebutuhan tenaga lokal itu kita bisa beri jawaban. Perusahaan mana yang butuh, di mana tempatnya, gitu kan? Saat ini kan masih mereka mandiri men-sourcing, melacak, karena memang belum ada fasilitasnya dulu. Makanya di masa saya ini saya buat sistem itu supaya masyarakat itu lebih mudah kita infokan. Ini buka HP-mu, buka coba di sini. Ini ada lowongan, ini buruan, dan jangan kehabisan waktu, kayak gitulah. Jangan tersaliti, kayak gitu yang kita bangun ini.
8: Berarti ada upaya untuk mempermudah gitu ya, ya Pak Kades ya?
9: Iya, inovasi. Kita buat inovasi. Sistem namanya aplikasi SIM, aplikasi SIK, Sistem Informasi Kerja Nusa Tenggara Barat.
8: Terima kasih Pak Kades atas informasinya.
9: Iya, ya. Siap. Mudah-mudahan.
8: Assalamualaikum.
9: Yes. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah di pagi hari ini, dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Sejumlah pembalap MotoGP bersama kru dan juga tim tiba di sirkuit Mandalika Lombok Tengah menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kedatangan mereka diikuti oleh logistik balapan yang didatangkan secara bertahap. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Alex Rins, hingga Toprak telah berada di Lombok. Para pembalap mengaku senang kembali ke Mandalika dan tidak sabar untuk segera turun ke lintasan. Maya Tarifa melaporkan.
10: We come back again. I'm really happy for this, but we see the MotoGP bike. See you in the weekend.
11: Rombongan MotoGP 2026 mulai berkatangan ke Lombok Nusa Tenggara Barat menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP 2026. Setidaknya sekitar 800 rider, kru dan rombongan tim tiba melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Bizam Lombok pada 5 Oktober kemarin. Mereka datang menggunakan 3 penerbangan charter dari Bandara Narita, Jepang. Sejumlah nama pembalap yang telah tiba di Lombok diantaranya Francesco Bagnaia, George Martin, Alex Ring, hingga Toprak Razgatioglu. Humas Angkasa Pura Bandara Internasional Zainuddin Majid, Hidya Putri Ramadina mengatakan, tidak hanya rider dan kru, logistik balapan juga mulai dikirim ke Lombok. Bisa pun dijadwalkan akan menerima 5 penerbangan kargo dari Jepang yang akan membawa berbagai perlengkapan tim dan kru.
12: Menggunakan pesawat kargo dari Qatar Airways pukul 23.22 WITA. Tanggal 6 itu kemungkinan ada 3 penerbangan kargo dan di tanggal 7 ada 1. Diperkirakan estimasi beratnya 414 ton. Kami kolaborasi dengan Injernie Holding kami juga, jadi dari Injernie Holding, kemudian Injernie Airports juga, kemudian dari pihak
11: Salah satu pembalap Toprak Razgatioglu mengaku senang bisa kembali ke Indonesia, khususnya Mandalika. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pesan singkat kepada para penggemarnya yang akan menyaksikan aksinya di lintasan.
13: kan?
10: Yeah, I'm really happy to come back again this country because the meeting I managed for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we see the MotoGP bike. See you in the weekend.
11: Diketahui MotoGP Mandalika 2026 akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Jelang penyelenggaraan, dari sisi sirkuit, sejumlah pekerjaan utama telah memasuki tahap finalisasi. Fasilitas listrikan, fire protection, strong hingga common garage di sirkuit Mandalika telah rampung 100%.
2: Sementara itu, pendengar, tiket MotoGP Mandalika 2026 terus diburu penonton. H-3 jelang penyelenggaraan, penjualan tiket tercatat sudah mencapai 75% atau lebih dari 20 ribu tiket. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka, menyebut 4 kategori tiket bahkan sudah terjual lebih dari 95%. Rinciannya, VIP Premier tercatat terjual 96,94%, VIP Deluxe 96,91%, kemudian Grandstand Zona B 97,79%, dan reguler Grandstand Zona 1 mencapai 95,36%. Tingginya permintaan juga terjadi di tiket khusus masyarakat NTB. Dua kloter tiket yang sebelumnya dibuka telah habis terjual, sehingga pihaknya akan kembali membuka kloter 3 untuk mengakomodasi permintaan masyarakat.
14: Kami berusaha tahun ini menurunkan adanya FOC, free of charge tiket. Karena apa? Kami sangat menghindari adanya katakanlah temuan-temuan tiket yang tidak tertuan. Oleh karena itu kami harus kurangi. Saya sama Pak Nanda bertekad kita coba tahan di bawah angka maksimal 13.000. Tahun lalu posisinya ada 16.000. Nah ini kita harus tahan.
2: Troy menambahkan antusiasme juga datang dari wisatawan mancanegara. Sekitar 14,4% pembeli tiket tercatat berasal dari luar negeri, termasuk Monaco, Amerika Serikat, dan juga Spanyol. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penonton, pihaknya menyiapkan camping ground 118 shuttle di dalam kawasan sirkuit dan 35 shuttle tambahan dari pemerintah Provinsi NTB. Adapun dari sisi sirkuit, sejumlah pekerja utama telah memasuki tahap finalisasi. Fasilitas kelistrikan, fire protection, storage, hingga common garage disebut telah rampung 100%. Mendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Bayan mulai direalisasikan pada 2027. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan memperpendek akses masyarakat di wilayah Lombok Utara terhadap layanan kesehatan rujukan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Barudin, mengatakan seluruh proses administrasi dan juga rekomendasi pembangunan rumah sakit tersebut telah diselesaikan. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penyusunan detail engineering design atau DED dan rencana anggaran biaya sebelum proposal pembangunan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Barudin menjelaskan Pemkab Lombok Utara sebelumnya telah melakukan sejumlah audiensi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait rencana pembangunan rumah sakit Bayan. Kementerian Kesehatan juga telah memberikan rekomendasi untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.
15: Ya, untuk bangunannya aja sekitar 100,105 untuk bangunannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa dibangun semua kan. Ya, karena kita melihat dari segi layanannya emang membutuhkan memang kalau kita lihat di bagian timur sana.
2: Barudin memastikan sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dalam persiapan pembangunan rumah sakit Bayan. Setelah pembangunan fisik dimulai, Dinas Kesehatan juga akan menyusun kebutuhan alat kesehatan untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian Kesehatan. Selain sarana dan prasarana, pemerintah daerah juga mulai mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia. Mendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Timur sedang mengkaji pengembangan teknologi oven tembakau berbasis tenaga listrik yang dikembangkan investor asal Cina. Teknologi ini dinilai mampu menghasilkan kualitas tembakau lebih merata, mengurangi penggunaan kayu bakar, serta menekan risiko kebakaran selama proses pengovenan. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Timur, Mirza Sopian, mengatakan dari hasil uji coba oven tembakau berbasis tenaga listrik, menunjukkan kualitas warna yang lebih merata dibandingkan dengan oven konvensional. Pengujian juga dilakukan dengan memasukkan hasil pengovenan ke gudang tanpa menggunakan metode yang digunakan. Hasilnya, pada posisi daun yang sama, tembakau dari oven listrik tercatat memiliki selisih harga lebih tinggi dibandingkan dengan hasil oven konvensional. Selain kualitas hasil, teknologi oven listrik juga dapat dikendalikan melalui aplikasi telepon seluler, sehingga pengaturan dan pemantauan proses pengovenan bisa dilakukan dari jarak jauh.
13: Alhamdulillah disetujui untuk uji coba oven tembakau listrik itu di Lombok Timur, dan itu satu-satunya prototipe di Indonesia. Dan sudah beberapa kali pengovenan kemarin, kualitasnya jauh lebih merata ketimbang menggunakan oven konvensional. Jadi kami sudah uji coba hasil oven itu, kami minta masukkan ke gudang, tapi kita tidak usah kasih tahu gudang bahwa itu dari oven listrik. Ternyata bedanya waktu itu masih daun bawah, bedanya harganya sekitar 5.000 per kilo dengan posisi daun yang sama, lebih mahal karena lebih merata. Kalau yang menggunakan oven konvensional ada saja yang coklat, yang kelabu, itu ada saja.
2: Ditambahkan Mirza Sopian, penggunaan oven tembakau berbasis tenaga listrik berpotensi menghemat tenaga kerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kayu bakar. Meski demikian, Dinas Pertanian Lombok Timur masih mengkaji kelayakan penerapan teknologi tersebut bagi petani. Saudara pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Tahapan penjaringan dan juga penjaringan bakal calon ketua KONI Nusa Tenggara Barat periode 2026-2030 resmi dimulai. Pengambilan formulir bakal calon dibuka mulai 6 hingga 7 Oktober 2026. Tahapan ini menjadi bagian dari persiapan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa atau Musar Prop Lab KONI NTB. Setelah proses Musar Prop sebelumnya yang belum menghasilkan ketua terpilih. Sekretaris Karterker KONI NTB, Eman Samusi, mengatakan bahwa proses penjaringan dilakukan secara cepat dan terukur sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tanggal 8 Oktober 2026, bakal calon yang telah mengambil formulir wajib mengembalikan formulir sekaligus melakukan pendaftaran.
16: Rapat koordinasi dan konsultasi di mana dihadiri oleh anggota KONI. Siapa anggota KONI? Adalah KONI-KONI Kabupaten Kota dan juga adalah cabang-cabang olahraga maupun cabang organisasi badan fungsional keolahragaan. Nah, itu sudah kami laksanakan kemarin tanggal 5. Dan agenda pokoknya adalah membahas dan membicarakan masalah mekanisme itu. Apa mekanisme yang ada, apa persyaratannya, itu tertuang yang kemarin dibicarakan. Sampai ke detail waktu, ya, persyaratan umum maupun persyaratan khusus.
2: Kemudian tim penjaringan dan penyaringan akan melakukan proses verifikasi terhadap seluruh bakal calon. Hasil verifikasi akan disampaikan pada 12 Oktober 2026 sekaligus memanggil para bakal calon untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Puncaknya pemilihan ketua KONI NTB periode 2026-2030 akan dilaksanakan melalui Musar Proflab pada 13 Oktober 2026. Eman menjelaskan percepatan proses tersebut dilakukan mengingat NTB akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028. Saudara pendengar, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Tingkat pengangguran terbuka untuk pada Mei 2026 berada pada angka 2,98%, turun tipis 0,01% dibandingkan dengan Februari 2026. Sejumlah pembalap MotoGP bersama kru dan tim mulai tiba di sirkuit Mandalika. Saya Bini Bernama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini. Dan kita akan membahas tentang kepariwisataan kembali. Hanya saja kepariwisataan saat ini disandingkan dengan kontribusi usia muda. Artinya bahwa industri kepariwisataan kita sudah bertransformasi menjadi industri yang digawangi oleh anak-anak muda. Hanya saja masih mendapat tantangan dari berbagai aspek. Salah satunya adalah bagaimana perubahan cara pandang industri pariwisata yang belum masif atau belum cukup menyeluruh secara komprehensif. Industri pariwisata kita masih dipandang lebih banyak berbicara soal view, keindahan, amenitas atau atraksi. Tetapi di balik itu semua sebenarnya ada berbagai sudut yang bisa digali, dan itu menjadi sebuah industri kepariwisataan. Apakah seni pertunjukan atau film juga menjadi aspek yang tidak kalah pentingnya. Bahkan dalam suatu kesempatan, meski belum sempat hadir secara langsung, terdapat salah satu properti yang memutar film dokumenter tentang lingkungan. Kemudian agenda atau event tersebut dihadiri oleh wisatawan mancanegara di Eropa, dan lokasinya berada di Lombok Timur. Artinya pemutaran film pun bisa menjadi magnet baru bagi wisatawan untuk hadir ke tanah air atau ke Lombok, Sumbawa. Dan kehadiran tersebut tentu tidak hanya dalam satu lokasi, tetapi dalam rangka untuk mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk itu pendengar, pada pagi ini saya Agus Santosa mengajak Anda untuk bisa bergabung di Opini Publik dan Klarifikasi yang membahas tentang pemuda dan transformasi industri pariwisata. Oktober, bulan pemuda 1928, jauh sebelum Republik ini berdiri, para pemuda di Indonesia berkumpul mencetuskan arah pendirian Republik Indonesia dengan melahirkan tiga sumpah berbahasa, berbangsa, dan bertanah air. Artinya ini menjadi momentum bagi pemuda kita yang hingga di 2030 nanti diprediksi demografinya sudah mencapai 60% dari total populasi penduduk Indonesia. Wow, luar biasa. Sehingga berbagai macam fakta bisa cepat kita dapat. Artinya cukup banyak cafe shop misalnya, pelaku usaha mikro, kecil, menengah kita, industri kreatif kita yang pernah tumbuh kemudian mengalami stagnasi, kali ini tumbuh lagi. Seperti industri perfilman kita dengan adanya festival maupun kontribusi dari pusat-pusat pemutaran film karya anak negeri. Tidak menutup kemungkinan itu justru lahir dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, bagaimana Anda memberikan opini atau pendapat tentang peran pemuda kita dalam memandang transformasi industri pariwisata yang sudah mengglobal, ya sudah dinamikanya sudah sangat-sangat dinamis, bahkan di belahan benua Amerika atau di Amerika Latin yang notabene ya katakanlah atau catatannya resource mereka sempat rusak karena perang, hutan mereka juga dalam kondisi yang degradasi, kali ini bangkit sebagai biodiversity global dan mampu mengekspor hasil bumi, kopi, kakao, vanili, bahkan pisang sekalipun. Luar biasa. Artinya kita dengan sumber daya alam yang berlimpah tentu tidak bisa berdiam diri. Akan tetapi sekali lagi Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Mataram, tentu upaya atau harapan orientasi itu tanpa tantangan. Karena jika tidak ditempuh dengan strategi yang jitu, tentu hanya bisa menghasilkan anomali nantinya dari goals kita yang sudah dinamis ya, bahkan menyentuh aspek-aspek isu global, lingkungan dan kesehatan. Silakan pendapat Anda, saya tunggu di 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Pagi ini saya bersama dengan Bung Benny yang mengatur juga lalu lintas telepon Anda, dan bertepatan ada yang ingin bergabung melalui versi GSM di 0818 0205 6000. Untuk itu kita terima penelpon pertama pagi ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Ya, Pak Jauji di Mataram ini.
0: Selamat pagi Pak Jauji, apa kabar? Silakan.
1: Ya, selamat pagi Pak Moderator. Menarik ini tema apa namanya diskusi publik pagi ini di RRI. Saya kira saya hanya satu saja mempertanyakan leading sektor kita ini, dinas pariwisata.
0: Ya.
1: Ya, kita mengharapkan dinas pariwisata ini lebih kolaboratif, lebih transformatif, apalagi dikaitkan dengan pemuda dan transformasi pariwisata.
0: Ya.
1: Saya belum pernah lihat juga event-event menggerakkan khusus pemuda ya, di dalam rangka meningkatkan apa namanya peluang atau ruang-ruang pengembangan wisata kita ini. Ya. Ini kan berjalan sendiri-sendiri kelihatannya. Yeah. Jadi mudah-mudahan Kepala Dinas Pariwisata ini mendengarkan jadi saran-saran kita ini, sehingga dia lebih transformatif lah, lebih aplikatif, sehingga tujuan-tujuan yang tadi disampaikan oleh ya pembukaan atau pengantar dari moderator ya sangat bagus itu. Dan kita berharap bagaimana paket hari ini adanya apa namanya minggu ini MotoGP itu dikaitkan dengan paket-paket wisata ke tempat lain.
0: Iya.
1: Di celah-celah waktu MotoGP ataupun sebelum dan sesudah MotoGP ini ada paket-paket lanjutan wisata. Misalnya kita lihat Lombok Tengah, MotoGP. Dari MotoGP mereka ada celah waktu bisa beberapa artefak ataupun tempat wisata bisa dikunjungi. Itu Benang Kelambu di utara, di Lombok Tengah utara. Itu sangat efektif, dan kalau bisa dipersiapkan paket-paket wisata, ini perlu kerjasama juga dengan lintas sektor yang bisa memberikan kenyamanan, kemudahan bagi wisatawan. Saya kira berkembang itu tempat-tempat wisata ini dalam rangka meningkatkan apa namanya pendapatan masyarakat di sekitar wisata dan sebagainya.
0: Iya.
1: Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Jauji di Mataram sudah bergabung di kesempatan pertama, dan kita sudah catat poin pendapatnya. Saya Wicang Tosa dari Studio Pro 1 RRI Mataram di acara Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini. Mengundang Anda untuk bisa bergabung, menyusul Pak Jauji mungkin di 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Singkatnya, sederhananya, kita berbicara soal pemuda dan transformasi industri pariwisata. Saya masih mengundang Anda untuk bisa bergabung sekaligus sekadar pemantik dari perjalanan seorang reporter, tentu tidak hanya meliput tetapi juga ikut membaca situasi nasional dulu, baru mungkin lebih luas lagi secara global. Saya rasa tepat sekali Pak Jauji sebelum nanti dijawab oleh otoritas kepemudaan yang ada di Nusa Tenggara Barat, salah satunya di tingkat kabupaten di sesi 2. Tapi saya rasa apa yang disampaikan tadi betul-betul tepat sekali, karena pelibatan anak muda tentu bicara soal kecenderungan. Kecenderungan seorang pemuda tentu energinya masih cukup, bahkan berlimpah. Kemudian bekerja juga secara penuh, bahkan agak unik sedikit, malam pun bisa menjadi waktu atau timing yang tepat untuk bekerja. Tentu bagi seorang yang sudah dalam fase generasi senior, sulit untuk bisa mengakselerasi ini. Dan bicara soal keolahragaan atau industri kepariwisataan kita yang sudah bertransformasi sampai kepada aspek-aspek olahraga, lingkungan dan kesehatan, kemudian pendidikan dan kebudayaan, tidak lagi hanya berbicara soal bagaimana keindahan daerah atau provinsi, tetapi sudah holistik, luas, ke menyentuh sejumlah aspek. Bahkan Bali, Lombok sudah sebagian pihak menyatakan bahwa tepat untuk menjadi arena wellness tourism, sehingga di berbagai spot di kawasan ekonomi khusus kita juga ada kelas yoga, cooking class, bahkan banyak lagi yang orientasinya bisa cruise atau kapal pesiar. Dan kita tahu bahwa dalam setahun Lombok ini bisa dikunjungi lebih dari 10 kunjungan cruise atau kapal pesiar setelah berdirinya dermaga di Pelabuhan Lembar yang bisa menjadi sandar dari kapal pesiar kita. Dulu di era 90-an ini mungkin masih sebatas mimpi ya, artinya Lombok disinggahi dengan kapal pesiar yang begitu dekat. Kalau dulu buang jangkarnya masih di tengah pesisir, kali ini sudah bisa merapat ke dermaga. Saya rasa ini peluang-peluang bagi anak muda kita, dan kita juga pernah punya semacam afirmasi atau experience sebenarnya dalam spot tourism jauh sebelum sirkuit Mandalika jadi atau Dorna Sport menggelar MotoGP. Kita pernah menjadi tuan rumah dari Federasi Terjun Payung, yang mana pada saat itu Bapak Presiden sebagai Pak Presiden Prabowo sebagai ketua federasinya waktu itu masih aktif di militer. Dan saya sendiri masih Bung Benny usianya waktu itu masih sekolah dasar ya. Jadi melihat para penerjun kita bugi, jadi Bung Benz tidak terjun di angka ratusan meter, tetapi hike di atas 10.000 kaki. Ini tentu olahraga yang bisa disaksikan keindahannya, atraktifnya di udara dengan jelas oleh masyarakat Kota Mataram waktu itu, dan Bandara Lombok atau Selaparang menjadi saksi dari para peterjun profesional kita, para artis, bahkan jurnalis dari media nasional juga turun. Kemudian yang tak kalah hebatnya, ada salah seorang pemeran film Moonwalkers, ini film James Bond, yang juga ikut terjun pemerannya atau aktornya di Selaparang. Wah, pokoknya jauh sebelum, mungkin kalau sudah ada digital media atau media sosial mungkin sudah viral ya, tapi waktu itu kita ketahui di tahun 90-an internet masih belum sestabil saat ini. Dan saya sendiri sebagai reporter RI juga pernah meliput adanya festival arsitektur bambu di mana para seniman instalasi kita membuat kritikal terhadap lingkungan dengan instalasi bambu. Ini bukti-bukti bahwa Lombok, Sumbawa punya potensi ke depan menjadi industri pariwisata yang besar, tentu dengan kecenderungannya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silakan kembali lagi, saya tunggu untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Masih soal pendapat, masih menunggu respon Anda. Terdapat event lari juga yang sebenarnya masih bisa terus dikembangkan di wilayah spot tourism kita di Tambora. Kemudian dengan adanya kehadiran hutan mangrove juga bisa menjadi olahraga triathlon ya. Saya rasa bagi anak muda saat ini mengkurasi berbagai macam event atau peristiwa adalah kesukaan mereka. Nah, bagaimana kita ikut mendorong, memberikan peluang, ya menjembatani kecenderungan-kecenderungan anak muda kita saat ini, terutama dalam konteks industri pariwisata, bisa benar-benar terwujud. Silakan pendengar, masih menunggu Anda untuk bisa bergabung dengan menelpon ke 0370-646-521 serta di 0818-0205-6000. Mereka yang suka diving tentu sudah bisa melihat keindahan Tiga Gili, bahkan ada paus di wilayah Terano ya, di Sumbawa, yang juga menjadi atraksi, dan itu merupakan habitat dari seekor, atau bukan seekor tentunya, berarti ada menjadi lokasi dari habitat paus yang ada di Pulau Sumbawa ya, atraksi yang sudah sangat-sangat luar biasa. Mahal, betul sekali, karena membutuhkan semacam sertifikat untuk bisa diving, dan membutuhkan juga instruktur untuk bisa menemani. Tapi saya rasa ketika keindahan itu terbayar atau keseruan itu terbayar, berapapun biayanya kadang tidak menjadi problem bagi seorang wisatawan. Baik, jika belum bisa memberikan pendapat di sesi pertama, nanti di sesi dua saya akan lanjutkan perjumpaan kita, walaupun dengan sudah bersama dengan narasumber, kita berdiskusi termasuk juga menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jauzi tadi di sesi pertama tentang dorongan terhadap kepemudaan untuk terlibat dalam berbagai event kepariwisataan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Seperti apa nanti perjalanannya, atau betulkah pemuda kita belum banyak yang terlibat dalam industri pariwisata, lebih lagi dalam soal transformasi, nanti kita akan buktikan di sesi 2 di sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa menit untuk bisa memutar pesan-pesan tematik pada pagi ini sambil menuju ke Warta Berita dari Jakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax, jadi rri.co.id.

0: dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.